0: Karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
1: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
2: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini.
3: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
1: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
4: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
1: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
5: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
1: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

dengan saudari Yublina Rambu Lubu Beba, anggota Jemaat GKI Suika Bubak, dan bila tidak ada keberatan sah yang masuk, permohonan tersebut akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2026 di GKS Jemaat WK Bubak. 3. Telah masuk permohonan baptisan anak orang percaya dari keluarga Immanuel Ngadiono, anak bernama Alvaraska Dwi Hendra. Dan bila tidak ada halangan, permohonan tersebut akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2026 di GKS Jemaat WK Bubak, jam kebaktian kedua atau jam 9 WITA. 4. Kegiatan akta gerjawi Minggu 14 Juni 2026 di pos pelayanan Tagusali, Bapak Ibu Jemaat dapat melihat dalam warta jemaat. Pengumuman 1. Diberitahukan kepada jemaat bahwa sesuai surat dari Sinode GKS nomor 125.5/Romawi/3/5/2026 tentang mahasiswa praktek STT GKS terhitung sejak tanggal 2 Juni sampai dengan 2 Agustus 2026 GKS Jemaat WK Bubak mendapat 3 orang mahasiswa praktek atas nama 1. Jessica Lestari Tamuina, mahasiswa orientasi lapangan dengan mentor Pendeta Apliana Moto STH. 2. Marsandra S. Dapat Tamu, praktik PPL tahap 1 dengan mentor Pendeta EN Bora SSI Teol. 3. Sari Indah Banjauru, praktik PPL pertama dengan mentor Pendeta Nanda MWRU STH. 2. Pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2026, setelah selesai kebaktian kedua jam 9 WITA, Majelis Jemaat Cabang Watu Takul akan mengadakan pasar makanan siap saji dalam rangka penggalangan dana persiapan pemekaran cabang Watu Takul. Dimohon dukungan dan partisipasi jemaat. Segala persembahan syukur dan uluhasil kiranya Tuhan Yesus memberkati. BPMJ GKS Jemaat WK Bubak mengucapkan terima kasih atas persembahan dan sumbangan dari Bapak Ibu Saudara-saudari guna menunjang pekerjaan pelayanan dan kesaksian gereja. Selamat mengikuti ibadah hari ini, damai sejahtera Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Demikian warta jemaat minggu ini. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu pembuka dari PKJ nomor 13, bait pertama sampai dengan bait yang ketiga.

Jemaat Tuhan, Yesus hadir di tengah-tengah kita di dalam roh-Nya, memandang kita dengan kasih-Nya, dan mendengarkan nyanyian-nyanyian syukur dan iman kita bersama pagi ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Persembahkanlah nyanyian syukur dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Dan itu akan menjadi berkat yang berlimpah dalam perjalanan kita di dunia ini. Saat teduh bagi kita sekalian. Pertolongan kita dalam ibadah Minggu pagi ini datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang terus memeliharanya dengan penuh kesetiaan dan yang tidak akan pernah meninggalkan karya tangannya. Terimalah salam dari surga, kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus atas kita sekalian.

yang membimbing kita dari Amsal 3 ayat 13 dan 14. Amsal 3 ayat 13 dan 14. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Demikianlah nats yang membimbing kita. Kita sambut dengan kidung jemaat 356 ayat 1 dan 2.

Jemaat Tuhan, di tengah kelimpahan kasih Tuhan, kita menyadari segala kekurangan, keterbatasan, bahkan salah dan dosa kita. Marilah dengan kerendahan hati kita mengakui segala kelemahan kita dan memohonkan rahmat pengampunannya agar kita layak di hadapannya dan juga agar kita pantas menerima berkatnya di minggu yang baru ini. Nats yang mendasari pengakuan dosa kita dari Mazmur 51. Mazmur 51 ayat 3 sampai 5. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Marilah berdoa. Bapa yang maha hadir, tidak ada yang tersembunyi di hadapanmu. Engkau tahu kerinduan hati kami. Kami mencintaimu. Kami mengandalkanmu. Tetapi seringkali di tengah kesibukan-kesibukan, bahkan di tengah kekhawatiran dan ketakutan kami, kami kehilangan ingatan bahwa Engkau ada di dekat kami. Kami lupa bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami tidak sadar bahwa Engkau sedang berjalan bersama kami. Sehingga kami mudah putus asa. Kami takut dengan hidup dan masa depan ini. Kami seperti orang-orang yang tidak punya iman. Oleh karena kekhawatiran kami lebih besar daripada iman kami, bahwa Engkau adalah Immanuel. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau juga menghendaki agar kami sungguh mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri, dan kami mengaku kami masih belum dapat memandang sesama kami seperti diri kami sendiri. Kami masih suka membandingkan diri kami, bahkan membandingkan orang lain. Kami masih menyimpan kata-kata yang menyakiti hati kami dan kami tidak mau memaafkan. Kristus, kasihanilah kami. Dan dalam belas kasihan-Mu kami mohon, sayangilah kami, ampunilah kami, agar kami layak di hadapan-Mu saat ini dan agar kami pantas menerima berkat-Mu hari ini dan minggu ini. Demi Kristus, kami mengaku dan kami memohon. Amin. Jemaat, kita menantikan belas kasihan Tuhan dengan NKB 10 ayat 1 dan 2.

Jika demikian pengakuan dan permohonan kita, maka Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Bapa yang sangat mengasihi kita, mengasihani kita, dan mengampuni segala dosa kita. Berita anugerah ini didasarkan pada Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Haleluya.

0: Salam. Hikmat duniawi yang egois dan merusak, serta hikmat surgawi yang murni dan menghasilkan damai. Oleh sebab itu, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita, yang terambil dari Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan 18, dan kita akan membacanya secara berbalas-balasan, dan pada ayat yang ke-18 kita akan membacanya secara bersama-sama. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk kita bangkit berdiri. Hikmat yang yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan.
1: Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran.
0: Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan.
1: Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat.
0: Tetapi hikmatnya dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik.
1: Dan buah yang baik sendiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai.
0: Untuk mengaminkan firman Tuhan pada hari ini, kita akan menyanyikan bersama NKB 116 ayat 1 dan 5.

Tuhan. Marilah berdoa. Terpujilah namamu Bapa di dalam persekutuan kami yang berkumpul di dalam nama Yesus Putramu. Kami telah menyanyikan nyanyian-nyanyian syukur atas semua kebaikanmu yang sungguh nyata dan terbukti dalam perjalanan hidup kami. Dan sekarang kami diam, ya Bapa, untuk mendengarkan sebagian daripada sabdamu. Karena di dalam sabdamu kami menemukan isi hatimu, kasihmu dan kuasamu. Juga, sabdamu adalah makanan dan minuman yang sangat dibutuhkan oleh jiwa kami, untuk kami hidup sekarang sampai pada hidup yang kekal. Demi Kristus kami mohon, kuasai kami semua dengan rohmu yang kudus. Amin. Bacaan kita pada minggu ini dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 16. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 16. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bukan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia

sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku seiman, salam. Apa kabar semuanya? Kita masuk musim dingin, ya. Saudara, surat Rasul Paulus ini sangat menarik untuk kita refleksikan dalam panggilan hidup kita di zaman ini. Sebab apa yang dialami Rasul Paulus di Korintus tidak jauh berbeda dengan yang sedang kita hadapi, yang sedang kita alami hari-hari ini. Lihat, zaman Rasul Paulus, orang-orang di Korintus dan dunia pada umumnya saat itu sangat-sangat mengagung-agungkan filsafat. Bahasa-bahasa yang tinggi dan indah. Pidato-pidato yang berbahasa yang tinggi juga sangat membanggakan kepintaran manusia. Hari ini juga manusia dan dunia pada umumnya juga sangat-sangat mengagung-agungkan teknologi, kecerdasan buatan, dan kemajuan dunia ini. Jadi surat Paulus yang kita baca menarik untuk kita refleksikan panggilan hidup kita di zaman ini. Sebab apa yang dialami Rasul Paulus di Korintus ternyata tidak jauh berbeda dengan apa yang sedang kita alami dan sedang kita hadapi hari-hari ini. Zaman Rasul Paulus, orang-orang di Korintus dan dunia pada umumnya mengagungkan filsafat, kepintaran manusia, kemampuan berretorika dengan bahasa yang tinggi, yang indah. Sekarang juga manusia dan dunia sekarang ini sangat mengagung-agungkan teknologi, kecerdasan buatan, dan kemajuan dunia ini. Dulu zaman Rasul Paulus, orang bilang begini, siapa yang paling pintar omong dengan hikmat dunia, yakni filsafat, dialah yang paling benar. Dialah yang pantas didengar. Dan hari ini orang bilang begini juga, siapa yang paling bisa menggunakan atau mengakses teknologi terbaru, dialah yang paling unggul, dialah yang dibutuhkan dunia ini. Hello, betul? Yang paling canggih, itu yang paling unggul dan yang dibutuhkan. Dan di tengah dunia yang seperti ini, zaman dulu dan sekarang, Rasul Paulus mengatakan sesuatu yang sangat-sangat berbeda dan bahkan sangat berani. Yakni, kata Paulus, aku tidak datang dengan hikmat manusia, tetapi aku datang dengan kekuatan roh, yakni kekuatan Allah, pikiran Kristus, supaya imanmu dan hidupmu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi bergantung pada kekuatan Allah, yakni pikiran Kristus dan kekuatan roh. Mengapa Paulus tidak mau jemaat Korintus dan kita yang mendengarkan kesaksiannya ini jangan bergantung pada hikmat manusia? Karena manusia seringkali hanya indah di kata, hanya omong tok, actionnya tidak ada. Jangan bergantung pada hikmat manusia. Jangan bergantung pada hikmat dunia.
Karena hikmat dunia sangat terbatas, sempit dan dangkal, sehingga kita mudah merasa kosong, tidak berharga, capek sendiri, dan juga bisa jatuh pada perasaan-perasaan minder, lalu penuh dengan persaingan yang tidak sehat. Maka Rasul Paulus menegaskan, hidupmu harus bergantung pada kekuatan Allah, yakni pikiran Kristus dan kekuatan Roh. Inilah yang menjadi dasar bangunan hidupmu, yang akan membuatmu hidupmu bernilai tinggi, bahkan mulia dari apapun juga. Hidupmu akan lebih tenang, damai dan bahagia dari siapapun juga. Paulus menegaskan, jangan bergantung pada hikmat manusia, jangan bergantung pada hikmat dunia, tetapi bergantung pada kekuatan Allah, yakni pikiran Kristus dan kekuatan Roh. Dan biarlah ini menjadi dasar bangunan hidupmu, yang akan membuat hidupmu kokoh di tengah terjangan badai. Hidupmu akan tinggi dan mulia dari apapun juga. Juga hidupmu lebih tenang, damai, dan bahagia dari siapapun juga. Sebab kita menerima Roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Saudara, apakah saudara menangkap pesan Paulus? Paulus meneguhkan kita bahwa di tengah dunia yang canggih dan melaju dengan teknologi terbaru, kamu, ya, semua kita memiliki yang jauh lebih besar, lebih hebat dari semua yang ada di dunia ini, yakni kekuatan Allah di dalam diri kita, pikiran Kristus dan kuasa Roh yang menyertai kita sebagai sumber hikmat yang dari atas untuk kita menjalani hidup ini, untuk kita mengisi hidup ini, dan untuk kita menikmati hidup ini dengan murni, damai, ramah, penuh belas kasihan, yang mendatangkan kebaikan bagi diri kita, bagi orang lain, bahkan alam semesta. Saudara, di tengah pusaran perubahan besar-besaran dunia ini, Paulus mengundang kita supaya kita tidak hilang di tengah pusaran dunia ini. Maka sadarilah selalu dan yakini sungguh kamu punya yang jauh lebih besar dari dunia ini. Kamu memiliki yang jauh lebih besar di dalam hidupmu, yang menjadi dasar hidupmu dan kekuatan hidupmu di dalam dirimu, yakni kuasa Allah, pikiran Kristus, kekuatan Roh. Pakai itu, andalkan itu, dan itu cukup untuk kita hidup dengan terbaik dan berdampak sekarang di sini. Amin. Di tengah hiruk pikuk dan juga di tengah pusaran perubahan besar-besaran dunia ini, Paulus mengundang kita supaya kita tidak hilang di tengah pusaran dunia ini. Maka sadarilah selalu dan yakinilah sungguh kamu punya yang jauh lebih besar di dalam dirimu. Amin. Bukan hanya kamu punya handphone, iPhone, lalu kamu merasa ini hebat, ini. Jauh lebih besar, jauh lebih hebat di dalam dirimu kekuatan Allah, yakni pikiran Kristus, kuasa Roh yang menyertai kita,
dan itu cukup untuk kita hidup dengan terbaik dan berdampak di dunia ini sekarang. Paling tidak di kota ini, di pulau ini. Hari ini kita diajak bukan untuk takut pada teknologi atau pada kemajuan, bukan untuk menolak teknologi, tetapi untuk menempatkan teknologi dan kemajuan di bawah hikmat Allah, yakni pikiran Kristus dan kuasa Roh. Hari ini kita diajak bukan untuk menolak kemajuan, bukan untuk takut dengan teknologi, tetapi menempatkan kemajuan dan teknologi di bawah hikmat Allah, pikiran Kristus dan kuasa Roh yang ada di dalam kita dan yang menyertai kita. Jangan hanya hidup dari teknologi, tetapi hidup dari dalam batin kita, jiwa kita, roh kita. Untuk itu, gunakan teknologi, tapi jangan pernah kehilangan relasi manusiawi kita. Amin. Pakai teknologi dengan baik, tetapi jangan pernah sekalipun kita kehilangan relasi manusiawi kita. Perhatikan pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita, dan orang-orang di sekitar kita. Karena kalau kita ada apa-apa dengan hidup ini, bukan itu HP yang bantu kita, bukan itu HP yang antar di rumah sakit, pasti pasangannya, pasti orang tuanya yang menolong, pasti anaknya yang membantu. Amin. Jadi ke bapak-bapak, suami-suami, kalau su main game, kalau mama su ajak omong, simpan itu HP. Karena kita semua akan tua, kita butuh pasangan kita untuk antar di rumah sakit Lendemoripa kok, rumah sakit umum. Jadi jangan main itu game, apa game itu? Yang ada gini. Kalau mama su omong, bapak simpan sudah HP. Omong dengan mama. Supaya rumah tangga tidak berubah menjadi rumah duka. Kan tidak omong. Tapi sekarang rumah duka di Wekabubak itu ramai dengan nyanyian-nyanyian gerejawi. Tapi paling tidak rumah tangga kita jangan berubah jadi gua. Kan tidak omong. Goa. Masing-masing ini. Mama juga isi teka-teki silang di handphone. Kalau bapak su omong, simpan HP-nya. Hello? Teka-teki silang, itu? Ada itu yang apa kok yang itu su, gini, bapak panggil, "Mama, hei, orang ini sama ini apa gini?" Enjoy dengan teknologi, tetapi jangan sampai teknologi menggantikan relasi kita atau menjauhkan hati kita satu dengan yang lain. Nanti kalau sakit, yang jaga di rumah sakit pasti mama. Bapak? Halo bapak yang ganteng-ganteng? Nah sekarang gagal-gagal, pegang HP terus. Padahal kalau sakit, bukan teman-teman yang di HP itu yang datang jaga, pasti mama. Yang kasih bersih apa semua, bawa di kamar mandi, kasih suap, mama. Mama baru mau pergi, hey, mama kopi mana lagi mama? Tapi kalau mama yang sakit, berjalan sudah, senang lagi berjalan. Pakai teknologi sekarang, tetapi jangan pernah kita kehilangan sentuhan-sentuhan kasih sayang di antara kita, mulai di rumah kita juga di gereja kita. Amin. Yang kirim uang sekolah anak-anak, kalau mama panggil kamu langsung simpan HP, jangan iya mama sambil pegang-pegang gini. Engkau saya gertak memang apa anak saya. Kamu tergertak? Saya gertak.
Yang kasih makan kan mama, bukan HP. Ya pakai teknologi secukupnya, tapi relasi kita. Kemarin ada liburan itu, ya kamu duduk suami istri minum teh bersama di teras, beganggu-beganggu, jangan masing-masing duduk sana. Masa ada empat saya mikir begitu. Sungguh? Kamu terlihat di Facebook? Saya sering taruh di Facebook, tanam pohon sama-sama, bab semi gali, saya isi terus gitu. Senang. Dan di situ kita menemukan hidup kita. Gini, lama-lama kering. Kering dalamnya. Terus kita hidupkan relasi manusiawi kita, walaupun kita hidup di tengah teknologi yang luar biasa ini. Memang kita harus cerdas, pintar dan serba bisa. Tetapi tetap kita harus menjadi orang yang rendah hati. Sebab tinggi hati mendahului kehancuran, sedangkan rendah hati mendahului kehormatan. Untuk itu orang-orang muda, setinggi apapun jabatanmu, sebanyak apapun titelmu atau gelarmu, kalau ketemu orang lebih tua sedikit, 1 tahun, 2 tahun, hormat, sapa, tunduk sedikit. Amin. Jangan sengaja pura-pura tidak lihat. Lihat sampai dia tenanda. Sengaja tidak. Halo say. Baru mulai begitu. Padahal saya lebih tua. Coba. Memang kita harus cerdas, pintar dan serba bisa. Tetapi kita harus menjadi orang yang rendah hati. Karena tinggi hati mendahului kehancuran. Rendah hati mendahului kehormatan yang sejati, melampaui titel kita. Saya sangat berterima kasih pada Bapak Bintang, Bapak Umbu Bintang. Beliau selalu kirim WA duluan untuk selamat hari Minggu atau mau ngomong sesuatu. Kerendahan hati. Orang muda, setinggi apapun jabatanmu, sebanyak apapun gelarmu, jangan lupa menjadi orang yang rendah hati. Karena itu hidup yang sejati. Justru saat kita rendah hati. Juga gunakan kemajuan yang ada, tetapi yang utama dan pertama, berpeganglah pada Tuhan. Pakai kemajuan yang ada, tetapi yang utama dan yang pertama, berpeganglah pada Tuhan. Tadi kita akan ada nyanyi 116 ya, NKB 116. Ayo kita nyanyi NKB 116.

acuan yang ada, tetapi tetap berpegang pada Tuhan, pada sabdanya, pada pikiran-pikiran Kristus. Kalau kita buat ini, kita punya ini, kita punya segalanya untuk hidup. Kita punya segalanya untuk hidup. Dan kita pasti bahagia. Bahagia bukan hayalan. Tapi kalau kita berpegang pada Tuhan, kita sungguh hidup. Dan pasti kita bahagia. Karena kita datang dari Tuhan. Kita bernafas karena Tuhan. Dan kita akan kembali kepada Tuhan. Pegang Tuhan. Kita pasti bisa hidup. Dan bukan hanya hidup. Pasti bahagia. Nats pembimbing tadi mengatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat dari atas, karena keuntungannya melebihi perak. Dan nilainya melebihi emas. Amin. Amin. Kita resapkan sabda Tuhan ini dengan vokal grup Komisi Perempuan, vokal grup Komerda akan menyanyikan satu pujian bagi Tuhan.

Marilah kita menghampiri Tuhan di dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang maha hadir di tengah-tengah kami di sini, kami mohon tanamkan sabdamu di dalam ingatan kami dan kehendak kami yang kuat untuk kami terus mencarimu di tengah banyaknya perubahan dunia ini. Kami mendasari hidup kami di dalam Engkau, sehingga kami kokoh berdiri, bahkan kami naik lebih tinggi dan mulia karena Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Bapa, kami haturkan puji dan syukur di hadapan-Mu. Terima kasih untuk minggu yang lalu yang telah kami lewati. Kami semua dalam keadaan sehat, baik, selamat dan sejahtera, dan kami di sini untuk merayakan kebaikan-Mu. Untuk itu kami menyerahkan diri kami di minggu yang baru ini ke dalam tangan-Mu. Penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu untuk kami menyaksikan kebaikan dan kebesaran-Mu dalam perjumpaan kami di tengah keluarga, di tempat kerja kami, di tengah pergaulan kami, bahkan dengan alam semesta ini. Bapa, kami datang membawa keluarga duka, keluarga Lahal, keluarga Umbu Dondu. Hadirlah di dalam mereka dan biarlah ubah duka cita mereka menjadi cahaya kehidupan yang bersinar, kehidupan baru kekasih mereka bersinar di dalam hati, di dalam kasih mereka, sehingga mereka menjadi kuat, bahkan menjadi saksimu di tengah pergumulan hidup mereka. Kami juga datang membawa Ibu Naomi Tamoina yang sakit, saudara kami Bapak Abe Ora yang sakit, Ibu Dorcas Mina Yohanes yang juga sedang sakit dan dirawat di luar daerah, dan semua orang yang sedang kesakit, baik yang ada di dalam gereja ini maupun yang ada di rumah-rumah sakit. Ulurkan tangan-Mu atas bagian tubuh mereka yang sakit, Bapa, supaya mereka kuat, mereka sabar, dan jika Tuhan mau, sembuhkanlah mereka, sehingga iman mereka tidak hilang oleh karena penderitaan yang mereka alami, tapi mereka kuat dan menjadi saksi bahwa Engkau ada juga di tengah penderitaan dan pergumulan hidup mereka. Sembuhkan yang sakit, Bapa. Kami juga membawa saudara-saudara kami yang berulang tahun, Ibu Irene Angga Umah ke 61 tahun, saudara kami Bapak Immanuel Gaung 39 tahun, saudara kami Bapak Dedi Angka yang berulang tahun. Terima kasih banyak Bapa untuk berkat-Mu, damai-Mu, kekuatan-Mu yang menyertai hidup mereka sampai hari ini. Dan semua jemaat yang berulang tahun minggu ini, kami haturkan terima kasih banyak Bapa, dan menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Segala yang terbaik Tuhan sediakan di perjalanan hidup selanjutnya. Dan saat ini kami bawa setiap anak-anak kami, baik yang masih ada di dekat kami maupun yang telah pergi jauh dari pulau ini, untuk berjuang mendapatkan kesempatan dan peluang berpendidikan tinggi di universitas-universitas, baik yang ada di pulau ini, terutama yang ada jauh di pulau, di luar Pulau Sumba. Bapa, lindungi anak-anak kami dari segala yang jahat. Dengarkanlah doa-doa dan cita-cita hidup mereka. Berikanlah yang terbaik Bapa, seperti yang Engkau rencanakan. Berikan kepada mereka kekuatan dan ketangguhan, sehingga ketika mereka belum mendapatkan, mereka tidak kehilangan semangat untuk hidup dan berjuang. Dan kami semua para orang tua, inilah kami para orang tua sangat membutuhkan Engkau Bapa.
Berkati usaha kami untuk sehat dan berumur panjang, supaya kami dapat bekerja dengan prima demi masa depan anak-anak yang Engkau titipkan kepada kami. Dan untuk kami juga membangun keluarga yang sejahtera, yang sehat dan bahagia sekarang di sini. Berkatilah kami para orang tua, ya Bapa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur hidup di Pulau Sumba yang kecil dan indah ini. Hujan, panas, dan kesejukan kami nikmati di sini. Terima kasih banyak Bapa. Dan biarlah kami semua hidup dalam kasih persaudaraan yang rukun, yang penuh bahagia satu dengan yang lain. Sehingga benar, jika kami hidup dengan hikmat yang dari atas, apa yang kurang lagi bagi kami jika Engkau ada di dalam kami, di pulau ini, di kota ini. Dan kami bawa pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah ini. Berkati para pemimpin kami dengan rohmu, dengan kasihmu dan kuasamu, sehingga mereka berpikir untuk selalu berpihak pada kepentingan orang banyak, bukan kepentingan kelompok, bukan kepentingan partai, bukan kepentingan segelintir orang-orang kaya di negeri ini, tetapi sungguh pemerintah kami hadir untuk mereka yang kecil, yang lemah, sehingga seluruh rakyat Indonesia hidup dalam kesejahteraan dan keadilan sosial. Kami bawa semua orang yang sedang berjuang untuk mendapatkan keadilan di negeri ini. Belalah orang-orang baik dan orang-orang benar, Bapa. Dan sekarang, dengarkanlah doa-doa pribadi jemaatmu di sini.

kabulkanlah ya Bapa, seturut dengan kehendak cinta kasih-Mu bagi kami masing-masing, karena kami datang di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah dengan penuh sukacita kita memberikan persembahan sebagai tanda cinta kita kepada Tuhan dan gerejanya. Persembahan diedarkan, kita menyanyikan PKJ 147 sampai persembahan diantar ke altar Tuhan.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang mengingatkan kepada kami untuk kami senantiasa mempergunakan kekuatan yang datang dari Allah, tidak mempergunakan akan hikmat dunia dan hikmat manusia. Terima kasih Bapa, kami dilimpahi dengan berkat yang datang daripada-Mu. Dan ketika kami menyiapkan dari rumah kami pribadi, lepas pribadi, Engkau mengenal kami, uluran tangan kami yang memberi, Tuhan akan memberkati semuanya itu demi keluasan kerajaan Tuhan di dalam pelayanan di GKSY Kabupaten. Terima kasih ya Bapa, pakailah hidup kami ini menjadi berkat bagi sesama kami, dan Engkau juga memberkati mereka yang mengelolanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat, kami bersyukur. Amin.
1: Di tengah-tengah pelayanan Gereja Kristen Sumba Jemaat Wekabuba, kita kedatangan 3 mahasiswi dari STT Lewa untuk belajar bersama dengan kita di sini. Untuk itu ketiga mahasiswi diperkenalkan untuk memperkenalkan diri.

0: Shalom, selamat pagi untuk kita semua.
1: Shalom.
0: Yang saya hormati Ibu Pendeta, yang saya hormati Ibu Bapak Ibu Penatua dan Diaken dan seluruh warga jemaat YK Bubak. Pertama-tama perkenalkan nama saya Febrianti Fonia Bulu, bisa disapa Nia. Saya mahasiswa semester 4 dari STT GKS Lewa, akan melakukan orientasi lapangan selama 2 bulan. Saya asal dari WK Bubak. Kiranya kehadiran saya pada orientasi lapangan pada saat ini, saya meminta jemaat untuk membantu saya dalam melakukan pelayanan dan menopang saya dan dalam proses pembelajaran pada saat ini. Demikian singkat perkenalan saya, terima kasih dan shalom.
2: Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Mama Pendeta, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Jemaat, Penatua dan Diaken, dan yang saya kasihi seluruh warga jemaat GKS WK Bubak. Perkenalkan, nama saya Marsanda Sawananda Patamu, saya bisa dipanggil Lala. Saya mahasiswi Prodi Teologi dari STT GKS yang saat ini saya mendapat kesempatan berharga untuk melaksanakan praktik pelayanan di tengah-tengah jemaat GKS WK Bubak. Bapak Mama, saudara-saudari sekalian, saya berasal dari Sumba Timur. Dan ketika saya datang, saya hadir di Sumba Barat, terkhususnya di WK Bubak, ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa bagi saya untuk saya belajar di sini. Bapak Mama, saudara-saudari sekalian, saya datang di sini bukan saja untuk melakukan pelayanan dan melayani, tetapi saya juga datang untuk belajar. Belajar dari keteladanan iman Bapak Mama sekalian, belajar dari budaya-budaya di sini yang pastinya agak berbeda dengan kami di Sumba Timur. Lalu saya juga akan belajar bagaimana dinamika persekutuan jemaat di sini dan lain sebagainya. Untuk itu, selama 2 bulan kedepannya saya meminta bimbingan, arahan, dan teguran yang membangun agar pelayanan yang saya lakukan di sini boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudari sekalian, ketika bertemu dengan saya di jalan atau di lingkungan gereja dalam suasana yang non-formal, jangan ragu untuk menyapa saya, jangan segan untuk menyapa saya. Karena dengan senang hati saya ingin mengenal Bapak Mama dan saudara-saudari sekalian. Di akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan kepada kami. Dan selamat menikmati hari Minggu yang penuh dengan berkat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
3: Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Ya, pertama-tama yang saya hormati Mama Pendeta yang hadir pada hari ini selaku mentor saya juga selama 2 bulan ke depan, Bapak Ibu Majelis Penatua Diaken yang hadir juga pada kebaktian pada hari ini, dan yang sama saya hormati seluruh warga jemaat GKS YK Bubak. Ya, perkenalkan nama saya Sari Indah Banjauru, saya biasa disapa dengan Indah. Asal saya dari Sumba Timur, gereja dari GKS Jemaat Matawai Maringu Mundulambi. Ya, tapi saya besarnya di GKS Jemaat Pamitikarata di Lewa. Dan saat ini saya berkuliah di STT GKS, saya semester 6, dan pada kesempatan kali ini saya boleh melakukan praktik, khususnya berada di tengah-tengah Bapak Mama sekalian, teman-teman di GKS Jemaat YK Bubak selama 2 bulan dalam praktik pengalaman lapangan yang pertama. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati saya memohon bimbingan, arahan, serta pesan-pesan atau apapun itu bagi saya juga orang Sumba Timur, tentu ada berbagai hal yang berbeda. Dinamika-dinamika yang ada di Sumba Barat

kita berdiri darah seiman di seluruh dunia dan di sepanjang segala abad untuk kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, undurlah dari rumah Tuhan ini sambil mengingat bahwa di tengah kemajuan teknologi, kita memiliki yang jauh lebih besar di dalam diri kita. Kekuatan Allah, pikiran Kristus, dan kuasa Roh Kudus. Hidupi, andalkan. Itu cukup untuk kita membangun hidup kita sekarang di sini. Bukan hanya hidup, tetapi sungguh bahagia. Pulanglah. Tuhan Yesus di dalam rohnya berjalan bersama kita, memegang tangan kita, dan mengisinya dengan berkat yang selalu baru. Wajah Allah Bapa kita yang penuh kemuliaan akan selalu terarah kepadamu. Mata Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh cinta kasih akan senantiasa memperhatikan pergumulan-pergumulan, doa-doa, dan harapan-harapan hidupmu. Dan tangan Tuhan yang kuat dan penuh kuasa akan selalu terulur untuk memberkati rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, dan pelayananmu, untuk melindungi seluruh keluargamu dari segala yang jahat, dari segala bahaya, celaka, dan sakit penyakit, dan untuk menguatkan imanmu dan kasihmu kepada Tuhan dan sesama hari ini dan sampai Tuhan datang kembali dalam kemuliaannya yang

pulanglah dengan damai sejahtera. Jaga kesehatan semuanya dan jangan lupa bahagia selalu. Kita tutup NKB 49 ayat 1 dan 2.

Ya, FM 96,9 MHz. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba pagi hingga pada pukul 11. Dan pendengar, baru saja tadi kita ikuti siaran langsung live ibadah Minggu pagi Gereja Kristen Sumba atau GKS Jemaat Wai Kaboba pukul 9 hingga pada pukul 11 lebih 25 menit. Dan pendengar, sekarang kita akan kembali lokal dengan rangkaian Raga Musik dan Informasi.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih kak? Ribut-ribut kayak orang lagi hutang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

gue sayang sama lo.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu. Nggak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Bodoh, I miss you.
2: Mantan, ikhlasin aku ya. Thank you, Edi Wibowo. Bye.
3: Reno aja. Kamu juga jus.
2: Kamu bau.
4: Aku gak semantan kalau aku mau nikah.
0: Sa, ikhlasin.
5: Ini ceritanya semua cewek banget.
6: Benar.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kelas sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.

Ya, FM 96,9 MHz pada waktu sudah menunjukkan pukul 11.04 menit dan pendengar saya Naomi yang bertugas di pagi hari dari pukul 5 hingga pukul 11 mohon pamit dan undur diri. Setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami ada Maya Inya dari pukul 11 hingga pada pukul 17.00 pendengar dengan tentunya akan ada ragam musik pilihan Anda dan juga tentunya akan ada informasi-informasi menarik. Dan sekali lagi pendengar saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, Lalisa, stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja yang kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus tiba utang sana sini hanya untuk piket ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Epona. Dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu ada makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wah, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi sumba toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal, minta ampun sekarang, aduh, iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kete itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya, ya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

warna ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

Budayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabubak. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manuwula Manuladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di dalam.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.
2: Aduh, abis bobogohan tadi.
3: Ya kemana sayang tadi?
2: Itu rejo. Aduh.
4: Yep. Yep. 2, 1, 2.

Bahaya anjing itu udah di bawah. Bikin aku lupa diri sama lupa lirik. Gede milik. Min.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, ih, pinter, keren, aku jadi pintarnya sukses, ya ampun, ih, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

0: Klasemen atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna.
1: Usman Dembele, perfect.
2: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mosquera menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyökeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Emerici Eze dan Gabriel gagal menyarangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang. Saya sangat senang. Saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
3: Pain. That's it. When you are so close.
2: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
3: That's the way we should feel.
2: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Po Tiga Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay gak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, nah, tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albiroha mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.

0: Kapten Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
1: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
0: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional.
1: A public holiday.
0: Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini. Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan. Namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa pertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Matchday.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Bos, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: First of all, I'm happy for...
2: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju. Tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
1: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobe Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi ya mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang kumplit dengan Wangshan sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak bola di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berat.
2: Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita port ya, kita lebih diuntungkan dengan menahan angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Arena Net, petenis junior Indonesia Rafa Jekonia Ferdasko Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

Ya, pendengar, selamat siang. Selamat berjumpa lagi bersama dengan saya, Fongki, dan juga ada rekan Alvin, temani Anda di weekend kali ini. Dan kita sudah berada di akhir bulan gitu ya. Akhir bulan. Ya, akhir bulan ya. Di bulan Mei tahun 2026, dan besok kita sudah memasuki bulan yang baru di pertengahan tahun, tepatnya di bulan Juni 2026. Yang pastinya pendengar, semoga Anda terus sehat gitu ya. Hopefully semua yang Anda kerjakan di weekend kali ini bisa berjalan dengan lancar, ataupun yang lagi menikmati liburan, ya selamat menikmati liburan Anda di weekend kali ini. Baik pendengar, informasi yang kami kutip dari portal kami rri.co.id, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan cadangan beras nasional berada dalam kondisi aman menghadapi potensi El Nino. Total stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 28 juta ton. Nah, cadangan tersebut berasal dari stok yang tersimpan di Perum Bulog, tanaman padi yang masih berada di lahan dan segera dipanen, serta beras yang beredar di masyarakat. Jumlah ini juga dinilai cukup gitu ya untuk memenuhi kebutuhan nasional selama sekitar 11 bulan ke depan. Upaya ini dilakukan agar produksi pangan tetap terjaga meskipun terjadi penurunan curah hujan di sejumlah wilayah. Dalam kesempatan yang sama, ya dikatakan bahwa peningkatan produksi hanya dapat dicapai melalui peningkatan luas tanam. Oleh karena itu, pemerintah terus memastikan kebutuhan petani seperti irigasi air, benih, pupuk, serta alat dan mesin pertanian tersedia.

Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Tahukah Anda, kenapa suhu udara di malam hari terasa lebih dingin saat kemarau? Ini karena kelembapan udara saat kemarau sangat rendah, sehingga sedikit uap air yang bisa menyimpan panas. Akibatnya, panas yang tersimpan cepat hilang ke atmosfer saat malam. Selain itu, langit yang hampir tanpa awan membuat panas dari bumi langsung hilang ke angkasa, seperti tanpa selimut yang menahan hangatnya. Ditambah lagi, tanah kering mengurangi penguapan air, membuat udara semakin cepat dingin di malam hari. Jadi jangan heran kalau udara malam di musim kemarau terasa lebih menggigit. Jangan lupa pakai jaket kalau keluar malam ya.

Pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang. Ya, dalam rangka Hari Raya Waisak 2026, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan remisi dan pengurangan masa pidana khusus kepada 1.052 warga binaan dan anak binaan beragama Buddha di seluruh Indonesia. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto mengatakan bahwa remisi dan pengurangan masa pidana ini merupakan hak bagi warga binaan yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, pendengar, dari jumlah tersebut, sebanyak 1.047 warga binaan menerima remisi khusus Waisak, sementara 5 anak binaan memperoleh pengurangan masa pidana khusus Waisak 2026. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Masyudi menjelaskan bahwa pemberian remisi ini berdampak positif terhadap efisiensi anggaran negara, dan penghematan anggaran ini untuk warga binaan lebih dari 840 juta rupiah, sedangkan penghematan anggaran makan anak binaan mencapai lebih dari 2 juta rupiah. Diharapkan remisi yang diberikan ini dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan kualitas spiritual dan moral, serta mempersiapkan diri menjadi pribadi yang berintegritas, maksud kami, secara sehat dan produktif di tengah masyarakat.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba edisi Minggu 31 Mei 2026. Dan informasi mengisi aneka berita siang ini. Peningkatan mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur butuh kolaborasi dan kerjasama seluruh elemen masyarakat. UNICEF mendukung pemenuhan hak-hak dasar anak khususnya di bidang pendidikan. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya disampaikan oleh Prima Maya. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melkiades Lakalena menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi dan kerjasama seluruh elemen masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan pembekalan mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Persatuan Guru atau UPG 1945 Nusa Tenggara Timur yang berlangsung di Aula El Tari Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Jumat 29 Mei 2026. Melkiades menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi dunia pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, kualitas pendidikan daerah sangat ditentukan oleh kualitas guru sebagai ujung tombak proses pembelajaran. Karena itu, perhatian terhadap peningkatan kapasitas, kompetensi, dan kesejahteraan guru harus menjadi agenda bersama seluruh pemangku kepentingan. Gubernur menilai upaya peningkatan mutu pendidikan tidak cukup hanya melalui pembangunan sarana dan prasarana sekolah. Lebih dari itu diperlukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pendidikan, mulai dari peningkatan kualitas tenaga pendidik, penguatan manajemen sekolah, hingga pembangunan ekosistem pendidikan yang mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal. Melkiades mengatakan pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi guru, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan para alumni lembaga pendidikan harus mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing. Dengan kolaborasi yang kuat, berbagai tantangan pendidikan di Nusa Tenggara Timur diyakini dapat diatasi secara bertahap. Menurutnya pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, investasi di sektor pendidikan harus menjadi prioritas untuk mempersiapkan generasi muda Nusa Tenggara Timur agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Pada kesempatan yang sama, Melkiades mengajak mahasiswa peserta Kukerta UPG 1945 Nusa Tenggara Timur untuk turut mengambil bagian dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Menurutnya, mahasiswa sebagai calon intelektual memiliki peran strategis dalam membantu masyarakat, termasuk dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada peserta didik di lokasi pengabdian. Museum Daerah Waingapu terima dana BOP Museum sebesar 200 juta rupiah. Berikut laporan Yunia Boling.
2: Kepala KPPN Tipe A1 Waingapu Natalia Midiarti menyampaikan bahwa Museum Daerah Waingapu menjadi salah satu penerima dana alokasi khusus non-fisik bantuan operasional penyelenggaraan museum tahun 2026. Dana tahap pertama sebesar 200 juta telah disalurkan pada Maret 2026.
3: Museum Daerah ini adalah salah satu penerima dana alokasi khusus atau DAK non-fisik bantuan operasional penyelenggaraan museum yang merupakan bagian dari APBN yang disalurkan dalam bentuk transfer ke daerah. Dana BOP Museum ini pada tahun 2026 telah disalurkan oleh KPPN Waingapu pada tahap 1 yaitu di bulan Maret 2026 sebesar 200 juta rupiah.
2: Dana tersebut digunakan untuk mendukung pengelolaan koleksi museum, pelaksanaan program publik, serta pemeliharaan sarana dan prasarana museum guna meningkatkan kualitas pelayanan dan pelestarian budaya daerah. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Sumba. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui rri.co.id atau RRI Play Go di Google Play Store. Kita ke informasi selanjutnya. Perwakilan UNICEF Nusa Tenggara Timur, Robertus Ragajone, menyatakan komitmen UNICEF dalam mendukung pemenuhan hak-hak dasar anak khususnya di bidang pendidikan. Selengkapnya Jerry Lendi melaporkan.
4: Perwakilan UNICEF NTT Robertus Ragajone menyatakan komitmen UNICEF dalam mendukung pemenuhan hak-hak dasar anak khususnya di bidang pendidikan. Momentum perayaan HUT ke-76 IGTKI PGRI dinilai menjadi kesempatan penting untuk memperkuat kolaborasi antara UNICEF, IGTKI PGRI dan pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini. Kegiatan yang dihadiri perwakilan IGTKI dari berbagai kabupaten di Nusa Tenggara Timur itu juga menjadi ajang promosi layanan anak yang holistik integratif. UNICEF menilai pendekatan tersebut penting agar anak-anak memperoleh hak pendidikan yang berkualitas sejak usia dini, sekaligus mendapat perlindungan dan dukungan tumbuh kembang secara menyeluruh. Dalam kegiatan tersebut, UNICEF turut mempromosikan pentingnya menumbuhkan minat literasi sejak anak usia dini. Upaya ini dilakukan melalui pemanfaatan buku cerita lokal dan tematik berbasis budaya daerah yang menggunakan bahasa Indonesia serta beberapa bahasa lokal di wilayah Sumba.
5: UNICEF sebagai lembaga PBB yang mendukung terpenuhinya hak-hak dasar anak termasuk hak dasar atas pendidikan, maka momentum ulang tahun PGRI IGTKI yang ke-76 ini menjadi momentum yang sangat baik karena di sini berkumpul IGTKI dari banyak kabupaten di NTT. Nah, momen ini menjadi momen yang penting untuk UNICEF berkolaborasi dengan IGTKI dan pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang sebagai fasilitator kegiatan ini untuk mempromosikan tentang pemenuhan layanan anak yang holistik dan integratif. Juga dalam program, dalam event ini juga kami mau mempromosikan pentingnya minat terhadap literasi sejak anak usia dini.
4: Buku-buku tersebut disusun langsung oleh guru-guru PAUD dan guru SD kelas awal, kemudian dipublikasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Balai Bahasa Provinsi. Karya para guru itu menjadi contoh praktik baik yang diharapkan dapat menginspirasi tenaga pendidik lainnya dalam mengembangkan bahan ajar kontekstual. UNICEF juga membagikan pengalaman para guru dalam proses penyusunan buku cerita lokal tersebut, cerita yang mengangkat budaya dan kehidupan masyarakat setempat diyakini mampu membuat anak-anak lebih dekat dengan bahan bacaan sehingga minat literasi dapat tumbuh secara alami sejak dini. Selain memperkuat budaya literasi, penggunaan bahasa daerah seperti bahasa Kodi, bahasa Lurah, dan bahasa Wiwa dinilai penting dalam menjaga identitas budaya lokal. UNICEF menegaskan dukungannya terhadap peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini melalui pendekatan berbasis budaya dan bahasa lokal sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar anak di NTT. Dari Sumba Barat, Cirlende, Air Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Kupang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi WTP kedua pada masa kepemimpinan Wali Kota Dr. Christian Widodo dan Wakil Wali Kota Serena C. Francis. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan dilakukan di kantor BPK Perwakilan Nusa Tenggara Timur pada Selasa 26 Mei 2026. Pemerintah Kota Kupang menerima laporan bersama 14 pemerintah kabupaten lainnya di Nusa Tenggara Timur. Keberhasilan ini sekaligus memperpanjang tradisi WTP Kota Kupang menjadi 7 kali berturut-turut sejak 2019. Pemerintah menilai capaian tersebut sebagai bukti konsistensi dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo menyampaikan apresiasi kepada BPK Republik Indonesia Perwakilan NTT atas pemeriksaan yang dilakukan secara profesional. Menurutnya keuangan daerah bukan milik pemerintah tetapi amanah dari rakyat yang harus dikelola dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Kepala BPK Perwakilan Nusa Tenggara Timur Triantoro mengapresiasi kerjasama pemerintah Kota Kupang selama proses pemeriksaan berlangsung. Ia mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 60 hari setelah laporan diterima. Warga desa Dirun menyewakan kuda mereka di puncak Fulan Fehan bagi wisatawan yang datang berkunjung. Egy Araujo melaporkan.
6: Di tengah geliat kunjungan wisata ke Padang Fulan Fehan, Anton warga desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, memanfaatkan peluang dengan menyediakan jasa kuda tunggang bagi para pengunjung. Dengan dua ekor kuda miliknya, Anton menawarkan pengalaman berkuda di hamparan savana Phulan Vihan yang menjadi daya tarik wisatawan, terutama untuk berfoto dan membuat video. Anton menjelaskan tarif yang ia tawarkan cukup terjangkau. Pengunjung yang ingin berfoto dengan kudanya dikenakan biaya Rp10.000, sementara untuk menunggangi kuda sambil berjalan atau membuat video dikenakan tarif Rp25.000. Menurut Anton, jumlah pengunjung yang menggunakan jasanya cukup bervariasi, yakni pada hari-hari ramai, ia bisa melayani hingga 15 orang atau lebih dalam sehari. Sementara, saat kondisi sepi, jumlah pengunjung yang menyewa kuda bisa turun drastis atau hanya sekitar 3 hingga 5 orang per hari. Meski demikian, Anton mengaku tetap bersyukur karena usaha tersebut bisa membantu menambah penghasilan keluarga.
7: Kuda yang di sini siapkan ada sementara ada dua ekor.
8: Dua ekor. Selain Bapak sendiri, ada berapa orang lagi yang terlibat?
7: Ada satu orang lagi, ada kawan lagi.
8: Itu harus
9: perlu harus ada lagi
7: ya, bisa pasti perlu ada tambah lagi pasti.
9: Kalau di sini masyarakat punya kuda banyak tidak?
7: Kuda banyak di sini.
9: Gitu ya? Ya, ada yang dilepas bebas ke di sini?
7: Ya, ada yang lepas masih banyak juga.
9: Gitu. Intinya kakak usaha kuda di sini ada penghasilan ya?
7: Iya, ada penghasilan.
6: Pantauan RRI, selain Anton ada juga rekan Anton lainnya di lokasi yang juga menyediakan jasa serupa, sehingga para pengunjung memiliki pilihan untuk menikmati pengalaman berkuda di kawasan tersebut.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Peningkatan mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur butuh kolaborasi dan kerjasama seluruh elemen masyarakat. UNICEF mendukung pemenuhan hak-hak dasar anak, khususnya di bidang pendidikan. Sekian aneka berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prima Maya mengucapkan terima kasih.

96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba. FM 96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, lali stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibar utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu udah makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wih, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi sumba toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang, aduh iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Halo pendengar setia, hari ini kita akan membahas tentang penulisan sertifikat tanah yang benar. Sertifikat tanah adalah dokumen penting sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, penulisan yang benar sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Lalu, bagaimana cara penulisan sertifikat tanah yang benar? Secara umum, sertifikat tanah harus ditulis dengan jelas, lengkap, dan akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, nama lengkap pemilik tanah. Pastikan nama yang tertera di sertifikat sesuai dengan identitas resmi pemilik. Nomor identifikasi bidang tanah, NIB. NIB adalah nomor unik yang diberikan untuk setiap bidang tanah. Pastikan NIB tertulis dengan benar. Luas tanah. Cantumkan luas tanah dengan jelas dan sesuai dengan pengukuran yang sah. Batas-batas tanah. Deskripsikan batas-batas tanah dengan detail dan jelas, termasuk patok-patok yang digunakan. Jenis hak atas tanah. Sebutkan jenis hak atas tanah yang dimiliki, seperti hak milik, hak guna bangun, atau hak pakai. Informasi lain seperti letak tanah, nomor sertifikat, dan tanggal penerbitan juga harus tertulis dengan benar. Mengapa penulisan sertifikat tanah yang benar sangat penting? Penulisan yang benar sangat penting karena beberapa alasan. Kepastian hukum. Sertifikat tanah yang ditulis dengan benar memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mencegah sengketa. Penulisan yang jelas dan akurat dapat mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan terkait kepemilikan tanah. Memudahkan transaksi. Sertifikat tanah yang benar akan memudahkan proses jual beli, sewa menyewa, atau transaksi lain yang berkaitan dengan tanah. Lalu, apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah? Jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah, segera laporkan ke kantor pertanahan setempat untuk dilakukan perbaikan. Jangan mencoba memperbaiki sendiri kesalahan tersebut, karena dapat berakibat fatal.

0: Masyarakat YK Bubak tercinta, tahukah kita, sampah yang dibuang sembarangan bukan hanya mengotori lingkungan, tapi juga membawa penyakit, mencemari air, dan merusak keindahan alam Sumba yang kita banggakan.
1: Mulailah dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan non-organik. Jangan bakar sampah plastik, karena beracun bagi udara yang kita hirup.
0: Jadikan kebersihan sebagai budaya, bukan hanya tugas petugas kebersihan.
1: Ayo warga YK Bubak, bersama kita jaga lingkungan bersih demi kesehatan, kenyamanan, dan masa depan anak cucu kita.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Sumba. Sumba Barat berseri, bersih, sehat, rapi, dan

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Bulog menjaga kualitas beras hingga bertonton? Beras yang kita konsumsi sehari-hari ternyata melewati proses penyimpanan yang cermat dan modern. Bulog menggunakan sistem penyimpanan yang disebut Controlled Atmosphere Storage atau CAS. Sistem ini mengatur suhu, kelembapan, dan komposisi gas di dalam gudang penyimpanan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan hama dan menjaga kualitas beras tetap terjaga. Selain CAS, Bulog juga menggunakan teknologi fumigasi untuk membasmi hama. Proses ini menggunakan gas khusus yang aman bagi manusia, namun mematikan bagi serangga dan juga kutu. Beras yang disimpan di Bulog juga rutin dicek kualitasnya. Petugas ahli akan mengambil sampel beras secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan kualitas. Sahabat pendengar, itulah sekilas tentang cara penyimpanan beras di Bulog. Dengan teknologi dan proses yang modern, Bulog mampu menjaga kualitas beras hingga bertonton. Jadi jangan khawatir tentang kualitas beras yang Anda konsumsi ya.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

0: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus API di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas, didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara gratis atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
0: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah kelambu berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
1: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan RRI Kupang.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Kebudayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabuba. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manuwula Manuladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di dalamnya.

pendengar setia Radio Republik Indonesia. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan hati kita semua. Cinta, tapi bukan cinta biasa, melainkan cinta yang datang dari tanah air, cinta pangan lokal. Bagi kita yang tinggal di Sumba, pangan lokal bukan sekedar makanan, tapi juga simbol dari keberagaman dan kekayaan budaya kita. Bayangkan, dari Sabang sampai Merauke, dari mie goreng Jawa sampai roe pakoda Sumba, setiap hidangan memiliki cerita dan rasa yang unik. Di balik setiap suapan, terselip kisah-kisah yang tak terhitung, seperti ketika kita menikmati daun ubi tumbuk dengan nasi jagung, kita turut merasakan kehangatan dan kepedulian para petani lokal yang telah dengan susah payah menanam dan merawat tanaman itu. Cinta terhadap pangan lokal juga mengajarkan kita tentang keberlanjutan dan kearifan lokal. Saat ini kita memilih membeli produk lokal sekaligus mendukung ekonomi petani lokal kita sendiri. Itu sebabnya, mencintai pangan lokal bukan hanya soal rasa, tapi juga soal memberi dan membangun daerah kita. Di balik semuanya ada juga kisah cinta yang tumbuh dari meja makan yang dipenuhi oleh pangan lokal. Makanan selalu memiliki cara untuk menghubungkan hati. Dari pertemuan di balai-balai hingga makan malam romantis dengan menu khas daerah, setiap hidangan lokal memiliki keunikan tersendiri. Jadi, mari kita terus membangkitkan cinta terhadap pangan lokal. Biarkan rasa dan kepedulian terhadap makanan lokal kita mengalir dan tumbuh bersama. Karena di balik setiap hidangan, terbentang jalinan cinta yang tak terputus antara kita, makanan, dan tanah air kita.

0: lalu
1: mirip. Ambangan nyut nabu, ambulan nyut ulu.
2: Keindahan kampung adat Katenggaro memiliki gaya pada keunikan rumah adat dan batu berusia ribuan tahun. Kawasan pantainya pun tak kalah cantik dengan pasir putih halus dan ombak besarnya. Kampung adat Katenggaro menjadi salah satu penyumbang tersematnya titel mentereng bagi Sumba, salah satu pulau utama di Nusa Tenggara Timur. Letak kampung adat ini berada di ujung selatan Sumba, tepatnya di Desa Maliti Bondo Aceh, Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, satu dari empat kabupaten yang membelah pulau berjuluk Negeri Seribu Bukit. Lokasinya persis di muara Sungai Waiha dan bersebelahan dengan kampung adat Wainyapu. Katenggaro merupakan gabungan dua kata, Rate yang berarti kubur dan Garo yang berarti nama suku di Sumba. Dari hikayat setempat diketahui bahwa kampung ini awalnya terbentuk usai perang antar suku. Uniknya seluruh orang yang terbunuh dalam peperangan dikubur dalam bebatuan atau menhir, bahkan jumlahnya mencapai 304 buah.

0: Eu!
1: Pulau Sumba terletak di Nusa Tenggara Timur. Mempunyai 4 kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya. Mayoritas penduduk di Pulau Sumba menganut agama Kristen Protestan. Salah satu yang menarik di Pulau Sumba, sebagian masyarakatnya masih ada yang menganut kepercayaan Marapu. Marapu adalah sebuah agama asli Nusantara yang dianut oleh masyarakat di Pulau Sumba. Lebih dari setengah penduduk Sumba memeluk kepercayaan ini. Agama ini memiliki kepercayaan pemujaan kepada nenek moyang dan leluhur. Pemeluk agama Marapu percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan bahwa setelah akhir zaman, mereka akan hidup kekal di dunia roh, yaitu di surga Marapu yang dikenal sebagai Perai Marapu. Perbedaan agama Marapu dengan yang lainnya. Dalam upacara keagamaan Marapu seperti upacara kematian dan sebagainya, selalu dilengkapi penyembelihan hewan seperti kerbau dan kuda sebagai korban persembelihan. Hal tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun yang terus dijaga di Pulau Sumba. Orang Sumba percaya bahwa roh nenek moyang ikut menghadiri upacara penguburan dan karenanya hewan dipersembahkan kepada mereka. Roh hewan untuk roh nenek moyang dan daging atau jasad hewan dimakan oleh orang yang hidup. Agama Marapu adalah agama asli yang masih hidup dan dianut oleh di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Agama ini merupakan sistem keyakinan yang berdasarkan kepada pemujaan arwah-arwah leluhur. Dalam bahasa Sumba, arwah leluhur disebut Marapu yang artinya adalah yang dipertuan

dan dimuliakan sebagai marapu bila semasa hidupnya di dunia memenuhi segala hukum dan tata cara yang telah ditetapkan oleh pala leluhur. Menurut kepercayaan marapu, terdapat dua macam roh, yaitu hamangu atau jiwa semangat dan diawa atau dewa atau roh suci dan dewa. Hamangu ialah roh manusia yang selama hidupnya menjadi inti dan sumber kekuatan dirinya. Sedangkan diawa adalah semua di dalam makhluk hidup, termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan yang kelak menjadi penghuni para marapu. Salah satu contoh upacara keagamaan yang menyangkut kepentingan warga Kabihu dalam hal ini pernikahan, ketika perempuan pindah dari kampungnya ke kampung suaminya, perempuan ini akan disiram atau dipercik air. Yang dipercaya dalam keagamaan marapu, perempuan sudah sah menjadi bagian dalam

Pulau Sumba memiliki sejumlah kampung adat yang masih dilestarikan hingga kini dan dibuka untuk umum sebagai destinasi wisata. Salah satu adalah Kampung Adat Praijing. Kampung Adat Praijing adalah sebuah kampung yang terletak di Desa Tebara, Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kampung ini terletak sekitar 3 km dari pusat kota Waikabubak. Kampung ini dikenal sebagai kampung wisata yang memiliki 38 rumah tradisional Sumba. Sebelumnya di kampung ini terdapat 42 rumah tradisional, tetapi kini hanya 38 yang tersisa akibat terjadinya kebakaran pada tahun 2000. Rumah-rumah ini merupakan rumah panggung dengan atap berundak yang menjulang ke atas seperti halnya menara. Rumah-rumah adat ini terdiri dari 3 bagian, yaitu lei bangun atau bagian bawah yang digunakan untuk memelihara hewan ternak, rongo umah atau bagian tengah yang ditinggali oleh penghuni, dan umah daluku, bagian atas atau menara untuk menyimpan bahan makanan dan alat pusaka. Bagian atas juga memiliki fungsi keagamaan sebagai tempat tinggal arwah leluhur sesuai dengan agama tradisional masyarakat Sumba yang disebut Marapu. Destinasi wisata ini cocok dikunjungi bagi kamu yang ingin menikmati keindahan dan eksotisme budaya lokal yang tidak akan ditemukan di daerah lain. Sejak memasuki kawasan tersebut, pengunjung yang datang biasanya akan disambut dengan tarian khas Sumba sebagai bentuk ramah tamah warga setempat. Tarian khas itu antara lain adalah tari Woleka, tari Pajura, dan tari Kataga. Kawasan yang diproyeksikan sebagai destinasi wisata oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat ini pun telah menjadi juara 2 tingkat nasional oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di tahun 2019 lalu dalam kategori Desa Destinasi Wisata. Yang menjadi ciri khas dari Kampung Adat Praijing adalah kampungnya yang memanjang dan terdapat rumah-rumah adat yang berjejer rapi di samping kanan-kirinya. Rumah adat tersebut memiliki ketinggian yang berbeda-beda hingga 30 meter, namun memiliki bentuk yang sama seperti rumah panggung dengan atap yang terbuat dari jerami. Saat ini rumah di Kampung Adat Praijing berjumlah sekitar 30-an rumah dan dihuni oleh 7 kabisu atau marga, yaitu Wola Bawa, Wola Deta, Katoda Dongu, We Ayewa, Tanabi, We Elewa, dan Wola. Sementara pemimpin atau ratu adatnya dinamakan Katoda Watu. Walaupun merupakan destinasi wisata, Kampung Adat Praijing merupakan kampung yang benar-benar dihuni oleh penduduk asli alias bukan kampung artifisial, sehingga pengunjung bisa melihat kegiatan mereka sehari-harinya. Untuk itu, ada beberapa hal khusus yang perlu diperhatikan saat berkunjung. Seperti menjaga sopan santun dan beramah tamah kepada warga sekitar, serta mematuhi setiap aturan adat yang berlaku di sana. Di Kampung Adat Praijing terdapat bebatuan menhir yang biasa digunakan sebagai pemujaan terhadap leluhur dan juga batu kubur. Selain itu terdapat juga tulang kepala kerbau yang terletak di depan rumah adat sebagai simbol pengingat akan kematian. Maka dari itu, pengunjung dilarang untuk menyentuh sembarangan atau bahkan merusak dan meremehkannya. Kampung Adat Praijing berlokasi di Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Namun, jika dari Bandara Tambolaka, lokasi kampung ini berjarak sekitar 43 km atau butuh ditempuh selama 1 jam lamanya. Cara menuju ke Kampung Adat Praijing. Akses menuju kampung ini terbilang sangat mudah karena jalan yang butuh ditempuh sudah teraspal dengan mulus. Terdapat banyak petunjuk jalan menuju ke sana dan tidak memakan waktu lama karena letaknya yang strategis. Pengunjung bisa menuju ke sana dengan menggunakan motor atau mobil. Karena menjadi destinasi wisata yang cukup populer, Kampung Adat Praijing memiliki beragam fasilitas yang sudah memadai, seperti area parkir, toilet, penjual makanan dan minuman, hingga penjual oleh-oleh khas Sumba. Untuk tiket masuk, harga yang dipatok cukup beragam, yaitu Rp5.500 untuk anak-anak, Rp11.000 untuk penduduk lokal, Rp27.500 untuk wisatawan domestik, dan Rp60.500 untuk wisatawan mancanegara.
sangat terjangkau. Jam operasional untuk lokasi ini dapat dikunjungi dari jam 8 pagi hingga pukul 6 sore. Kampung Adat Praijing menjadi salah satu destinasi yang akan dikunjungi dalam itinerary Tour Sumba di Indonesia Juara.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Minggu ini. Kita bakalan menutup hari ini dengan semangat pastinya ya, karena besok udah memasuki bulan Juni. Dan yang lagi menikmati liburan, hopefully liburan Anda menyenangkan, gacor. Ya pendengar, pernahkah kita membayangkan bahwa nilai ujian seorang anak sebenarnya tidak hanya mencerminkan kemampuan dirinya semata. Di balik setiap hasil belajar, ada peran guru sekolah, dukungan dari orang tua di rumah, lingkungan belajar yang nyaman, hingga ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Hal inilah yang menjadi perhatian Komisi 10 DPR RI menanggapi hasil tes kemampuan akademik atau TKA di tingkat SD dan SMP tahun 2026. Nah, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Kurniasi Mufidayati, menilai hasil TKA ini perlu dijadikan dasar untuk memperkuat kualitas pembelajaran nasional, terutama dalam meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Menurutnya, evaluasi terhadap hasil TKA harus dilakukan secara menyeluruh. Fokusnya bukan mencari siapa yang salah, melainkan bagaimana pemerintah, guru, sekolah, dan orang tua bisa kerjasama menghadirkan proses belajar yang lebih efektif, adaptif, dan juga buat anak-anak dong senang untuk sekolah dan mengikuti pembelajaran. Diingatkan juga bahwa hasil TKA tidak boleh menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan pendidikan, sebab pendidikan bukan hanya soal angka ataupun juga nilai ujian, tetapi ini menyangkut karakter, kreativitas, serta kemampuan anak dalam menghadapi tantangan di masa mendatang.

Anda masih bersama kami pendengar di program Sartu RRI Kupang FM 94,4 MHz dan kita lanjut lagi dengan informasi berikutnya. Ya, di tengah berbagai kondisi konflik dan tantangan kemanusiaan yang masih terjadi di berbagai belahan dunia, pesan tentang perdamaian terasa semakin penting untuk direnungkan bersama. Bersamaan dengan momentum Hari Trisuci Waisak 2570 tahun Buddhis, ini menjadi salah satu pengingat bahwa perdamaian dunia sesungguhnya berawal dari kedamaian dalam diri setiap manusia. Hal ini disampaikan Menteri Agama Nasruddin Umar yang mengajak umat Buddha menjadikan perayaan Waisak sebagai kesempatan untuk menebar kasih sayang, mempererat persaudaraan dan juga menjaga perdamaian. Menurut Menak, tema Waisak tahun ini, Dharma menjaga pendamaian dunia, sangat relevan gitu ya dengan kondisi global saat ini. Dharma bukan sekadar ajaran tentang keagamaan, tetapi ini merupakan pedoman hidup yang mengajarkan kebenaran, moralitas dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Ditegaskan juga pendengar bahwa semangat menjaga perdamaian harus dimulai dari hati setiap individu dengan menumbuhkan cinta kasih, saling menghormati dan hidup dalam harmoni, turut berkontribusi menciptakan dunia yang lebih damai. Satu koleksi lagu dari lagu Buddha untuk Anda di kesempatan sore ini.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Menuju FIFA World Cup 2026, antusiasme pecinta bola semakin terasa di seluruh dunia. Turnamen terbesar sepak bola ini akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 negara, perhatian publik juga tertuju pada para pemain bintang yang diprediksi akan bersinar. Salah satu fakta menarik datang dari generasi muda sepak bola dunia. Banyak pemain muda diperkirakan akan tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia 2026 dengan usia yang sangat muda, namun sudah memiliki pengalaman luar biasa di level klub Eropa. Nama seperti Lamine Yamal menjadi sorotan karena berhasil mencuri perhatian dunia sejak usia remaja. Kecepatan, kreativitas, dan mental bermainnya membuat banyak orang percaya bahwa ia bisa menjadi salah satu ikon baru sepak bola dunia. Tidak hanya pemain muda, beberapa legenda sepak bola juga berpotensi mencatat sejarah baru. Lionel Messi misalnya, masih menjadi perbincangan hangat apakah akan kembali tampil membela Argentina setelah sukses membawa negaranya juara dunia pada tahun 2022. Jika tampil, Messi bisa menjadi salah satu pemain dengan penampilan Piala Dunia terbanyak sepanjang sejarah. Di sisi lain, Kylian Mbappe diprediksi akan menjadi salah satu pemain paling berbahaya di turnamen nanti. Dengan kecepatan luar biasa dan insting gol yang tajam, Mbappe berpeluang menambah koleksi golnya di Piala Dunia dan mengejar rekor para legenda sepak bola dunia. Fakta menarik lainnya, Piala Dunia 2026 juga diperkirakan akan menjadi panggung terakhir bagi sejumlah pemain senior yang telah lama menghiasi sepak bola internasional. Karena itu, turnamen ini bukan hanya tentang perebutan trofi, tapi juga tentang momen emosional, perpisahan, dan lahirnya generasi baru bintang sepak bola dunia. Dan tentu saja, para penggemar sepak bola di seluruh dunia sudah tidak sabar menantikan duel panas antar negara, kejutan dari tim underdog, hingga aksi spektakuler para pemain terbaik dunia. Kita tunggu bersama siapa yang akan menjadi bintang paling bersinar di FIFA World Cup 2026 nanti. Tetap bersama kami karena masih banyak informasi dan fakta menarik lainnya hanya untuk Anda, pecinta sepak bola dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

1570 Buddhis era. Dikatakan bahwa perayaan Waisak tahun ini menjadi bagian penting dalam memperlihatkan wajah Jakarta sebagai kota terbuka, damai, dan penuh semangat kebersamaan. Disampaikan bahwa ada seni pertunjukan budaya, kemudian atraksi budaya diadakan dalam acara tersebut yang diselenggarakan oleh Perma Budi dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi. Kepala Bidang Pemasaran dan Atraksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Luki Wulandari, mengatakan bahwa instalasi seni dan pencahayaan di Bundaran HI diharapkan bisa menarik wisatawan dan menyampaikan pesan damai pada Hari Raya Waisak.

0: Kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahuan.

0: ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
1: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

0: vibes kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McCrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Ya, pendengar, kehadiran surat izin mengemudi atau SIM digital menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat ya. Salah satunya mengenai apakah SIM digital dapat digunakan saat pemeriksaan atau razia lalu lintas tanpa harus membawa kartu fisik. Korps Lalu Lintas Korlantas Polri memastikan bahwa SIM digital memiliki fungsi yang sama dengan SIM fisik. Pengendara cukup menunjukkan dokumen tersebut melalui aplikasi digital Korlantas Polri saat diminta petugas. Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Brigjen Pol Wibowo mengatakan bahwa SIM digital telah terintegrasi dengan sistem kepolisian. Oleh karena itu, data pengguna dapat dikirim langsung oleh petugas di lapangan. Info tadi kami kutip dari rri.co.id.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan.
2: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, berikut beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengumumkan program dana bantuan dari pemerintah untuk para pekerja yang telah pensiun. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, hasil video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV yang berjudul Jaksa Agung Menhan Syafri dan Menteri Nuzron Penguasaan Kembali Kawasan Hutan 1 Juta Hektar. Video itu adalah momen Syafri berpidato acara penyerahan dan penguasaan pengusahaan kembali kawasan hutan dan sawit seluas 1 juta hektar pada tanggal 9 Juli 2025. Selain menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Syafri merupakan Ketua Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Selain itu juga, setelah dicek menggunakan undetectable, suara Syafri mengumumkan dana bantuan bagi pekerja yang telah pensiun terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Info tadi kami kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026, dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini. Semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Yang berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.

0: Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Selamat sore pendengar, sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di NTT selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita bersama Adi Adu.
2: Berbagai rangkaian informasi telah dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi rangkuman berita Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Adi Adu. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda, menegaskan pentingnya literasi bagi masyarakat saat menyampaikan sambutannya pada peringatan World Book Day 2026 dengan tema Connected by Literacy, Building Future Ready Communicate di Lippo Plaza, Kupang, Sabtu 23 Mei 2026. Rio mengatakan peringatan Hari Buku Sedunia, World Book Day 2026, tidak hanya bersifat edukatif, akan tetapi menyenangkan dan kreatif, menghadirkan berbagai perlombaan dan sosialisasi melibatkan pelajar dan mahasiswa di Kota Kupang, seperti kegiatan mewarnai, mendongeng, pidato, dan program beasiswa gratis.
3: Selain menghadirkan berbagai program literasi, Bank Indonesia juga mendukung peningkatan akses pendidikan melalui program bantuan pendidikan kepada 270 mahasiswa-mahasiswi di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program Generasi Baru Indonesia yang disingkat oleh GenG. Program ini merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia dalam membina generasi muda agar tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga aktif, adaptif, serta memiliki kepedulian sosial dan semangat kontribusi bagi masyarakat.
2: Bunda Literasi Nusa Tenggara Timur, Nyonya Mindriati Astiningsi Lakalena, menyampaikan peringatan Hari Buku Sedunia bukan sekedar seremonial terhadap buku dan membaca, akan tetap mengingatkan seluruh elemen bahwa literasi adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia dan kunci menuju Indonesia Emas tahun 2045. PKK Kabupaten Kupang terus memperkuat pemberdayaan perempuan dan pelayanan inklusif bagi kelompok rentan melalui kegiatan diskusi bersama kader PKK dan organisasi masyarakat sipil di Desa Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang. Kegiatan tersebut menghadirkan kader PKK dari berbagai kecamatan di Kabupaten Kupang dan membahas sejumlah isu penting mulai dari penguatan ekonomi keluarga, perubahan iklim, literasi keuangan, hingga pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Mama Damaris atau yang biasa disapa Madam, perwakilan Yayasan Ume Daya Nusantara, mengatakan perempuan perlu dipersiapkan menghadapi tantangan perubahan iklim dan kondisi ekonomi yang terus berubah. Menurutnya perempuan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan keluarga sehingga perlu diberikan penguatan kapasitas dan peluang pengembangan ekonomi.
4: Bicara tentang perubahan iklim, ibu-ibu pun harus dipersiapkan untuk memastikan bahwa mereka sendiri juga harus punya pendapatan sendiri untuk menopang keluarga mereka. Karena kalau mau ngomong tentang pemberdayaan perempuan itu sangat kompleks. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa perempuan ini dia punya beban ganda. Dia mulai dari buka mata sampai tutup mata, itu dia kerja terus.
2: Anggota Pokja 1 PKK Kabupaten Kupang, Elmi Sumarmi Ismaul, mengapresiasi kegiatan tersebut karena memberikan ruang belajar bagi kader PKK terkait pelayanan inklusif di tingkat desa. Elmi berharap kader PKK di seluruh wilayah Kabupaten Kupang dapat terus berkolaborasi dengan berbagai penyandang disabilitas dalam mendukung pembangunan desa yang lebih ramah bagi semua kalangan. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan kegiatan Job Fair bukan sekedar seremonial, tapi upaya nyata mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan serta memperkuat hubungan industrial yang sehat antara pekerja dan pengusaha. Pada Job Fair tersebut tersedia sekitar 10.000 lowongan kerja dari 61 perusahaan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Namun hingga siang hari jumlah pengunjung baru sekitar 1.000 orang. Gubernur Melki juga mengungkapkan bahwa pekerja asal NTT memiliki reputasi baik di berbagai daerah di Indonesia. Namun ia meminta para calon pekerja dibekali keterampilan teknis dan pemahaman budaya daerah tujuan agar mampu beradaptasi dengan baik.
5: Saya minta betul bahwa yang bekerja di luar NTT tolong betul dilengkapi dengan kemampuan teknis yang memadai, disiapkan dengan kebudayaan di mana dia pergi, misalnya dia pergi ke daerah Sumatera Utara, ke Batam, atau misalnya dia pergi ke Sulawesi Selatan, tolong disiapkan dia memahami budaya setempat.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Naker Trans NTT Yosef Rasi mengatakan job fair bertujuan memberikan informasi pasar kerja sekaligus menekan praktik perekrutan tenaga kerja ilegal dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Menurutnya, sejumlah perusahaan yang ikut dalam job fair telah memiliki legalitas resmi dari pemerintah. Ia berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan rutin setiap tahun di seluruh kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur guna menekan angka pengangguran dan praktik PMI ilegal. Merayakan Idul Adha, masjid-masjid telah mempersiapkan berbagai kebutuhan guna kelancaran penyembelihan hewan kurban. Mulai dari kepanitiaan, peralatan hingga hewan kurban itu sendiri. Salah satu panitia kurban di Masjid Raya Nur Saadah mengatakan, untuk sementara pihak masjid sedang menunggu beberapa instansi yang akan mengantarkan hewan kurbannya. Sedangkan dari sisi kesehatan, sebelum dibagikan, pihak tenaga medis akan memeriksa kelayakan hewan yang telah disembelih.
6: Persiapan untuk kurban, kita punya tim semua yang harus ada di lokasinya, dan sapinya begitu juga harus dicek sama dokter. Kalau sapinya dia ada sakit atau penyakit, itu tidak termasuk di hewan kurban. Sesudah ini baru cek lagi dia punya hati, jantungnya itu, setelah kita sembelih dia.
2: Sementara itu, dari Masjid Nurul Imam Oibobo, Ketua Yayasan H. Ismail Kasim mengatakan jumlah hewan kurban kali ini lebih banyak dibandingkan tahun kemarin. Diharapkan Idul Adha tahun ini tidak hanya sebuah perayaan semata, tetapi menjadi harapan dan rezeki bagi orang-orang yang membutuhkan. Warga serbu gerakan pangan murah di Masjid Nurul Imam untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih murah dibanding harga pasar. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Penelah teknis kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, Francisca Hadia Iswandari menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya pemerintah mendekatkan akses pangan murah kepada masyarakat.
7: Kita berusaha untuk menyajikan harga-harga di bawah harga pasar dan mendekatkan pasar bagi masyarakat yang ada di sekitar sini. Ya, dan kebetulan ini pada hari raya Idul Adha, supaya masyarakat yang membutuhkan terutama pada saat hari raya ini bisa menyediakan bahan-bahan kebutuhan pangan pokoknya itu dekat-dekat saja, tidak usah jauh-jauh ke pasar, dan tentunya harga juga kita berupaya untuk lebih rendah daripada harga pasar.
2: Salah seorang warga, Mama Rosa, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Ia menyebut harga telur di lokasi gerakan pasar murah jauh lebih murah dibandingkan di pasar tradisional. Mama Rosa berharap kegiatan seperti ini bisa dilakukan agar masyarakat kecil semakin terbantu menghadapi kenaikan harga pangan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan penerapan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat agar orang tua dan anak-anak lebih memiliki waktu banyak bersama keluarga. Karena pergub ini dinilai sangat penting, bertujuan membatasi anak-anak aktif menggunakan gadget atau handphone saat berada di rumah. Untuk itu, pemerintah NTT meminta dukungan semua unsur masyarakat, termasuk pemerintah daerah, kabupaten dan kota, hingga level RT dan keluarga, untuk bersama-sama menerapkan program gerakan jam belajar masyarakat tersebut. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, Ambros Kodo, dalam keterangan pers di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, Jumat 29 Mei 2026, menyampaikan tujuan penerapan gerakan jam belajar belajar masyarakat sesuai pergub dimaksud adalah meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini terlaksana melalui penciptaan suasana kondusif dan penyediaan waktu belajar terstruktur di luar sekolah untuk memperkuat literasi, numerasi, dan karakter, serta pengurangan kesenjangan hasil belajar akibat minimnya pendampingan di lingkungan keluarga.
8: 1,5 jam saja dari 24 jam itu orang tua beri waktu untuk komunikasi intens dengan anak, sehingga anak merasa bahwa dia diperhatikan. Karena kebutuhan anak bukan sekedar uang jajan tiap hari, bukan sekedar ada ojek langganan untuk bawa anak ke sekolah, tapi jauh lebih penting daripada itu adalah perhatian orang tua melalui komunikasi yang hangat antara orang tua dan anak-anak. Kita ingin suasana terbangun, anak-anak berangkat dari keluarga sebagai sekolah pertamanya, kemudian diperangkat ke sekolah, datang ke rumah keduanya, sekolah satuan pendidikan tempat dia belajar. Di sana dia dilepas dengan doa, kemudian diterima juga dengan doa oleh gurunya.
2: Berkaitan dengan penerapan sanksi pidana pelanggaran dan penerapan peraturan gubernur nomor 24 tahun 2006 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Order Mark Sombu menyampaikan sanksi tidak diatur secara tegas dalam pergub dimaksud, akan tetapi menjadi satu aturan yang mengajak orang tua proaktif mendisiplinkan anak-anaknya selama belajar di dalam keluarga. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur Yusuf Leri Rupidara menyampaikan peraturan gubernur nomor 24 tahun 2026 pada prinsipnya bersifat edukatif dan persuasif. Artinya bahwa tidak ada sanksi hukum yang tegas dan mengikat, akan tetapi lebih pada sanksi sosial dan moral antara keluarga dan masyarakat ketika perilaku anak-anak menyimpang dari harapan yang sesungguhnya. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Adi Andung mengucapkan terima kasih dan salam.

0: Pro 1
1: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Ya, dan pada akhirnya saya Fongki Lete pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda dari siang hingga sore ini. Nanti akan Anda ditemani sama rekan Sony sampai tuntas di pukul 7.24 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore dan sampai jumpa.

ingat, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Selamat petang pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali untuk sore hari ini, saya Sony dan juga rekan Calvin temani Anda di kesempatan 31 Mei 2026. Di minggu malam ini pendengar, kami temani Anda sampai menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan ada informasi-informasi yang bisa Anda simak, termasuk di dalamnya ada obrolan nanti di Ngobras pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Saya sampaikan informasi untuk Anda pendengar, kali ini cuplikan untuk Anda dari Antara News. Kalau kita lihat cuaca saat ini, mungkin kita berpikir harusnya kan sudah musim kemarau, tapi sampai sekarang ini kayaknya masih ada hujan. Nah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika jelaskan bahwa ada deteksi pergeseran siklon tropis Jangmi di Laut Filipina Utara, dan inilah yang memicu pembentukan area konvergensi dan meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah di Indonesia. Perakiraan BMKG Henok Vita di siaran cuaca menyebutkan bahwa pusaran sistem cuaca ekstrim ini membawa kecepatan angin maksimum 35 knot dengan tekanan udara minimum 998 hektopascal. Dan selain faktor Jangmi, ada juga awan hujan nasional. Dan di kita di Nusa Tenggara Timur disebutkan potensi melanda sewaktu-waktu di Nusa Tenggara Timur ada angin kencang ya. Ini informasi bahwa penjelasan BMKG bahwa siklon tropis Jangmi yang kemudian meningkatkan potensi hujan di Indonesia.

0: celaka aku kalau kayak gini. Makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: rumah tanpa pintu.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

0: Pendengar, masih tentang cuaca, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperingatkan potensi banjir pesisir atau banjirop di sejumlah wilayah pesisir Nusa Tenggara Timur sampai hari Selasa nanti seiring dengan meningkatnya ketinggian muka air laut. Kata Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang, Yandri Anderuson Tungga, dalam keterangannya di Kupang hari ini, bahwa masyarakat di wilayah terdampak diimbau untuk waspada terhadap potensi fenomena banjir pesisir atau banjirop yang diprediksi terjadi sampai 2 Juni 2026 di sejumlah wilayah pesisir di Nusa Tenggara Timur. Dia menyebutkan wilayah yang berpotensi dampak banjirop ini adalah Pulau Flores Alor, kemudian pesisir Pulau Saburajua, pesisir Pulau Sumba, selanjutnya juga pesisir Pulau Timorote. Menurut dia, potensi banjirop ini dipengaruhi oleh fenomena fase bulan purnama pada 31 Mei 2026 yang berpotensi meningkatkan ketinggian muka air laut sampai mencapai kondisi maksimum. Informasi ini saya cuplik dari Antara News. Perhatikan untuk Anda yang tinggal di beberapa pesisir yang tadi disebutkan, diantaranya adalah pesisir Pulau Flores dan Alor, pesisir Pulau Saburajua, dan pesisir Pulau Sumba serta pesisir Pulau Timorote, diperingatkan untuk berhati-hati terhadap banjirop sampai dengan tanggal 2 Juni tahun 2026. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda dari Antara News.
1: FM 96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.

Masih dari Jalan Melada nomor 1 WKB Bubak FM 96,9 MHz. Terima kasih pendengar karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami di Sumba malam hari ini. Dan kembali lagi bersama saya Londo menemani Anda di Sumba malam hari ini hingga pada pukul 24.00 waktu Indonesia tengah malam nanti. Berbagai informasi aktual menarik dan lagu-lagu pilihan akan kami berikan untuk Anda di Sumba malam hari ini. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Ya, pendengar di Sumba, malam hari ini kami hadirkan dua informasi untuk Anda ikuti bersama dari portal rri.co.id. Seribu lebih jemaat hadiri seminar Iman Bambang Nur Sena. Seminar Iman yang menghadirkan Dr. Bambang Nur Sena mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat setempat. Sekretaris Panitia Ida Jami di Wengapu Selasa 26 Mei 2026 menyampaikan bahwa jumlah undangan yang disebarkan berkisar antara 800 hingga 1000 orang. Namun peserta yang hadir mencapai sekitar 1200 orang sesuai kapasitas kursi yang telah disiapkan panitia. Menurut Ida, panitia menyediakan 1200 kursi untuk mengantisipasi tingginya minat peserta. Setelah lakukan pengecekan, hanya sekitar 180 kursi yang tersisa, sementara sejumlah panitia yang bertugas di bagian konsumsi masih berada di luar ruangan dan belum menempati kursi yang tersedia. Ia menjelaskan bahwa tingginya jumlah peserta menunjukkan besarnya perhatian masyarakat terhadap tema yang diangkat dalam seminar tersebut. Panitia juga memastikan seluruh peserta mendapatkan pelayanan konsumsi sehingga dapat mengikuti kegiatan dengan nyaman hingga selesai. Terkait tema seminar, Ida mengatakan berkoordinasi langsung dengan Dr. Bambang Nur Sena untuk menyesuaikan materi dengan tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini. Salah satu fokus utama pembahasan adalah pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap kehidupan dan iman generasi muda. Menurutnya, perkembangan teknologi membawa berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi perilaku anak muda. Arus informasi yang begitu cepat dinilai membuat generasi muda lebih mudah terpapar berbagai hal negatif yang berpotensi merusak integritas karakter dan masa depan mereka. Melalui kegiatan seperti seminar iman ini, panitia berharap generasi muda semakin memiliki keteguhan iman dan karakter yang kuat. Selain itu, mereka diharapkan mampu menyaingi dan mampu menyaring pengaruh negatif dari perkembangan zaman serta tetap menjadi generasi yang berintegritas dan berperan aktif dalam kehidupan.

gereja maupun masyarakat. Ya, informasi berikut tengkap SPD salurkan bantuan kesehatan kepada lansia. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan bantuan alat bantu kesehatan bagi para lanjut usia dalam rangka Hari Ulang Tahun Lansia Nasional ke-30, Selasa 26 Mei 2006. Penyaluran bantuan dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati SBD Dominikus Alpawan Rangga Gaka, SP. Bantuan tersebut terdiri atas 10 unit alat bantu jalan atau walker, 5 unit tongkat kaki 3, dan 10 unit tongkat kaki 4. Bantuan diberikan kepada para penerima manfaat guna mendukung aktivitas dan meningkatkan kualitas hidup lansia di daerah tersebut. Dalam arahannya, Wakil Bupati mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan para lansia. Ia berharap pelayanan dan bantuan yang diberikan dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat penerima. Dominikus mengaku bangga melihat semangat dan antusiasme para lansia yang hadir mengikuti kegiatan bakti sosial. Menurutnya, semangat para orang tua menjadi teladan bagi generasi muda untuk tetap aktif, produktif, dan menjadikan usia sebagai hambatan. Selain penyaluran bantuan kesehatan, kegiatan bakti sosial juga diisi dengan senam lansia, pemeriksaan kesehatan gratis, serta donor darah. Seluruh rangkaian kegiatan melibatkan tenaga kesehatan dan berbagai unsur organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Wakil Bupati pun mengajak seluruh masyarakat untuk terus memudayakan sikap hormat santun dan peduli terhadap keberadaan para lansia. Ia menekankan bahwa perhatian terhadap lansia merupakan tanggung jawab bersama dan menciptakan kehidupan sosial yang lebih harmonis dan bermartabat. Demikian informasi di Sumba malam hari ini. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Bagi pelanggar akan ditindak tegas, siapapun. Tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati.

Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.

0: mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Ya, pendengar di Sumba, malam hari ini kembali kami hadirkan informasi untuk Anda dari portal rri.co.id. Cetak keberhasilan Sumba Barat Daya raih opini WTP 5 tahun berturut-turut dari BPK RI. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya kembali menorehkan prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah. Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, secara resmi menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2025 dengan predikat opini wajar tanpa pengecualian. Pencapaian ini menjadi catatan sejarah yang luar biasa bagi Sumba Barat Daya, mengingat daerah ini berhasil mempertahankan predikat WTP selama 5 tahun berturut-turut. Terhitung sejak tahun anggaran 2021 hingga 2025, penyerapan LHP ini dilakukan dalam sebuah acara resmi yang dihadiri oleh perwakilan BPK RI Provinsi NTT serta jajaran pimpinan daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Dokumen laporan keuangan tersebut diserahkan langsung kepada Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bewula ST dan Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Rudolf Radu Holo sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama setengah dekade ini membuktikan adanya komitmen yang kuat, sinergi yang sulit, serta kedisiplinan yang tinggi dari seluruh jajaran organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam mengelola APBD secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Catatan prestasi Sumba Barat Daya, opini wajar tanpa pengecualian 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Prestasi ini diharapkan tidak hanya menjadi lambang keberhasilan di atas kertas, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Sumba Barat Daya. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mempertahankan kinerja terbaik ini dan menjadikan rekomendasi BPK sebagai acuan untuk perbaikan tata kelola keuangan yang jauh lebih baik di masa depan.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Ya, pendengar, kembali kami hadirkan untuk Anda informasi di Sumba Malam Hari Indra Portal rri.co.id. Informasi yang kami hadirkan dari dunia sepak bola di Sumba Malam Hari ini untuk Anda ikuti dari pusat pemberitaan. PSG juara Liga Champions, tekuk Arsenal lewat drama adu penalti.

Paris Saint-Germain memastikan gelar Liga Champions 2025-2026 setelah berhasil tekuk Arsenal lewat adu penalti. Final berlangsung di Puskas Arena pada Minggu dini hari 31 Mei 2026. Pertandingan berjalan sengit, tim asuhan Mikel Arteta langsung menekan pertahanan PSG. Arsenal membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui Kai Havertz. Gol tercipta setelah bola liar dikuasainya sebelum melewati pertahanan Les Parisiens. Arbets kemudian melakukan solo run menuju kotak penalti lawan. Tembakannya dari sudut sempit mengejutkan Matvei Sofonov dan mengubah skor menjadi 1-0. Memasuki babak kedua, Les Parisiens kembali mengambil inisiatif serangan. Achraf Hakimi sempat menguji David Raya lewat tendangan bebas pada menit ke-55. Kemudian momentum penting hadir pada menit ke-62 saat Christian Mosquera melakukan pelanggaran terhadap Kvisha Kvaratskhelia. Wasit Daniel Schaefer langsung mengesahkan penalti setelah mendapat dukungan hasil pemeriksaan VAR. Dembele mulai menunjukkan taring dan mampu mengeksekusi gol dengan sempurna. Tendangannya mengecoh David Raya dan membuat skor berubah menjadi 1-1. Setelah gol tersebut, Les Parisiens semakin bersadir mengusai jalannya pertandingan. Peluang Vitina dan Kvaratskhelia lagi-lagi mengancam pertahanan The Gunners. Skor tetap imbang hingga waktu normal selesai. Pertandingan terpaksa dilanjutkan ke babak extra time. Pada extra time, The Gunners menurunkan Martin Subimendi dan Eberechi Eze. Les Parisiens merespon dengan turut menurunkan Warren Zaire-Emery. Memasuki menit ke-102, Madoki terjatuh. Insiden itu terjadi setelah persaingan sengit dengan Nuno Mendes di kotak penalti Les Parisiens. Para pemain Arsenal dan Mikel Arteta melayangkan protes kepada wasit, namun wasit Daniel Schaefer tetap memutuskan tidak terjadi pelanggaran. Peluang berbahaya muncul menjelang pertandingan berakhir melalui Timber dan Gyökeres. Namun pertahanan Les Parisiens mampu memendung upaya tersebut. Karena tidak ada gol tambahan, pemenang ditentukan melalui adu penalti. Drama tos-tosan itu berlangsung ketat hingga eksekutor terakhir. Gonzalo Ramos membuka adu penalti dengan gol untuk Les Parisiens. Victor Gyökeres membalas jadi skor kembali imbang 1-1. Desir 2 sukses mencetak gol pada giliran kedua, sebaliknya Eberechi Eze gagal setelah tendangannya melebar. Pada giliran ketiga, David Raya menggagalkan eksekusi Nuno Mendes. Declan Rice kemudian menyamakan kedudukan menjadi 2-2 untuk The Gunners. Achraf Hakimi mencetak gol pada giliran keempat. Gabriel Martinelli juga berhasil menjaga napas Arsenal di babak tersebut. Gol akhirnya tercipta pada giliran kelima, Las Parisiens lewat Lucas Beraldo. Sementara itu, Gabriel Magalhães gagal menteskan tugasnya setelah tendangannya melambung. Dengan ini PSG memenangkan adu penalti dengan skor 4-3 yang memastikan mereka mempertahankan gelar Liga Champions. Keberhasilan ini menjadi trofi Liga Champions kedua mereka.

0: Radio Republik Indonesia stasiun produksi Sumba. Dipancarkan dari Jalan Melada nomor 1 Wai Kabubak, frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pernahkah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang berada.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya pendengar, kita ke informasi nasional. Informasi dari portal berita rri.co.id. Kemenaker buka pendaftaran pelatihan vokasi nasional tahap 2. Kementerian Ketenagakerjaan kembali membuka pendaftaran program pelatihan vokasi nasional tahap 2. Ini dengan menyediakan 24 kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan program tersebut merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk mempercepat peningkatan kompetensi serta kesiapan kerja masyarakat melalui pelatihan berbasis praktik. Program pelatihan mencakup berbagai bidang antara lain teknologi informasi dan komunikasi, manufaktur, elektronika, pengelasan, listrik, otomotif, konstruksi, industri kreatif, termasuk teknologi mode, bisnis dan manajemen, tata kecantikan, hingga bahasa. Selain itu, tersedia pula pelatihan sektor pariwisata, pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, pertambangan, mekanisasi, pertanian, lalu teknologi pengolahan agroindustri, pelayanan sosial dan masyarakat, teknologi pelatihan, serta produktivitas. Menurut Yasirli, pelaksanaan program pelatihan vokasi nasional tahap 2 juga bertujuan memperluas akses pelatihan kerja yang merata bagi masyarakat di berbagai daerah untuk menjaga kualitas lulusan. Setiap program didukung fasilitas pelatihan memadai serta struktur kompeten sesuai bidang masing-masing. Peserta yang dinyatakan lulus akan memperoleh sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Pendaftaran program pelatihan vokasi nasional tahap 2 dibuka tanggal 9 Juni 2026. Masyarakat dapat mendaftar melalui laman Skillhub Kemnaker dengan membuat akun, melengkapi data diri, serta mengikuti tahapan asesmen yang telah ditentukan. Kemnaker berharap program ini dapat meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia sekaligus memperkuat daya saing sumber daya manusia di tengah kebutuhan industri yang terus berkembang.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

pendengar, kembali kemahirkan untuk Anda di Sumba malam hari ini. Informasi nasional kami berikan kembali dari portal rri.co.id. Kami ini MIPAS beri remisi khusus Waisak bagi ribuan warga binaan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan remisi khusus Waisak kepada narapidana dan anak binaan beragama Buddha. Pemberian hak tersebut menjangkau lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia. Sebanyak 1.052 narapidana dan anak binaan menerima remisi serta pengurangan masa pidana. Program itu diberikan pada peringatan Hari Raya Waisak 2570 WIB tahun 2026. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto mengatakan remisi diberikan sesuai ketentuan perundang-undangan. Penerima remisi telah memenuhi syarat administratif dan substantif selama menjalani pembinaan. Dari total penerima sebanyak 1.041 orang memperoleh remisi khusus. Pertama, remisi tersebut berupa pengurangan sebagian masa pidana yang sedang dijalani. Sebanyak 6 narapidana menerima remisi khusus 2 dan langsung bebas, sementara 5 anak binaan memperoleh pengurangan masa pidana khusus 1. Data Kemeni MIPAS menunjukkan terdapat 1.944 narapidana dan tahanan beragama Buddha. Dari jumlah itu, 1.447 orang memenuhi syarat menerima remisi khusus. Penerima remisi terbanyak berasal dari Sumatera Utara dengan 186 orang, Kalimantan Barat dan DKI Jakarta menyusul masing-masing 163 serta 140 penerima. Agus berharap remisi menjadi motivasi bagi warga binaan memperbaiki diri. Mereka juga diharapkan siap kembali berintegrasi secara sehat di masyarakat. Berdasarkan sistem database permasyarakatan, jumlah tahanan dan narapidana mencapai 270.779 orang. Angka tersebut terdiri dari 55.457 tahanan dan 215.322 narapidana. Sementara jumlah anak dan anak binaan mencapai 1.663 orang. Data tersebut terdiri atas 323 anak dan 1.340 anak binaan di seluruh Indonesia. Demikian informasi di Sumba malam hari ini. Demikian informasi di Sumba malam hari ini. Tepat pada pukul 8 kita akan mengikuti warta berita Nasional bersama Pertiga Jakarta. Stay tune hanya di FM 96.9 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable. Ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama, pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa, supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
0: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan terutama di Indonesia Timur yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
10: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
11: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
10: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
11: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
12: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
11: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
13: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
14: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik, Sikin M. Nur, mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya, tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
13: Untuk perkembangannya sih, sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal tunggukan gedung yang belum selesai kan, Ini itu sekitar 80% sudah digarap itu, tinggal penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan. Ke KDMP, dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Terutama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
14: Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
15: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
14: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
16: Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi. Alam.
18: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, dan melentat jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Diakusuma.
19: Membacakan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Darkasy Ali asal Jakarta, YKG 27, jadi Embarkasi Jakarta kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu, artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
18: Benar-benar selama menjalankan ibadah tersebut, Anies mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anies, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Dengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra pertandingan grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21 nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain termasuk secara mental pemain karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun termasuk kami dari Myanmar juga sama dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain termasuk dari masisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama grup A, timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya Anda bisa ikuti untuk malam hari ini renungan malam Kristen bersama dengan penyuluh agama Kristen dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Charles Mokos.

Shalom, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan. Bersama saya di kesempatan malam hari ini, Charles Onesimus Mokos, penyuluh agama Kristen dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita bersyukur untuk segala anugerah dan kebaikan Tuhan yang kita nikmati di kesempatan hari ini. Dan pada waktu atau kesempatan malam hari ini, mari kita siapkan hati dan hidup kita untuk kita membaca dan juga merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah kami yang hidup, kami bersyukur karena Tuhan sungguh sangat baik bagi hidup kami. Kesempatan di hari ini Tuhan berkenan memberikan kami segala sesuatu yang baik. Dan sebentar, jikalau kami akan masuk dalam pembaringan kami, kami tetap berdoa, mohon pertolongan, penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami menyiapkan waktu dan hidup kami untuk membaca dan juga merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan berkati agar apa yang kami baca terus menjadi suluh pedoman di dalam langkah kehidupan kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, bagian bacaan yang menjadi fondasi renungan kita di kesempatan malam hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-21 yang menyatakan demikian. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit, dan tanda-tanda di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian di kesempatan malam hari ini. Berbahagialah kita yang tidak saja mendengar, akan tetapi yang melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di kesempatan malam hari ini dalam satu tema, karya Roh Kudus dan keselamatan manusia. Kita akan berfokus pada ayat yang ke-21. Di sana dikatakan demikian, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, pada beberapa hari yang lalu kita baru mengingat dan juga merayakan akan peristiwa Hari Raya Pentakosta. Kalau kita perhatikan dalam bacaan kita di kesempatan malam hari ini, pada peristiwa Pentakosta, para murid, jika kita baca dari bacaan kita di ayatnya yang ke-14, mulai dari ayat 14, kita akan dapatnya di sana bahwa para murid kemudian dimampukan oleh Tuhan lewat Roh Kudus untuk berbicara dalam berbagai macam bahasa. Orang-orang yang datang dalam rangka mengikuti akan perayaan hari penuaian, mereka yang berasal dari Elam, Mesopotamia, dari Partia, Frigia, dari Roma, dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika para murid ini mereka dimampukan oleh Tuhan untuk dapat berbicara dalam bahasa-bahasa daerah yang ada pada waktu itu, mereka kemudian dikritik, mereka kemudian disindir. Kalau dalam ayat 13, di sana dikatakan demikian bahwa tetapi orang lain menyindir mereka bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, dalam momen dan kesempatan itu, kalau kita perhatikan dengan serius, Petrus kemudian dia tampil dan kemudian menjelaskan kepada orang banyak terkait dengan peristiwa yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Terkait dengan peristiwa Pentakosta yang pada saat itu mereka saksikan bahwa
Sesungguhnya apa yang mereka saksikan adalah bagian dari pemenuhan akan janji Tuhan kepada mereka sebagai murid-muridnya. Petrus menegaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang mampu berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain, dalam bahasa-bahasa orang Elam, Mesopotamia, dan lain sebagainya, mereka tidak sedang mabuk seperti yang disangka oleh orang-orang yang datang merayakan hari raya penuaian. Melainkan Petrus berkata bahwa mereka sedang menerima apa yang dijanjikan oleh Allah kepada umatnya. Sesungguhnya janji ini bukan saja diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam momen ketika dia melayani bahwa dia akan memberikan seorang penolong, dia akan memberikan seorang penghibur. Tetapi janji akan kedatangan Roh Kudus sesungguhnya telah dinyatakan oleh para nabi, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi Yoel dalam bacaan kita tadi. Berdasar pada nubuat Nabi Yoel, Petrus kemudian menjelaskan bahwa Allah sedang bekerja dengan cara yang baru. Allah sedang bekerja lewat Roh Kudusnya, di mana Roh Kudus hadir di dalam hati manusia yang kemudian akan bekerja untuk mengubah kehidupan seorang manusia. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Petrus menekankan bahwa karya Roh Kudus tidak hanya dialami oleh orang-orang tertentu, tetapi dikatakan bahwa oleh semua orang tanpa terkecuali. Dikatakan dalam firman Tuhan, bacaan kita tadi, bahwa baik itu orang tua, baik itu anak-anak muda, baik itu para taruna, baik itu anak laki-laki, baik itu anak-anak perempuan, bahkan bagi anak-anak dan cucu-cucu, serta akan diberikan kepada semua bangsa bagi mereka yang percaya. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, apa yang terjadi pada kehidupan umat pada waktu itu? Sesungguhnya tujuan utamanya dari apa yang dikerjakan oleh Allah lewat Roh Kudus itu ditegaskan di dalam ayatnya yang ke-21, sebagaimana fokus renungan kita di kesempatan malam hari ini. Di sana dikatakan bahwa barang siapa yang kemudian berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Apa artinya bagi kita? Artinya bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada semua orang. Artinya bahwa keselamatan itu terbuka bagi semua orang yang dengan iman menerima, percaya bahwa Yesus Kristus telah datang dalam keadaannya sebagai manusia. Dia rela mati, tapi lebih daripada itu kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Inilah yang kemudian menjadi fondasi yang diperkenalkan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang pada zaman itu, dan juga kepada kita sekalian, bahwa kita yang menerima dia berseru dalam nama Yesus akan diselamatkan. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, kita percaya bahwa melalui Roh Kudus Allah kemudian membuka hati manusia untuk senantiasa berharap, bersandar, berpegang kepada tuntunan dan juga arahannya. Bukan hanya itu saja, tetapi Roh Kudus yang kemudian menuntun setiap orang untuk memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik. Alkitab berkata bahwa tugasnya adalah kemudian menginsafkan manusia akan dosa, menerangi jalan hidup manusia agar dengan demikian manusia tidak berjalan dalam kegelapan-kegelapan dosa. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, bacaan di hari ini mengajar dan juga mengingatkan kita sekalian bahwa sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini, kita bukan sekedar diajak untuk aktif di dalam kegiatan-kegiatan gerejawi. Mungkin kita memberikan waktu kita banyak dari pagi sampai malam. Mungkin semua pelayanan kita ambil di dalam gereja. Akan tetapi, sesungguhnya bagi kita sebagai orang percaya adalah bagaimana kemudian kita membangun hubungan yang baik dengan Allah dan sesama. Bagaimana kemudian kita memelihara, bagaimana kemudian kita mempertahankan dalam konteks hubungan itu hari demi hari. Sebagaimana apa yang disampaikan kepada kita dalam bagian fokus renungan kepada kita di malam hari ini,
yaitu tetap berseru, berserah dalam penyertaan Tuhan. Roh Kudus, sesungguhnya kita meyakini dan kita percaya bahwa Dia terus bekerja untuk menuntun kita kepada iman yang sejati. Iman yang kemudian nampak dalam tindakan bahwa sesungguhnya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita meyakini dengan pasti bahwa Roh Kudus yang diberikan kepada kita, Dia tidak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan setiap orang yang terus berharap, yang terus berseru kepada Allah. Bahkan dalam jaminannya dikatakan bahwa Aku menyertai engkau terus sampai selama-lamanya. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, ini tidak sekedar menguatkan kita, tetapi menghibur kita untuk kemudian kita tetap meyakini bahwa tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kehidupan kita. Biarlah dalam seluruh kehidupan kita boleh terus dituntun oleh Tuhan untuk hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan kiranya memberkati pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun berada. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk renungan di kesempatan malam hari ini yang mengajar, menasihati kami sekalian di dalam kehidupan kami agar kami terus berharap, bersandar kepada Engkau, satu-satunya sumber penuntun dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus terus menerangi langkah kehidupan kami agar baik dalam kata, dalam sikap, seluruh kehidupan kami. Nama Tuhan yang dipuji, dipermuliakan. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang sudah mendengarkan kami sejak dari tadi di FM 94,4. Dan juga kembali malam hari ini kita di Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Saya Sony dan juga rekan Calvin akan berbagi dengan Anda malam hari ini bersama dengan narasumber kita tentu saja, yang akan membahas topik tentang genogram mengenal luka, kekuatan, dan harapan keluarga. Nah, pendengar, memang setiap keluarga punya cerita, nilai-nilai sendiri, dan juga pengalaman-pengalaman sendiri, dan juga dinamika yang kemudian diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tidak jarang bahwa ada pola hubungan, ada cara untuk mengelola emosi, bahkan konflik-konflik itu bisa terjadi dalam hidup seseorang, dapat belum terselesaikan secara tuntas dan akan berpengaruh terhadap kehidupan anggota keluarga sampai bertahun-tahun. Tapi di balik itu, keluarga juga menyimpan berbagai kekuatan, menyimpan berbagai ketangguhan dan juga nilai-nilai positif yang tentunya nanti akan bisa diwariskan begitu ya. Malam ini kita akan memahami bagaimana genogram ini bisa menjadi alat untuk mengenal pola-pola ini dan membantu setiap individu, setiap kita untuk memahami diri kita sendiri dengan lebih baik lagi dan menemukan pola-pola yang menuju ke perubahan yang lebih sehat lagi. Bersama dengan narasumber kita tersambung untuk malam hari ini di line Zoom, kita akan berbagi bersama dengan pembina Yayasan Setitik Cahaya Gens, ada Ibu Boni Haning, MAKPKON. Selamat malam, Ibu Boni.
4: Halo, selamat malam Pak Sony.
3: Iya, kabar baik Ibu Boni?
4: Puji Tuhan, baik.
3: Ya,
4: Pak Sony, suara saya jelas?
3: Iya, suaranya jelas, terima kasih. Ya. Oke. Baik, Ibu Boni, kita akan bicara tentang genogram ya. Ini mungkin bagi banyak orang baru ini istilah ini di telinga kita. Nah, Ibu Boni bisa berbagi di awal dengan kita, bagaimana sebenarnya mungkin supaya kita lebih familiar dengan genogram ini terlebih dahulu. Bisakah mungkin dijelaskan terkait dengan genogram ini dan mengapa alat ini kemudian menjadi penting untuk seperti topik kita malam hari ini, penting untuk memahami kehidupan seseorang.
4: Oke, terima kasih Pak Sony. Genogram kalau di kaum awam mungkin lebih familiar dengan pohon keluarga ya.
5: Oke. Okay.
4: Mungkin ya, pohon keluarga lebih familiar gitu ya. Tapi kalau genogram memang alat visual untuk dokumentasi tentang simbol-simbol di dalam keluarga yang akan memperlihatkan relasi dalam keluarga, tidak hanya dalam keturunan pertama tapi sampai 3 atau 4 keturunan di atasnya, yang akan berdampak pada kehidupan seseorang gitu. Jadi kurang lebih isinya itu semua bentuk relasi, lalu penyakit turunan, semua informasi yang terkait dengan keluarga dari papa mama, kakek nenek sampai buyut kalau misalnya bisa ditelusuri, semuanya ada kait mengait yang akhirnya mempengaruhi, berdampak terhadap pribadi seseorang. Kurang lebih seperti itu.
5: Oke. Ibu Buni, ini sederhananya begini. Jadi kalau kita bilang genogram itu seperti gambar silsilah gitu ya, yang di dalamnya kemudian kita bisa lihat ayah, ibu, kakek, nenek, dan mungkin lebih tua lagi dari itu, atau tingkatan yang lebih tinggi dari itu, buyut, atau mungkin orang akan sebut sebagai canggah atau apa begitu istilah Jawanya yang lebih lagi dari itu ya. Tapi begini Ibu Boni, mungkinkah kita bisa membedakan bahwa dalam pohon keluarga itu sebenarnya hanya semacam gambar saja supaya kita tahu ayahnya siapa, kemudian kakeknya siapa, kemudian buyutnya siapa. Tapi kalau genogram ini, apakah kemudian ini semacam kita bisa menganalisis begitu bahwa kalau kakeknya begini dan punya hubungan emosional begini, atau pernah ada konflik begini, atau pernah bercerai, atau punya penyakit, atau punya pola perilaku tertentu, itu akan menurun. Jadi artinya genogram ini lebih mendalam gitu Ibu Boni?
4: Ya, lebih mendalam. Jadi biasanya pelajaran ini kami berikan untuk KTK Sasi ataupun konseling pranikah gitu Pak Sony. Okay. Jadi pasangan akan mempersiapkan diri seperti preventif lah gitu ya, sebelum membangun keluarga baru. Oh ini nih yang dibawa nih dari keluarga asal saya. Kenapa? Karena kita akan melihat pola-pola relasi. Misalnya papa dengan papanya dengan kakek itu bagaimana pola relasi. Lalu nenek dengan mama, dengan mertua, lalu dengan saudara-saudaranya, pola relasi komunikasi seperti apa, penyelesaian konflik seperti apa, lalu ada anak kesayangan tidak gitu, ada penyakit turunan tidak gitu, bagaimana mengelola keuangan, bagaimana perempuan-perempuan di dalam keluarga besar itu seperti apa, kecenderungannya seperti itu, sehingga seseorang akan lebih mudah mengenal dirinya, self-awareness-nya mulai muncul, dia akan lebih melihat bahwa oh ternyata saya ini punya cara komunikasi seperti ini karena bawaan dari papa ke saya atau dari kakek ke papa, akhirnya papa ke saya gitu. Jadi akhirnya dengan genogram lebih mendalam, seseorang lebih mudah untuk mengenal dirinya gitu.
5: Iya, Ibu Buni, kalau penyakit kan kita bisa, ya artinya secara medis itu bisa diurutkan dan diketahui gitu. Tapi kalau soal psikologi ini kayaknya agak sedikit rumit begitu ya Ibu Buni, untuk bisa mendeteksi persis bahwa kayaknya nanti turunnya begini dan ya separuhnya turun atau karena pengaruh-pengaruh lain, misalnya dia sudah beragama dengan baik anaknya nih. Dulu kakeknya kan begini, neneknya begini, tapi anaknya ini sudah beragama dengan baik. Itu artinya bahwa dia sudah sedikit paling tidak berubah dibanding dengan apa warisan yang didapat dari orang tuanya atau mungkin kakeknya gitu.
4: Iya, jadi nanti dari genogram kita bisa melihat pola-pola ini seperti apa. Oh, kekuatan dari keluarga ini seperti apa. Jadi lebih detail. Nah, caranya bagaimana? Memang akhirnya mau tidak mau, biasanya kita ada tanya-tanya lah sedikit ke keluarga yang lain gitu, ke sepupu misalnya, kamu kalau papa mamamu bagaimana begitu caranya gitu. Nah saya mendapat manfaat besar sekali dari genogram ini ketika kuliah dulu. Kenapa? Karena akhirnya saya jadi tahu pola keluarga asal itu, kenapa papa melakukan komunikasi ke kami seperti ini, dan kenapa saya kecenderungannya begini gitu. Jadi itu bisa sangat menolong untuk melihat oh ternyata papa modelnya begini, mama modelnya begini, makanya mereka juga kalau cara menyelesaikan konflik kayak begini, kayak gitu. Jadi itu mempermudah saya untuk lebih bisa mengontrol ya. Berarti saya tidak boleh mengulang yang mana dan saya harus meneruskan yang mana gitu.
5: Iya. Apa pentingnya bagi kita Ibu Boni ketika kita memahami sejarah keluarga kita, ketika kita memahami persoalan dari keluarga kita atau mungkin konflik-konflik detail yang ada, ya. Apa pentingnya bagi kita? Apakah ketika kita menghadapi masalah pribadi dengan memahami genogram ini kemudian kita bisa menyelesaikannya, atau ketika menghadapi masalah relasi ketika menghadapi genogram ini bisa menyelesaikannya?
4: Jadi genogram ini salah satu untuk mengenal diri ya.
5: Iya.
4: Semakin kita mengenal diri, sebenarnya semakin kita bisa mengontrolnya. Jadi orang itu kan bisa merubah sesuatu kalau dia tahu mana yang salah gitu. Dia tidak bisa merubah sesuatu kalau dia tidak tahu mana yang salah gitu. Dan seringkali kan kita menganggap bahwa, aduh kok saya begini ya, aduh bagaimana ya merubahnya, kayaknya ini sudah watak nih, kayaknya itu watak papa saya atau itu watak mama saya, kayaknya saya memang begini. Padahal sebenarnya segala sesuatu di dalam otak kita itu kalau di konseling misalnya ada trauma atau apa, trauma misalnya, sebenarnya kita bisa juga ada terapi-terapi untuk akhirnya tidak terlalu terlalu kuat traumanya atau akhirnya mulai berlahan-lahan pulih. Nah sama gitu, jadi misalnya kita dari keluarga yang dibesarkan, kalau kita lihat misalnya papa dan mama terlalu keras atau neglecting gitu, seringkali terlalu sibuk akhirnya tidak memperhatikan anak. Nah ada kemungkinan kecenderungan karena kita merekam, otak kita merekam dari kecil sampai dewasa, walaupun kita sudah tahu kebenarannya tidak boleh begitu dan waktu diperlakukan seperti itu sakit, tapi karena itu terekam begitu kuat di dalam otak, memori otak kita, sehingga dengan sendirinya biasanya keluar aja begitu. Jadi akhirnya otomatis keluar gitu, misalnya cara komunikasi, cara menyelesaikan konflik, padahal kita sudah tahu yang benar nih. Nah, dengan genogram, kita akan lebih lagi kesadarannya diperkuat, oh ini salah, begitu ya. Jadi akhirnya kita mulai istilahnya kalau di komputer tuh install baru lah, program-program baru, yang tadinya tuh program lamanya sudah ada gitu. Jadi kita mau install baru dan dengan penuh kesadaran kita mau merubah nih seperti apa. Nah untuk yang menikah kita bisa juga komunikasikan, ini di keluarga saya dibesarkan gini, saya punya punya kecenderungan untuk misalnya menyelesaikan konflik akan diam-diam. Nah misalnya pasangannya dari keluarga yang kalau menyelesaikan konflik itu tidak harus diam-diam, harus bicara gitu. Kalau tidak bicara saya merasa tidak dihargai atau saya merasa disakiti gitu. Nah ini harus dibicarakan gitu. Dengan genogram ini kita akan melihat mungkin konfliknya belum ada, tapi kita sudah tahu dari kecenderungan keluarga masing-masing polanya seperti ini. Nah kita mulai mau membentuknya seperti apa. Jadi ini akan menolong sekali gitu Pak Sony.
5: Ya. Sebelum sampai ke bagaimana kita mengenali luka, kemudian pola-pola apa saja yang diwariskan, Ibu Boni mungkin bisa berbagi dengan kita. Di genogram itu informasi-informasi penting apa saja yang biasanya kemudian terungkap begitu menjadi sebuah genogram? Apakah kita memang di genogram itu ada informasi sampai ke penyakit kah, atau misalnya kakeknya punya pola perilaku yang ini, atau mungkin peristiwa-peristiwa penting, oh waktu dia kecil dia sempat begini-begini, atau ada informasi-informasi tertentu yang ketika membuat genogram itu perlu digali gitu?
4: Iya, jadi kalau membuat genogram, karena ini nanti kaitannya dengan dampak-dampaknya juga ya, jadi di biasanya kami pakai Genopro. Kalau ya, tapi ya ini mungkin agak sedikit teknis.
5: Teknis, ya.
4: Ya, jadi ada namanya aplikasi GenoPro, tapi kalau bapak mama atau kakak kadang mau pakai yang sederhana itu biasanya kita kasih simbol saja, misalnya laki-laki, kalau laki-laki biasanya segi empat, perempuan itu bulat gitu, lingkaran. Nah nanti dia mulai kasih sambung, jadi saya misalnya Boni, saya 6 bersaudara, saya punya papa mama. Nah nanti kita kasih simbol, oh ini papa mama menikah, jadi ditarik garisnya begitu, lalu nanti papa usia berapa. Nah itu yang penting-penting itu seperti nama pekerjaannya yang awal-awal ya, untuk informasinya. Lalu papa dan mama ini punya sakit bawaan apa misalnya, lalu cara mereka berkomunikasi. Nah itu akan dilihat. Lalu papa ini punya papa lagi, kakek nenek kita ini dulu meninggal, misal kalau sudah meninggal, meninggal karena sakit apa gitu. Nah itu kita cari tahu lagi pekerjaan mereka apa. Nah terus saudara-saudaranya papa ini, bapak berapa saudara, anak keberapa, bagaimana relasinya papa dengan kakak adiknya, apakah baik, lalu bagaimana relasi kita dengan sepupu-sepupu, baik atau tidak di dalam keluarga itu. Lalu bagaimana dengan keluarga dari mama, orang tuanya mama seperti apa. Nah itu nanti detail-detail itu biasanya kami gambar kalau memang tidak mau pakai GenoPro. Tapi kalau memakai GenoPro biasanya semuanya itu ada dari model relasinya, lalu ini anak angkat atau tidak, dalam keluarga besar itu banyak anak angkat apa tidak, lalu hamil di luar nikahnya berapa banyak, yang terlibat kecanduan, kecanduan-kecanduan itu ada berapa banyak misalnya, kayak gitu. Yang wanita-wanita tidak menikah berapa banyak, pria tidak menikah, dan sebagainya. Jadi semua informasi itu memang kalau di genogram biasanya detail dan mendalam gitu. Jadi akan ditanyakan bagaimana relasi kamu dengan keluarga papa kamu gitu. Lalu bagaimana papa dan mama kalau menghadapi suatu tekanan di dalam keluarga besar, biasanya mereka seperti apa begitu. Jadi ya sedetil itu sih Pak. Jadi biasanya
5: saya bayangkan rumit sekali ya kalau awam yang kemudian harus diminta untuk menyampaikan sendiri alasan-alasannya, dan kemudian awam yang diminta sendiri untuk bicara sendiri terkait dengan itu, kemudian menyusunnya. Saya membayangkan rumit sekali ini. Itu berarti bahwa butuh profesional untuk kemudian menyusun dan kemudian menemukan akar persoalannya, begitu Ibu Bun ya?
4: Iya, biasanya memang butuh profesional. Tapi memang kalau mau untuk sendiri dulu, melihat diri sebelum datang ke profesional, yaitu dari yang sederhana dulu. Coba lihat cara papa dan mama berkomunikasi, biasanya itu ada pola pengulangan. Kenapa papa berkomunikasi seperti itu, atau misalnya menghukum, atau cara pola pengasuhannya model begitu, biasanya itu pola pengulangan dari kakek nenek gitu. Jadi semakin kita tahu, semakin kita tidak cepat-cepat menyalahkan. Biasa saya mendengar orang bilang, ini gara-gara bapak nih, dia modelnya begini, makanya dia begini sekarang. Ternyata dengan genogram kita akan lebih toleransi, karena kita tahu bahwa ternyata papa mama juga tidak punya skill yang baru. Mereka dapat skillnya itu dari cara didik orang tua mereka yang sebelumnya gitu.
5: Apa betul Ibu Boni bahwa sebagian masalah kita yang biasa kita hadapi dan mungkin sulit untuk dipecahkan itu, kemungkinan besar itu berkaitan dengan pola keluarga yang kemudian diwariskan? Dan dari mana kita bisa tahu bahwa ini yang diwariskan dan ini yang saya buat sendiri atau ulah saya sendiri gitu?
4: Iya, kebanyakan sih ya Pak Suni, kalau dalam pengalaman konseling saya, memang ujung-ujungnya itu akhirnya kaitannya dengan sejarah masa lalu. Cara orang mempunyai perspektif, cara pandangnya dia gitu ya, cara dia melihat dirinya, cara dia menyelesaikan permasalahan dan sebagainya, memang akhirnya ujung-ujungnya biasanya nih kebanyakan tendensinya lebih banyak dia dapat dari apa yang pernah dia dapatkan di masa yang lalu, bagaimana papa dan mamanya membesarkannya, lalu cara mereka berkomunikasi gitu. Jadi karena saking canggihnya otak kita itu, semua yang kita lihat, kita dengar, walaupun kita kadang-kadang sudah lupa, tapi itu tersimpan di dalam memori gitu. Jadi akhirnya ketika memori itu semakin lama semakin diulang-ulang, jadi kita bangun pagi kita dengar lagi cara mama bicara model begitu, cara papa bicara model begitu gitu. Kita melihat mereka dan akhirnya itu mempengaruhi cara kita melihat segala sesuatu. Nah, bisa jadi kalau ada konflik dan sebagainya, mungkin karena cara pandang kita itu banyak terpengaruh dengan apa yang kita dapat dari keluarga ya, dari rumah gitu. Kira-kira menjawab nggak Pak?
5: Iya. Ini membuat kita untuk mengerti sekarang, artinya bahwa ketika kita menyusun genogram itu, ada hal-hal yang paling sering muncul. Seperti yang tadi Ibu Buni sempat sebutkan bahwa ada pola berulang, misalnya ayah gitu atau ibu begitu mengulang sesuatu terus-menerus, dan di antara banyak hal yang kita alami, mungkin termasuk di dalamnya itu. Nah, kalau kita mau lihat dan rinci masalah-masalah apa yang kemudian muncul ketika Ibu Buni dan teman-teman itu menyusun genogram itu, atau berbicara bersama dengan mereka yang di konseling itu terkait dengan genogram itu, masalah-masalah apa yang biasanya muncul Ibu Buni ketika seseorang menceritakan tentang hubungan keluarganya dengan atau masa lalunya begitu?
4: Biasanya yang paling sering komunikasi ya, iya. Karena kalau bahasa komunikasi itu kadang-kadang apalagi kalau beda gender aja, sebenarnya menurut teorinya itu kan pria, iya, biasanya itu bahasa komunikasinya report gitu, informasi, iya. Sedangkan wanita itu raport itu membangun hubungan gitu. Tapi ada juga pengaruh dari keluarga gitu, itu yang paling sering. Lalu masalah keuangan juga ya, misalnya di ada keluarga yang masing-masing, karena dia dibesarkan dari dia lihat papa-papanya pegang uang masing-masing gitu, yeah. Nah, waktu dia menikah mereka tidak pernah membicarakan itu, dan akhirnya itu jadi konflik. Istrinya komplain kok suaminya tidak pernah memberikan dia uang, lah kamu kan punya kerja juga, misalnya suaminya bilang begitu, yeah. Jadi akhirnya ini pola yang sudah ada dari keluarga asal, yang akhirnya karena tidak pernah dibicarakan di pranikahnya, akhirnya ada yang jadi masalah gitu, di konflik. Lalu pernah yang sering juga itu kok menyelesaikan konflik gitu Kak Sony. Jadi tipe-tipe penyelesaian konflik itu yang tadi, jadi ada yang modelannya itu membom jadi istilahnya bom kayak gitu ya, bom waktu, ada yang langsung bom dalam waktu itu, yeah. Jadi waktu ada masalah dia langsung menyampaikannya, ada yang menahan satu saat akhirnya meledak begitu, dan akhirnya konfliknya semakin besar. Nah, ternyata memang itu yang seringkali dia lihat waktu papa dan mamanya berrelasi begitu, atau orang di rumah begitu. Okay. Jadi itu terbawa ke, iya, dan tanpa dia sadari mungkin dia tidak suka, tapi dia mengulang lagi gitu.
5: Itu kalau papa dan mamanya ya Ibu Buni, tapi kalau misalnya kakek dan neneknya, kadang-kadang kita masih ya, kalau praktik kita di NTT ini, kita biasanya begini ya, itu kakeknya dulu mantan pejuang atau tentara Jepang misalnya begitu. Jadi kayaknya dia punya semacam kewaspadaan yang tinggi begitu. Jadi anak-anaknya di dunia, anak-anaknya buka, bahkan cucunya juga diajari turun-temurun begitu. Kita mungkin bisa menyebut sebagai semacam trauma lintas generasi kah begitu, atau bagaimana istilah yang tepat dari ya, Ibu Buni. Tapi ada semacam trauma lintas generasi yang kemudian diwariskan turun-temurun, walaupun kita tidak langsung berkaitan dengan kakek dan nenek kita. Kalau di NTT mungkin kita akan sebut itu sebagai apa ya, orang biasanya ada praktek-praktek apa doa putus kah atau apa begitu ya, yang ada kaitan dengan supaya dosa nenek moyang, dosa masa lalu tidak akan turun ke anaknya atau yang seterusnya itu. Kira-kira bagaimana Ibu Ibu Boni tanggapannya terhadap hal-hal atau praktek-praktek seperti itu? Apakah ini juga terkaitan dengan bagaimana memutus trauma antar generasi atau lintas generasi ini?
4: Memutus mata rantai begitu ya. Jadi memang kalau kita tahu genogram, sebenarnya kita bisa lebih mudah untuk mengontrol, untuk tidak mengulang lagi gitu. Jadi tidak lagi meneruskan apa yang didapat. Nah, kayak tadi Pak Sony bilang, mention itu bahkan ada yang doa putus ya, ke tukang doa untuk tidak lagi gini. Ini kayaknya dosa curi atau dosa apa? Nah, sebenarnya kalau dalam iman Kristen ya, saya bisa kasih contoh kisahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu di dalam pola mereka ada sama tuh. Jadi pola berbohong. Abraham pernah berbohong ya. Dia pernah berbohong Sarah itu bukan istrinya tapi adiknya. Memang secara garis keturunan dia adik gitu, tapi kan waktu itu memang sudah jadi istri gitu ya. Lalu Ishak juga pernah berbohong tentang Ribka. Lalu di Yakub pernah berbohong tentang berbohong ke Ishak tentang apa hak kesulungannya itu. Lalu muncul lagi akhirnya anak-anak Yakub membohongi papanya tentang Yusuf itu. Jadi ada pola-pola, lalu pola anak emas gitu. Abraham punya anak emas Ismail, lalu turun ke Ishak dengan si Esau, lalu turun lagi ke Yakub dengan Yusuf gitu. Jadi ada anak-anak emas. Nah, itu sebenarnya kalau secara psikologis, kenapa itu kalau di dalam Alkitab atau di dalam Qur'anian kita sebut dengan dosa yang berulang, pula dosa berulang gitu. Tapi kalau di dalam psikologi memang ini ada kaitannya dengan cara kerja otak kita yang merekam segala sesuatunya gitu. Jadi akhirnya pola itu yang tadi di dalam, jadi diri itu ada unconscious dan unconscious, conscious dan unconscious, diri sadar dan yang tidak sadar. Nah, di dalam ketidaksadaran kita biasanya merekam segala sesuatunya dan itu ada di dalam memori jangka panjang atau hipokampus kita. Nah, waktu itu terekam di situ, akhirnya yang tadi saya bilang itu autopilot akan keluar sendiri gitu, karena kita tidak memiliki skill atau pengetahuan yang berbeda yang lain gitu. Waktu kita lihat kakek nenek cara melakukan hal-hal atau ritual-ritual tertentu itu seperti itu, misalnya mereka beragama tapi mereka tetap pergi ke kuburan dan doa misalnya gitu, itu akhirnya terbawa juga. Jadi sebenarnya lebih kepada bukan pengulangan, bukan ini ya, ini dosa keturunan apa gitu ya. Kalau di dalam iman ya itu ada dosa juga ya, harus memang didoa juga ya, tapi kalau secara biologisnya memang itu juga terekam dan melekat di dalam memori kita. Jadi akhirnya keturunan berikutnya akan mengulang pola yang sama gitu.
5: Baik, jadi kalau kita bedakan begitu ya, secara psikologis ini memang sebuah pengulangan yang nanti kita bisa akan mengalaminya. Tapi begini Ibu Boni, kalau kita bicara, saya jadi akhirnya takut begitu. Kalau misalnya anak-anak yang berasal dari keluarga yang misalnya orang tuanya bercerai, apakah kemudian generasi berikutnya dia punya anak, punya cucu, ada kemungkinan untuk kemudian mengulang pola yang sama, misalnya bercerai, atau itu bisa dipulihkan dengan cara tertentu, gitu?
4: Ya, ini menarik ya Pak Sony. Jadi memang ada beberapa genogram dari tokoh-tokoh terkenal, kayak dari Sigmund Freud, kami belajar Sigmund Freud ya, dia bapak psikoanalisa. Juga ada beberapa tokoh di kepresidenan di Amerika gitu ya, dengan berbagai genogram mereka. Nah, itu memang Sayangnya memang iya Pak Soni. Jadi ada kecenderungan pola pengulangan. Jadi generasi berikutnya itu akan mengulang ada perceraian atau poligami misalnya. James Roosevelt kalau tidak salah itu dia punya beberapa istri dan akhirnya itu ada pengulangan lagi itu karena dari sebelumnya generasi ke generasi juga ada modelnya mirip-mirip kayak gitu. Jadi memang akan ada pola pengulangan itu, tapi berita baiknya otak kita ini diciptakan untuk beradaptasi juga. Jadi kalau kita mulai mengisi dengan mulai mengetahui ini kecenderungan kita seperti ini, misalnya kenapa orang itu bercerai ya? Coba kita lihat lagi kenapa orang itu bercerai. Dia lihat kalau papa mamanya kalau sudah pas konfliknya besar akhirnya tidak lagi mampu menyelesaikan konflik itu ya udah bercerai gitu. Jadi ketika dia punya pasangan, dia juga tidak memiliki keterampilan baru nih untuk aduh ini kalau selesaikan konflik lagi seperti apa. Nah, kalau dia memang tidak ada ini ya self awareness yang cukup kuat untuk mau memulihkan kecenderungan-kecenderungan itu, dia memang akan cenderung untuk mengulang pola yang dia lihat dari kedua orang tuanya karena dia sudah tidak ada skill yang lain gitu, cara menyelesaikannya lagi seperti apa, ya udah cerai saja gitu. Nah itu sih Pak Soni. Nah tapi kalau dia mengerti, dia cari pertolongan, dia mulai mungkin memasukkan istilah kalau komputer berarti menginstal otaknya itu dengan pengetahuan-pengetahuan baru, dengan skill baru, oh

0: bisa di-cut lah begitu.
1: Jadi salah satu itu refleksi ya,
0: Iya.
1: refleksi kalau sekarang mungkin di TikTok apa di Instagram ya lagi booming self healing me
0: Iya,
1: time,
0: iya, iya.
1: family time. Nah,
0: Iya, iya, iya.
1: time itu jadi itu sangat sangat baik untuk kita melihat diri. Ya, biasanya orang itu sulit untuk mau melihat diri karena banyak luka-luka ya, luka dalam keluarga. Malah saya kalau ingat-ingat itu gitu kan, kebanyakan respon seseorang begitu ya, karena memang luka itu tidak enak itu.
0: Iya.
1: Termasuk luka mental ya kalau kita
0: Iya,
1: mengingatnya.
0: iya.
1: Luka dalam keluarga kita tidak suka
0: Dan itu
1: mengingat-ingatnya.
0: berarti kita tidak harus menyalahkan generasi sebelumnya atas luka itu gitu ya, Ibu Bun ya.
1: Ya, betul. Jadi sebenarnya justru kita berani melihat luka itu untuk melihat ada harapan nih untuk saya tidak lagi mengulang. Karena memang saya datang dari keluarga begini, memang kecenderungan begini, tapi saya ini saya yang sekarang gitu. Saya mau merubah itu gitu. Nah, semakin kita menolak, semakin itu akan melekat biasanya. Jadi
0: Oke.
1: beranilah untuk menghadapi.
0: Halo, Ibu Boni. Oke. Ini kayaknya ada sedikit gangguan jaringan. Suara Ibu Boni terakhir. Halo, Ibu Boni. Oke, kita akan mencoba untuk mengontak kembali Bu Boni. Mudah-mudahan nanti bisa lancar jaringannya sehingga kita bisa mengobrol. Yang jelas Ibu Boni menyebutkan tadi bahwa harus ada sesuatu self awareness yang muncul dari dalam diri kita ya. Dan ya takutnya jangan sampai kita mengulang itu. Jadi harus mengenali polanya supaya ketika ada masalah-masalah kita bisa menyelesaikannya. Halo Ibu Boni. Oke, kita mencoba untuk mengontak kembali Ibu Boni dan nanti Anda bisa berpartisipasi di line telepon. Kami undang Anda untuk bisa berpartisipasi di 0380825444 atau 0380843115. Kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjut sesudah yang ini.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
1: Kupang malam ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita lanjut lagi bersama dengan Ibu Boni Haning, MAKP Kons. Ya, bicara tentang genogram, mengenal luka, kekuatan, dan juga harapan keluarga. Ibu Boni, sudah tersambung kembali, Ibu Boni? Halo, Ibu Boni?
3: Halo, iya.
2: Oke, baik. Kita terputus tadi. Sempat terputus. Kalau kita tadi bicara terkait dengan sebenarnya luka itu bisa dikenali dengan adanya genogram ini. Tapi apakah kemudian kita juga bisa menemukan kekuatan sebenarnya yang bisa diwariskan di dalam keluarga lewat genogram ini?
3: Iya Pak Sony. Jadi sama kayak kita bercermin gitu ya, kita bercermin, kita bisa lihat wajah saya ini atau kondisi saya ini bagusnya di bagian mana nih, harus saya kasih tonjolkan, tapi kekurangannya di mana gitu. Jadi kita akan lebih detail melihat diri secara lebih objektif gitu,
2: yeah.
3: Kekuatan maupun keterbatasan di dalam keluarga itu seperti apa, dan tidak ada keluarga yang sempurna gitu. Jadi pasti ada yang ketidaksempurnaan, tapi juga ada luka, ada juga harapan gitu.
2: Iya, cara membedakan menemukan kelemahan dan menemukan kekuatan itu, apakah kita punya semacam cara tertentu begitu untuk kemudian bisa menemukan kelemahan kita, tapi juga cara tertentu untuk bisa menemukan kelebihan kita gitu dari genogram itu?
3: Iya, jadi biasanya kalau datang ke kami, kami biasanya memang bertanyanya detail begitu. Cara papamu mendidik kamu, misalnya dia punya pola yang kecenderungan otoritarian. Otoritarian itu sebenarnya parenting yang paling ideal lah gitu ya, daripada otoriter ataupun yang neglecting atau apa, tidak memperhatikan, cuek-cuek begitu. Jadi ada yang model-modelnya ideal gitu, kita bisa melihat, oh ini kekuatanmu di sini gitu. Nah, kamu punya pasangan yang seperti ini misalnya gitu, atau nanti kalau kamu punya pasangan, kamu harus tahu bahwa tidak semua orang mempunyai pola seperti ini. Nah, kamu punya pola yang sudah baik, ini kekuatan kamu, kamu bisa kembangkan ini, tapi juga ada keterbatasannya. Misalnya kalau ada konflik, tidak mau membicarakan, jadi yang bahagia-bahagia saja yang dibicarakan, misalnya begitu. Jadi akhirnya ya, jadi biasanya karena detail informasi yang ditanyakan itu akan menolong untuk yang bertanya itu akan mendapat berpikir juga, mendapat informasi lebih, dan kalaupun dia tidak bisa menjawab saat itu, biasanya dia pasti akan bertanya lagi nih ke orang tuanya gitu ya. Jadi akhirnya akan menemukan pasal-pasal gitu, pasal-pasal yang kalau saya istilahkan pasal-pasal yang akhirnya utuh. Oh, saya nih seperti ini karena saya dibesarkan dari keluarga yang seperti ini.
2: Oke. Kalau sudah menemukan kekuatan kita, atau juga bahkan mungkin kita dapat menemukan kelemahan-kelemahan kita setelah genogram ini, setelah konseling, langkah-langkah apa yang kemudian Ibu Boni dan teman-teman biasa sarankan supaya dapat diambil, supaya memulai lagi perubahan, dan kemudian ya kira-kira ada harapan lah ke depannya apa yang bisa dilakukan. Kira-kira langkah yang pertama yang biasa disarankan oleh Ibu Woni dan teman-teman.
3: Kalau untuk diri sendiri, memang langkah-langkahnya biasanya mulai membentuk keterampilan atau hal yang baru ya. Misalnya kalau kita sudah tahu nih keterbatasan keluarga kita itu di hal komunikasi atau mengelola uang, misalnya kedua orang tua itu kayaknya menunjukkan suka boros lah misalnya gitu ya. Yeah. Berarti kita sudah punya pengetahuan, oh seperti ini. Jadi kita mulai memberikan ke diri kita pengetahuan atau skill baru gitu. Jadi ini memang tugas pribadi begitu untuk, oh berarti saya harus melakukan apa, misalnya mulai mencatat kebutuhan dan keinginan itu seperti apa. Nah itu mulai bisa. Nah dia kan tidak bisa kalau ini tidak pernah dibicarakan gitu. Mungkin hanya abstraknya ada di dalam otak tapi tidak pernah direalisasikan, dan akhirnya dia kecenderungannya mengulangnya. Jadi kalau sudah tahu biasanya akan termotivasi sendiri nih apa langkah apa yang akan harus dilakukan gitu. Nah tapi kalau untuk pasangan biasanya memang kami kasih oh ini pasangan kamu punya kecenderungan seperti ini kekuatannya di keluarga ini begini. Nah yeah. Kalau kamu sendiri begini, nah kalian mau yang seperti apa gitu. Jadi biasanya kalau untuk yang pranikah, kami mendorong untuk mereka menyepakati. Jadi segala sesuatu harus disepakat dulu sebelum menikah gitu ya. Sepakat misalnya nanti membesarkan anak seperti apa.
2: Yeah.
3: Misalnya kalau tidak mempunyai anak, sepakatnya seperti apa. Sepakat kalau misalnya keuangan, pengelolaannya bagaimana. Karena sudah tahu nih, kalau di keluarga saya seperti apa, keluarga pasangan saya seperti apa gitu. Lalu sepakat untuk menyelesaikan konflik, misalnya kalau saya marah sebaiknya saya butuh waktu atau saya pengen kamu langsung kasih tahu atau bagaimana. Nah ini disepakati, semuanya disepakati, itu akan menolong mereka untuk mulai membentuk budaya atau pola baru untuk keluarga yang baru.
2: Iya.
3: Gitu.
2: Ibu Boni, apakah orang tua sekarang itu bisa menggunakan genogram ini untuk bisa membuat semacam pola pengasuhan yang lebih sehat kepada anak-anaknya? Dan kalau mereka harus mulai, itu cara sederhananya seperti apa? Atau memang harus datang ke profesional gitu, selalu harus datang ke profesional untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan secara khusus terkait dengan genogram ini, kakek, nenek, dan seterusnya?
3: Memang disarankan untuk datang ke profesional ya. Tapi kalau memang mau sendiri dulu bisa juga, tapi memang akhirnya tidak mungkin tidak mendapatkan terlalu banyak informasi begitu ya. Jadi informasinya memang kalau di profesional kami memang sudah terlatih untuk menanyakan lebih detail-detailnya seperti apa yang mungkin selama ini tidak terpikirkan, ada pertanyaan-pertanyaan itu. Nah itu akan menolong untuk mulai melihat diri lebih dalam. Jadi kalau di setitik cahaya bisa juga untuk pranikah, untuk pengenalan ada alat-alat tesnya, karena ada juga yang psikolog, ada konselor. Jadi bisa hubungi kami ya kalau untuk offline di RSS Oesapa, Jalan Tidar 1, Blok A, nomor 12. Jadi dekat pom bensin Liliba, bagi Bapak Ibu yang ada di Kota Kupang. Tapi kalau mau konsultasi saja dulu, bisa hubungi kami di 081-3377-03355. 081-3377-03355. Nah, kenapa ini penting? Karena memang zaman sekarang, terlebih yang sekarang ya, ini kan untuk pressure untuk pernikahan itu ya, atau apalagi media sosial di mana-mana, kayak kayaknya itu yang saya perhatikan. Jadi trennya itu kalau kamu tidak cocok, kalau sudah tidak punya rasa ya sudah cerai gitu ya. Kadang-kadang akhirnya jalan pintasnya begitu. Nah, dengan genogram nanti kita ditolong sebenarnya, mau sudah menikah atau yang belum menikah, yang sudah menikah pun akan lebih melihat lebih dalam. Oh, ternyata saya selama ini caranya salah, makanya akhirnya anak-anak tidak bisa terima gitu. Kenapa? Karena ternyata saya adopsi cara itu dari orang tua asal saya gitu.
2: Iya.
3: Nah, jadi self awareness-nya akan lebih dalam lagi begitu untuk nanti setelah belajar atau mulai membuat genogram atau pohon keluarga begitu.
2: Ibu Boni, tapi banyak orang yang kadang-kadang mungkin rasa marah dendam dengan keluarganya begitu mendalam karena ada hal-hal kelam yang pernah dilakukan oleh keluarganya terhadap dia sampai akhirnya ya pokoknya kalau bicara tentang keluarga stop gitu, bahas tentang kakek, bahas tentang nenek, tentang masalah-masalah mereka itu stop gitu. Jadi kemudian apakah itu tertutup bagi mereka sama sekali untuk memahami dan kemudian menerima masalah-masalah mereka serta menemukan kekuatan-kekuatan juga harapan baru bagi mereka ke depannya?
3: Iya, jadi memang semakin ditolak sebenarnya biasanya ini kecenderungan ya, tidak ada yang pasti-pasti sekali, tapi kecenderungannya semakin ditolak memang semakin itu melengket ke kita gitu, karena kita tidak ada aware-nya gitu. Kita pikir kita baik-baik saja, kita beda dengan keluarga kita. Nah masalahnya kalau kita belajar di ilmu apa neuroscience gitu ya, waktu seseorang itu dimasukkan ke MRI, waktu otaknya itu di scan, ternyata memori-memori masa kecilnya, inner child-nya itu memang otaknya itu menyala gitu. Jadi ternyata memang didapati secara ilmiah pun memori itu tidak hilang gitu. Walaupun kita mencoba untuk menolak, tidak menerima, tapi karena namanya otak sudah merekam, itu ada di bagian memori itu. Dan masalahnya kerja otak itu kalau kita repetisi, makanya kalau belajar berulang-ulang kita jadinya pintar gitu. Nah kalau kita mendengar ulang-ulang gaya komunikasi seperti itu, kita lihat berulang-ulang gaya cara marah papa atau mama saya seperti itu akan terekam dan itu akan istilahnya itu sinapsis ya, di neurotransmitter ya, itu dia akan lebih kuat rekamannya gitu. Jadi akhirnya seseorang itu punya daya ingat yang dalam seperti memori-memori itu yang kuat, dan itu yang akan mempengaruhi. Nah semakin dia tolak, semakin tidak diobati, padahal sebenarnya trauma itu sudah jadi trauma, bisa jadi ya. Trauma itu sebenarnya bisa dipulihkan gitu ya, bisa di-heal gitu, bisa ditolong begitu. Tapi semakin dia tolak, itu sama kayak di luka fisik. Dia membiarkan lukanya itu infeksi dan bernanah, tapi dia berusaha untuk tidak ada luka di situ. Dan akhirnya ya semakin...
2: Ya bisa jadi kepura-puraan gitu ya Ibu Boni ya. Pura-pura tidak luka, padahal sebenarnya luka, menganga, kelihatan jelas gitu ya.
3: Ya, dan itu akan mempengaruhi banyak aspek ya. Jadi memang ini ya, kalau di menurut iman Kristen kan, menurut Alkitab itu Tuhan Yesus sendiri kan bilang hanya orang sakit yang memerlukan tabib gitu. Jadi ini kan menurut saya ini agak
2: kalau merasa tidak sakit ya berarti sulit untuk dipulihkan. Kalau memang kita sakit tapi merasa tidak sakit, ya sulit untuk dipulihkan gitu ya. Apa bagaimana?
3: Dan semua orang sebenarnya sakit gitu, hanya kan skalanya yang beda-beda begitu.
2: Jadi itu kalau menurut psikolog itu kata-kata itu satir ya Ibu Boni ya. Baik, banyak terima kasih Bu Boni, kita bisa belajar sedikit malam hari ini bahwa memetakan silsilah keluarga tidak sekedar silsilah keluarga, tapi kita bisa memahami perjalanan hidup kita, pola hubungan kita, atau mungkin luka yang diwariskan, dan juga lebih daripada itu kita membangun harapan ke depan. Ya, saya mungkin kasih kesempatan Ibu Boni untuk bisa sekedar memberi atau juga memberi kepada kita harapan begitu bahwa dengan genogram ini sebenarnya sesuatu bisa diselesaikan. Silakan Ibu Boni sebagai closing statement.
3: Ya, terima kasih Pak Sony. Jadi selalu ada harapan, selalu ada terang begitu. Jadi jangan fokus. Memang genogram ini akan menolong kita untuk melihat masa lalu kita, tapi bukan untuk menyalahkan orang tua atau menyalahkan masa lalu kita, tapi melihat bahwa ternyata masih ada harapan untuk kita bisa pulih. Nah, caranya dengan merangkul dan berdamai dengan masa lalu kita, menghadapinya, berani menghadapi masa lalu kita.
2: Ya, baik. Banyak terima kasih Bu Boni sudah berbagi ilmu. Kita juga mendapat penyegaran-penyegaran baru dari Bu Boni dan teman-teman dari Ibu Boni dan teman-teman dari apa namanya?
3: Setitik Cahaya Gens.
2: Jadi blank di pengunjung. Terima kasih untuk berbagi. Kita berharap bahwa nanti kita juga bisa mengunjungi Setitik Cahaya Gens untuk bisa dapatkan banyak hal, terutama terkait dengan bagaimana mengetahui latar belakang kita. Tadi Ibu Boni sudah menyampaikan line WA dan juga alamatnya. Yang saya ingat itu dekat dengan pom bensin Lilibah gitu.
3: Iya. Bisa datang. Iya. Bisa DM ke Instagram kami juga di setitikcahaya.kupang.
2: Baik. Terima kasih Bu Boni untuk berbagi ilmu. Selamat malam.
3: Terima kasih Pak Soni. Selamat malam. Ya,
2: dari Setitik Cahaya Agensi Bu Boni Haning MAKP sudah berbagi dengan kita malam hari ini. Pendengar di Ngobras tetap bersama Pro 1. Sesaat lagi Anda bisa ikuti Ruang Rindu untuk malam ini.
1: Kupang malam ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, kabar baik untuk Anda malam hari ini, mudah-mudahan ya kabarnya sehat. Maksudnya mengabari Anda bahwa kita semua mudah-mudahan sehat malam hari ini. Saya Sony dan juga rekan Calvin malam ini temani Anda pendengar di Ruang Rindu untuk edisi 31 Mei 2026. Akhirnya sampai di bulan Mei akhir dan ya syukurlah kita masih sehat, kita masih bisa sampai di akhir bulan Mei. Mungkin ya kita juga siap-siap untuk hadapi tantangan baru di awal bulan atau di bulan yang baru. Tapi mudah-mudahan kita juga sebagaimana kita sudah kuat di bulan Mei bisa masuk ke bulan Juni. Kok reflektif sekali malam hari ini. Ruang Rindu kembali di 31 Mei 2026. Saya Sony dan juga rekan Calvin yang temani Anda. Anda bisa bergabung di line telepon di 0380-825-444 dan di line telepon di 0380-843-1152 atau di 0811-3820-9440. Lagunya malam hari ini saya siapkan lagu tahun 80-an ya, lagu Indonesia, lagu tahun 80-an dan 90-an yang bisa Anda simak. Ita Purnamasari, Cintaku Padamu, Novia Kolopaking, Selamat Jalan Kekasih, Niki Ardila, Biarkan Cintamu Berlalu, Niki Astria, Panggung Sandiwara, Ade Iwan Fals dengan Serdadu, Ito Utali Kumahua, Datanglah Ceria, Harvey Maleholo dengan Permata Hati, Ruth Sahanaya dengan Harus Kumiliki. 0380-825-444 atau 0380-843-1152 di WhatsApp boleh 0811-3820-9440. Saya sapa penelpon pertama untuk malam ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Salam, selamat malam Kakak Sony.
4: Salam, selamat malam Ibu Dewi kau.
5: 100% buat Kak Sony.
4: Iya, beta mau bilang Veronica kok, tapi Ibu Dewi yang ada jadi sudah Ibu Dewi sajalah.
5: Kak Sony bilang Veronica, nabe bilang lu kenal Kak Sony, kok yang penyiar di Pro1.
4: Veronica bilang beta kenal karena beta juga penyiar di Pro1. Nah, Veronica bilang. Oke, Ibu Dewi kabar baik kok, Pak baik kok.
5: Pak subaring-baring,
4: Sa. Aduh, capek panen kok.
5: Gonde, dingin.
4: Dingin, wow betul. Memang musimnya lagi dingin empuk ini. Oke, okay, iya. Ibu Dewi dingin, mau
5: dingin, terlalu.
4: Iya, lagu apa supaya kasih hangat?
5: Be minta Ita Purnamasari.
4: Ita Purnamasari, oke okay, cintaku padamu disiapkan.
5: Iya, berlanjut salam.
4: Iya, silakan Ibu Dewi.
5: Salam yang pertama buat Opa Miner Opura, selamat malam. Yang kedua buat anak desa, kalau pantau nagabung sama anak desa.
4: Iya.
5: Yang ketiga buat Maima Foto Luli. Keempat buat Bapak Putu Foto Feto. Kelima buat Kak Firi di Soe. Dan terakhir buat Kak Suni, selamat bertugas, selamat pulang, hati-hati di jalan. Makasih Salom.
4: Iya, makasih Salom. Terima kasih untuk Ibu Dewi dari Wesal. Orang pertama malam hari ini yang bergabung pilih lagu Cintaku Padamu dari Ita Purnamasari. Saya juga punya lagu lain selain Ita Purnamasari tadi. Ada Niki Ardila juga boleh ya. Atau mau Vina Pandiwinata juga saya siapkan dari Vina Pandiwinata. Ke penelpon berikutnya, selamat malam, Purwang Rindu.
2: Selamat malam Kakak.
4: Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Reswan Deslamo.
4: Kak
2: Revlan di Sulamo.
4: Revlan.
2: Iya.
4: Iya di Sulamo. Bagaimana Sulamo dingin kok? Tadi Wesau dingin ya.
2: Dingin juga.
4: Beta kira Sulamo lebih hangat karena dia punya ini dekat laut. Padahal dingin juga.
2: Ini di desa Pantula nih
4: Kak. Oh di Pantulan. Oke. Okay. Revlan dari Sulamo silahkan mau menyapa siapa malam ini.
2: Buat kadeu di Wesau.
4: Ya.
2: Buat Bunda Natalia di Turitoli. Buat Majese. Buat Kak Fong, ini sama Kak Fong ya?
4: Dengan Sony.
2: Oh Kak Sony. Nah, buat Kak Sony sama Tertugas. Nah, buat cuma semua saya Kak.
4: Iya.
2: Lagunya ada kok.
4: Lagunya apa? Mau yang lagu tahun 80-an dan 90-an, mau yang lagu apa?
2: Ya 80-an saya Kak.
4: 80-an ada Serdadu, ada Datanglah Ceria, ada Permata Hati, ada Harus Kumiliki dari Ruth Sahanaya.
2: Dari Permata Hati itu penyanyi siapa Kak?
4: Permata Hati itu penyanyinya Harvey Maliholo.
2: Oh iya, kalau dari ini Ita Purnamasari?
4: Ita Purnamasari, Cintaku Padamu.
2: Oke.
4: Oke, Ita Purnamasari ya?
2: Iya Pak.
4: Oke.
2: Terima kasih Kak, selamat malam.
4: Terima kasih, selamat malam. Terima kasih untuk Revlan dari Sulamo di 0308082544. Penelpon berikut Ruang Rindu, selamat malam.
6: Malam Kak Sony.
4: Selamat malam Bapak.
6: Ya,
4: itu namanya namaku disebut aku ada.
6: India itu.
4: Bagaimana Pak?
6: Ya baik.
4: Bapak Yehuda baik-baik. Tadi baik. Rata dingin ini kok sampai ke Amabi Oefeto Timur kok atau Amabi? Oh, Amabi. Amabi Oefeto Timur dingin juga kok, Pak Yehuda.
6: Ini dinginan ampun ini.
4: Iya, iya. Kalau dia dingin minta doi, Ba. Ini dia dingin minta ampun ah. Oke, silakan Bapak Yehuda.
6: Salam pertama. Selamat malam. Mengulir ke Jepura, film di film yang tabung resnamo. Yang di seberang lautan itu di Bogor. Saya di Maluku Tengah.
4: Ya.
6: Ini di Rote. Natalia di Toli-Toli. Berikut sama Pagulio.
4: Iya.
6: Bung Fridi dan Bung Fridi Merauke Sana. Saya di Kapua.
4: Iya.
6: Selamat malam semua. Salam sejahtera. untuk semua, dan satu ini yang bertugas sama aturan selesai sampai sekarang.
4: Iya. Yeah.
6: Terima kasih,
4: Salom. Terima kasih, Salom. Terima kasih untuk Pak Yehuda dari Oiniko sudah bergabung. Selamat malam, Bro Rindu.
7: Selamat malam.
4: Selamat malam, ya. Mama siapa?
7: Mama Anita.
4: Mama Anita dari Elteta. Oh, ya. Ratako, Oesau dingin, Sulamu dingin, Desa Pantulan dingin, Oeniko dingin, terus Oeteta?
7: Semua-semuanya dingin.
4: Semua-semuanya dingin. Tapi hubungan dengan orang-orang di rumah dong terus dingin toh, hangat.
7: Semua-semuanya.
4: Aduh, ketong repot. Iya, ini kayaknya kalau semua-semua dingin ini perlu lagu yang bikin kasih hangat atau perlu ini apa kok? Iya. Ada lagu tahun 80-an, ada Utali Kumahua, Datanglah Ceria, Harvey Maleholo, Permata Hati, Iwan Fals, Serdadu, Niki Astria, Panggung Sandiwara. Niki Ardila, Biarkan Cintamu Berlalu, Novia Kolopaking, Selamat Jalan Kekasih.
7: Nikardila,
4: disiapkan Nikardilanya.
7: Yang pertama buat Kongres Andi Sulamu. Yang kedua buat Bapak Jauh Dahlia Sunyi Senyap, selamat malam.
4: Sunyi Senyap? Bapak Tuhan nama Sunyi Senyap lah.
7: Oh, iya, aduh.
4: Bapak Sunyi Senyap begitu.
7: Jadi enggak.
4: Jadi BSS. Bapak Sunyi Senyap.
7: Nama Besi, Ibu Besi.
4: Iya.
7: Kak Deona. Buat semua-semua.
4: Iya. Iya.
7: Buat kesan lagi buat tugas dan selalu memberkati. Makasih, Salom.
4: Makasih, Salom. Terima kasih untuk Mama Anita dari Oeteta sudah bergabung. Penelpon berikutnya, Ruang Rindu. Selamat malam.
8: Malam, Ruang Rindu.
4: Iya, selamat malam. Dengan siapa Sunyi Senyap nih?
8: Dengan Natalia.
4: Kan Natalia dari Rote kabar baik. Rote juga sama dengan Oeteta, dengan Sulamu, dengan Oeniko tadi semuanya bilang dingin-dingin begitu.
8: Iya, sama kasih.
4: Oh iya iya iya iya iya iya. Ini pengaruhnya adalah karena kata BMKG itu ada apa ya namanya? Siklon tropis Jangmi.
8: Apa itu
4: ya, Son? Itu semacam mie goreng begitu kok. Ya, ini siklon tropis Jangmi yang ada di Laut Filipina yang menyebabkan ada apa namanya potensi hujan di Indonesia, termasuk kita di Nusa Tenggara Timur ini ada. Kata BMKG itu tiupan angin kencang yang berpotensi melanda sewaktu-waktu di NTT gitu. Tapi ya, yang paling besar itu ada ya cuaca sampai hujan sampai petir itu di bagian barat lah Indonesia. Tapi di Indonesia Timur itu di Palu lah, Merauke lah, itu Jangmi.
8: Jangmi, ya keren ya namanya tuh ya.
4: Jangmi itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia bilang jangan beta di bahasa Kupang, jangan beta. Kalau bahasa Inggrisnya Jangmi itu.
8: Jangmi.
4: Oke.
8: Aduh, sampai dingin
4: loh kasih
8: ini. Dingin.
4: Dingin saking dingin ya. Oke.
8: Ya, dingin
4: gitu. Iya.
8: Okay. Ya, kalau sudah jam-jam begini itu mungkin bisa menghindar keluar kasusnya, jadi mager.
4: Iya. Supaya magernya berubah menjadi lebih berwarna malam hari ini. Mager berwarna, ada mager berwarna bagaimana? Supaya mager berwarna, maka lagu apa kira-kira yang pas di hati?
8: belum. Lagu apa Kak Soni yang mana
4: disukai? Lagunya, ini kayaknya lagunya pas dengan tahunnya Kak Natalia. Ada Ita Purnamasari. Cintaku padamu nih Kak Ardila, biarkan cintamu berlalu. Novia Kolopaking. Iya. Novia Kolopaking, selamat jalan kasih. Niki Astria, panggung sandiwara. Iwan Falser Dadu, Utali Kumahwa, datanglah ceria. Harvey Maleholo, permata hati. Ruth Sanaya, harus kumiliki.
8: Ya, Ita Purnamasari.
4: Ita Purnamasari disiapkan. Oke, silakan Kak Natalia.
8: Terima kasih. Selamat malam buat Bapak Yehuda, kemudian ada apa ini, kemudian ada Ibu Natalia di Toli, Teteh Ninda di Bogor.
4: Iya.
8: Lalu kemudian buat Bapak Butus, Bapak Aris juga, Pak Mendang juga. Kemudian untuk Mak Miri juga, Kakak Ayu di Mas Tugi juga.
4: Iya.
8: Lalu buat Kakak Dewi di Oestal bersama Kak Natalia juga. Mari suka sani. Terima kasih.
4: Terima kasih Kakak Natalia. Selamat malam. Ya, Natalia dari Rote ya, bukan Toli-Toli. Kalau Toli-Toli yang ini nih. Tadi dari Rote, sekarang dari Toli-Toli. Ini yang Toli-Toli nih yang benaran, betul kan?
9: Halo,
4: oh, bukan betul. Ini Christine. Nah, tuh. Oh ya, ini Ibu Christine. Kira Ibu Natalia. Ya.
9: Christine Natalia tuh.
4: Iya, panjangnya begitu ya. Kalau panjang sekali Ibu Christine Natalia itu panjang sekali ya.
9: Jadi kalau siapa sih Kak Vero, kalau panggil saya dia enggak panggil Natalia, panggil Christine katanya. Kenapa Kak Vero? Terlalu banyak katanya.
4: Iya, karena iya betul, karena namanya disimpan di ini Ibu Christine gitu. Jadi makanya kata Ibu kata Kak Vero lebih cocok pakai Ibu Christine gitu, pas.
9: Mana terserah, yang penting terserah orangnya enggak berubah tuh, cuma namanya bisa dirubah.
4: Iya. Yang penting orangnya yang tidak penting berubah. Tapi kalau berubah, saya berubah nama, nanti tiba-tiba nama saya hari ini Sony begitu, nama besok jadi Yudas, begitu kan repot juga.
9: Tidak, jangan kalau Yudas. Pokoknya cuma panggilan begitu saja, hari ini saja yang berubah, tapi yang selamanya tidak toh. Sesuai surat.
4: Oke, Ibu Natalia.
9: Memang terlalu panjang ya, Bang Sonia. Panjang Ibu Natalia ya.
4: Iya.
9: Itulah akibat itu karena apa ya? Karena Desember jadi begitu.
4: Iya.
9: Terlalu panjang untuk kasih nama.
4: Sebenarnya itu dulu mereka beliau orang tua mau kasih nama Ibu Christmas Natalia gitu, tapi ya.
9: Cocok memang begitu juga sih. Christmas, tapi memang Christmas karena Natal kedua tuh.
4: Iya. Tadi saya juga ragu, mungkin neneknya atau kakeknya akan nama kasih Mary di depan, jadi Merry Christmas Natalia gitu. Ibu Natalia.
9: Jadi katanya orang tua bilang karena Natal kedua katanya.
4: Oh iya.
9: Natal 20-an tuh, jadi kasih nama lah Christine gitu.
4: Ibu Natalia, lagunya ada Harvey Maleholo, permata hati, Ruth Sahanaya, harus kumiliki. Utali Kumahwa, datanglah ceria. Iwan Falser Dadu, Niki Astria, panggung sandiwara. Novia Kolopaking, selamat jalan kasih. Niki Ardila, biarkan cintamu berlalu.
9: Oh itu permata hati kok bagus.
4: Permata hati disiapkan lagunya Ibu, silakan.
9: Okay. Ini yang pertama buat itu Bang Sony, Ciguria ini kok lagi miskol.
4: Siapa?
9: Cigu, ayo masuk Cigu, Ciguria Jakarta.
4: Oh iya ini iya, oke.
9: Okay. Kalau nggak disalam nanti dia face note saya nanti bilang, kok nggak disalam? Ayo sudah Cigu, ayo masuk ini Bang Sony, Ciguria. Salam sehat ya. Ayo gabung, ada Bang Sony. Selamat hari Minggu juga ya buat Ciguria Jakarta. Terus ada juga Bunda Asmi, Mama Ima, Mama Susan, Mama Glenn, Mama Madi, Mama Del, Mama Jessie, Mama Betsy, Mak Marlin. Ada siapa lagi? Bung Valdis, Bung Botus, Pak Yehuda ya, Bung Endang, Pak Haris. Ada Pak Freddy bersama Ibu Utri juga. Ada Bunda Ima, Kakak Diona, Kakak Dewi. ada Bung Lip, Kakak Joy, pokoknya yeah. Sapurata dari Asap Pesiat saja.
4: Iya. Yeah.
9: Tanpa terkecuali. Semuanya selamat malam ya, selamat beristirahat.
4: Iya. Yeah.
9: Selamat hari Minggu, Tuhan berkati selalu ya. Buat Bang Sony tetap semangat.
4: Terima kasih.
9: Sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Bang Sony dan keluarga di rumah. Pokoknya yeah. hati-hati Bang Sony ya.
4: Baik, terima kasih.
9: Oke, makasih.
4: Yeah.
9: Selamat malam.
4: Selamat malam, terima kasih Bu Natalia dari Toli-Toli Ibu Kristin. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam, iya Kakak Ayu.
10: Iya,
4: ada
10: orang Maluku Tengah.
4: Orang Maluku Tengah baik-baik Kakak Ayu.
10: Iya, baik-baik juga. Cuaca hari ini alhamdulillah bisa beda dari kemarin. Kemarin mah hujan, baru angin paling kuat.
4: Hari ini?
10: Ini sesengoy alhamdulillah cerah-cerah malam ini. Bulan-bulan toh full.
4: Iya, betul-betul. Bulannya memang full. 15 iya. Iya, tengah-tengah ya.
10: 15, iya. Betul,
4: iya.
10: Orang banyak di Balobe itu.
4: Iya, iya, betul-betul. Masih ada ini, Kakak Ayu, Ibu Ayu.
10: Ya, lagi.
4: Masih ada daging korban, masih ada.
10: Daging korban sudah habis kan.
4: Aduh. Iya, iya, iya, iya.
10: Dua hari sampai hantaman sampai habis.
4: Sempatin si darah, Kati. Sempatin si darah, Kati, dah.
10: Kalau kita syarat sah, karena kan hewan kurban itu sudah didoakan sama yang berkurban.
4: Oh iya.
10: Tempat hikmahnya ya.
4: Iya.
10: Diniatkan untuk kesehatan. Tapi ya atau makan dengan atau muntah mangkaman sudah soal.
4: Oh iya, iya, iya, iya.
10: Alhamdulillah dapat 1 kilo tahun ini. Ya tahun kemarin saya dapat, tapi alhamdulillah tahun ini dapat.
4: Oke. Okay. Iya, ya, oke, okay, Kak Ayu.
10: Iya. Lagu apa nih Kak Sony?
4: Lagunya ada lagu Indonesia, ada Datanglah Ceria, Utari Kumahua, Ruth Sahanaya, Harus Kumiliki, Iwan Fals, Serdadu, Niki Astria, Panggung Harus Kumiliki. Oke, okay, supaya agak sedikit ya, beat malam buat ini ya.
10: Bu Dewi ya, yang ada di Rote, Kak Natalia, kemudian juga untuk siapa, Pak Miller, buat KKRN, Pak Yuda. Oh, itu sehat-sehat kalau sama Tuhan berganti.
4: Terima kasih untuk Kakak Ayu dari Mas Wi, terima kasih sudah bergabung. Satu lagi penelpon sebelum kita ke lagu, selamat malam.
11: Selamat malam Kak Sony.
4: Selamat malam. Iya, dengan Nona siap. Kakak Emi, dari mana ya, nih Kakak Emi? Dari Rote. Sehat selalu Kakak ya. Emi.
11: Mau minta lagu ini Panggung Sandiwara.
4: Lagu Panggung Sandiwara. Oke, okay, ya. Disiapkan panggungnya.
11: Salam buat Mama Dion di Campung, Mak Milda, Ibu Fuma Dewi Oesau, Mak Miri karena Anne wakili semua, Mak Miri, Mama di Desmarak, Mambeti Mantep, Mak Ima Fatululi, Mak Bunda Natalia Toli-Toli, Opa Imi di Tilong,
4: yeah.
11: Ufal Deslah di Kodim, Filia Mantasi, salam kontak Kakak.
4: Yeah.
11: Makasih.
4: Terima kasih, selamat malam Kakak Emi. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Penelpon berikutnya Ruang Rindu, selamat malam, halo.
12: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam, iya, dengan siapa di mana?
12: Pak Widi di Tokyo.
4: Pak Widi.
12: Salam kenal ya Bang.
4: Wah, Pak Widi dari Tokyo, luar biasa. Pak Widi mendengarkan biasanya dengan apa Pak Widi?
12: Saya mendengarkan dengan RRI Digital.
4: RRI Digital, wah luar biasa. Terima ya. Kasih Pak Widi dari Tokyo malam hari ini bergabung di RRI Kupang. Kali pertama kah Pak Widi?
12: Iya benar.
4: Iya.
12: Ini dengan Bang siapa ya?
4: Saya Sony benar, Pak ya? Widi, dengan Sony.
12: Oh Sony Nasib.
4: Tanisip, ya? Betul Pak Widi.
12: Iya, salam kenal ya Pak.
4: Salam kenal, salam kenal Pak Widi. Berapa tahun sudah di Tokyo, di Jepang Pak Widi?
12: Kalau menurut pengingat sana ya, gitu
4: iya.
12: Udah dari tahun 2000-an lah, 2000-an bulan 3 kalau
4: Oh ingat. iya.
12: Sekarang udah 2026
4: ya. Wah.
12: Gak kerasa loh.
4: Iya. Pak Widi, itu kalau uangnya dibeli kerupuk itu sudah bisa satu Indonesia makan kerupuk semua tuh Pak Widi ya.
12: Tapi saya kan
4: iya.
12: Karena udah kelamaan di sini biasalah. Setiap tahun pulang, 2 tahun pulang.
4: 2 tahun pulang. Pulangnya ke mana Pak Widi?
12: Ya asli saya dari Bali ya.
4: Bali. Ya. Oke. Dekat-dekat daratan kita Pak Widi, NTT, NTB, Bali itu.
12: Iya. karena saya bergabung di RRI dimanapun berada itu.
4: Iya.
12: Karena saya sering lupa dengan bahasa kita, jadinya
4: untungnya
12: gitu. Ada RRI digital sekarang.
4: Iya. Ya, iya.
12: Streaming bisa ya mendengarkan cerita atau kolaborasi dengan teman cari
4: akhirnya
12: atau pengalaman-pengalaman yang dulu
4: bahasanya jadi akhirnya
12: dilupakan gitu ya. Saya sering lupa soalnya bahasa Indonesia kadang saya jarang pakai bahasa Indonesia di Jepang.
4: Iya, setiap hari ngobrolnya harus itu ya. Pak Widi bekerja di bidang apa di Jepang, di Tokyo?
12: Tapi kalau sekarang saya kerja di pabrik.
4: Oh, di pabrik.
12: Dulu saya pernah di restoran. Hmm. Ya paling lama restoran di kerja malam.
4: Iya.
12: Sekarang syukurlah.
4: Iya. Yeah.
12: Karena waktu corona melanda dunia itu saya berhenti. Kan ada restoran yang semua tutup gitu.
4: Iya.
12: Cukup berapa lama juga ya. Tidak kerja 6 bulan kira-kira. 6 bulan berhenti, terus baru cari kerja lain di pabrik gitu.
4: Iya.
12: Akhirnya masih di pabrik.
4: Luar biasa Pak Widi. Terima kasih sudah bergabung malam hari di RRI Kupang. Saya lihat nomornya plus 81. Saya pikir ini plus 81 ini negara mana gitu. Ternyata Pak Widi.
12: Iya, kan
4: 81 Jepang ya. Iya.
12: Iya.
4: Baik, terima kasih Pak Widi. Malam hari ini mau menyapa siapa atau mau dengar lagu apa gitu yang pas untuk mengingat itu kembali kenangan?
12: Iya. Kalau boleh lagunya, mengingat lagunya itu tahun apa itu?
4: Iya.
12: Dari versinya kalau ada itu lagu Indonesia, tapi versi Jepang ada ya, Pujaan Hati.
4: Oh, Pujaan Hati Indonesia versi Jepang ya?
12: Ya, lagunya Pujaan Hati, tapi dibawakan oleh orang Jepang nyanyi Kawamoto-san namanya itu.
4: Oh, siapa namanya?
12: Kawamoto
4: ya. Oke. Okay.
12: Masa Bumi Kawamoto.
4: Oh iya. Saya sampai coba.
12: Versi Jepang Pujaan Hati.
4: Oh,
12: apa itu lagunya judulnya?
4: Kangen Band itu ya, lagu Kangen Band itu. Tapi
12: iya, betul.
4: Iya. Oke. Iya, karena ini Pak Widi baru bergabung pertama kali, jadi saya cobakan nanti mudah-mudahan bisa diputar.
12: Oh iya. Ya, kalau enggak ada enggak apa-apa nanti.
4: Iya, baik. Kalau gitu, mungkin kali berikut ya.
12: Lagi lagunya.
4: Baik.
12: Ya, gabung boleh sama
4: gabung boleh.
12: Teman ya sering keliling di Ayu Masuhi yang
4: di. Betul.
12: Dari Maluku Tengah.
4: Baik.
12: Sering Manakra Widi itu di Tarayan. Terima kasih Ayu sudah nyapa ya. Ini sana Widi baru pertama kali.
4: Enggak
12: hafal, enggak tahu itu semua pen yang di mana.
4: Yeah.
12: Mendengarkan RRI Kupang. Ya, salam rahayu semuanya yang
4: mendengarkan
12: RRI Kupang. Terima kasih ya buat Bang Sony.
4: Terima kasih Pak Widi.
12: Lain kali.
4: Ya,
12: yurusiku nih guys mas, arigato gozaimasu.
4: Terima kasih untuk Pak Widi dari Tokyo bergabung malam hari ini mendengarkan katanya supaya bisa ingat-ingat lagi bahasa Indonesia dan tetap dengar bahasa Indonesia. Terima kasih Pak Widi dari Tokyo sudah bergabung malam hari ini. Kita ke lagu kali ini, Cintaku Padamu Ita Purnamasari.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Lagu dari Nike Ardila dengan Biarkan Cintamu Berlalu sudah saya hadirkan untuk Anda yang masih terus dengar Ruang Rindu untuk malam hari ini di 31 Mei 2026. Masih boleh untuk bergabung di line telepon 0380-825-444 atau di 0380-843-1152 atau 0811-3820-9440. Saya ke penelpon berikutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali.
0: Selamat malam Tete Dinda, kumaha damang?
1: Damang, cuman agak-agak lelah.
0: Kenapa gitu, lelah? Tanggal 31 kok main lelah aja kunaon atuh lelah-lelah teh?
1: Berapa hari ini ada kesibukan yang harus dikerjakan gitu, Kakak Bung.
0: Apa daging kurbannya belum selesai? Belum habis makanya. Ayo makanya kok enggak selesai-selesai.
1: Urusan pindah memindah gitu.
0: Oh gitu.
1: Pindah, iya, apa kata-kata yang pindah memindah?
0: Ada.
1: Mindahnya pindah memindah gitu. Ada ya?
0: Ada yang paling serem itu pindah alam.
1: Jangan.
0: Ngeri itu kalau pindah alam mah ya.
1: Baru malam ini bisa bergabung di Ruang Rindu lagi. Seberapa malam itu? 3 kah atau berapa? Aduh, ya. Ada yang kurang menjelang tidur, menjelang keperaduan tuh kalau belum bergabung di Ruang Rindu tuh seperti ada yang kurang.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Tapi apa boleh baut pun, mur pun oke lah gitu.
0: Apa boleh apa?
1: Apa boleh baut, mur pun oke gitu. Baut kan pasangannya mur kan?
0: Liur kita mah membaut-baut kan?
1: Baut itu loh baut, masa gak paham baut?
0: Iya, anu dibaut-bautkan tenang, dibaut-bautkan.
1: Ya pokoknya begitulah.
0: Oke, Tete Dinda.
1: Dengan siapa Kakak Bung malam ini?
0: Dengan Kakak Calvin Siloy.
1: Kakak Calvin Siloy, selamat malam. Alih rasa, betar rasa, semua rasa
0: Iya, rasa.
1: Ada ya. Lagu apa?
0: Lagunya masih ada Harvey Malaiholo, Permata Hati, Rusana ya harus kumiliki. Ini dua di antrian. Kemudian ada Novia Kolopaking, Selamat Jalan Kekasih, Iwan Fals, Serdadu, Utalikumahwa, Datanglah Ceria.
1: Itulah Serdadu Su.
0: Serdadu disiapkan lagunya.
1: Iwan Fals pun suara.
0: Iya, Iwan itu. Fals. Saya kalau ingat Iwan Fals ini ingat pendengar namanya Pak Haris gitu, suka dengar
1: Pak
0: Iwan
1: Haris.
0: Fals.
1: Kemana ya dengar. Pak Haris?
0: Nggak tahu ya. Mudah-mudahan masih di Kupang.
1: Lama donde dengar suaranya di pusat pemberitaan juga.
0: Iya.
1: Nyaris terdengar. Nggak tahu kenapa. Mungkin
0: sehat-sehat Pak Haris ya. Kalau dengerin.
1: Pak Haris malam ini dengar selalu sehat dan coba join lagi biar kami semua dengar suara Pak Haris bahwa Pak Haris baik-baik gitu. Ada bye-bye begitu.
0: Nah. Iya.
1: Nggak, Tete memang penyuka lagu-lagu Iwan Fals.
0: Iya.
1: Karena dia punya lirik itu banyak dengan pesan moral dan relate dengan kehidupan dan apa adanya.
0: Iya.
1: Oke lah kalau gitu, Kakak Bu dengan Kakak Calvin doa terbaik dan besok masih hari libur pula.
0: Masih hari libur tapi harus upacara Tete Dinda. Oh.
1: Betul hari ini lahirnya Pancasila.
0: Hari lahir Pancasila besok harus upacara. Walaupun tanggal merah kita tetap upacara.
1: Ini apa namanya kalau angkasawati atau pokoknya semua deh. Orang media itu nggak punya tanggal merah.
0: Iya benar ya. Kalau
1: tanggalnya hitam semua.
0: Malah.
1: Aduh, bagaimana ini Opa Emi? Selamat malam Opa. Tanggalnya orang-orang broadcaster, orang-orang media itu merah semua, hitam semua.
0: Iya. Mau minggu kek.
1: Om Endang juga selamat malam.
0: Ya.
1: Bapak Botus, ada Bung Andesko, Bung Bung siapa ya? Bung, gue lupa sih. Tak lalu banyak omong jadi lupa nih. Bung Valdes, aduh.
0: Iya.
1: Juga Mama Manita, Mama Jesse, ada Mama Yeti, ada Mama Mary Detan.
0: Iya.
1: Ada Mak Mei, ada Natalia di Rote juga, Natalia di Takari.
0: Iya.
1: Diona, yang Diona mungkin sepertinya tanggal 30 nih ada kesibukan. Tanggal 31 kah?
0: Oh, sudah mau ini.
1: Sepertinya begitu. Halo.
0: Enggak, ini bukan apa-apa, ini gitu. Diperjelaskan.
1: Ini apa begitu, pokoknya ini gitu kan ya, kata Bung ya.
0: Kalau orang Medan apanya diapakan begitu. Nanti ku apakan apanya begitu kalau orang Medan. Kalau di Kupang ya sudah mau ini gitu.
1: Sudah mau ini. Oke lah,
0: nah ya.
1: Belum tersapa Kakak Bung, Kakak Kavin dilanjut.
0: Ya, terima kasih. Selamat malam Tete Dinda dari Bogor. Ke penelpon berikutnya dari bagian tengah ini ya penelponnya.
2: Oh iya, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, dengan siapa? Iya, soalnya makanya saya tanya ini bagian tengah kan, Indonesia tengah kan?
2: Iya, betul sekali.
0: Iya, suaranya juga masih tetap sama dengan orang Indonesia tengah yang lainnya. Umumnya orang Indonesia tengah suaranya beginilah.
2: Iya. Untuk ya sama ya, kita
0: iya,
2: juga begitu
0: sama
2: ya.
0: Sama ya. Iya. Ibu Farida sehat-sehat, Ibu Farida.
2: Oh, alhamdulillah sehat-sehat, baik-baik, masih ingat ya.
0: Iya, masih ingat dikit sih, ingat dikit gitu.
2: Iya.
0: Gimana, Bu Farida?
2: Bisa ini ya, bisa gabung ke Kupang.
0: Iya, syukur-syukur.
2: Versi baru ini,
0: versi baru. Versi barunya kenapa? Versi lamanya emang kenapa, Ibu Farida?
2: Ya. Tapi gak berubah kan, yang lama sama baru gak berubah, masih tetap yang sama.
0: Oh, versi lamanya itu di servis apanya, sampai kayaknya baut-bautnya agak ini, agak lepas-lepas.
2: Mungkin
0: gimana?
2: Mungkin dari apanya ya, sempat vakum ada berlama ya, baru
0: iya.
2: Ini lagi ya.
0: Kayaknya iya. 70 tahun lalu gitu Ibu Farida gabung di sini Maya. Iya, Ibu Farida.
2: Iya.
0: Mau dengar lagu apa Bu Farida? Lagunya Utali Kumahua. Oke, disiapkan di antriannya Ibu.
2: Iya, tadi kan Bunda kan sudah monitor dengar-dengar.
0: Oh iya, oh, benar. Iya.
2: Kebetulan tadi Ibu Farida request lagu juga di Medan sama
0: Padang,
2: Utali Kumahua, Kejeng sama Tri Utami tadi lagunya.
0: Disiapkan Utali Kumahua. Kabar baik, kabar baik. Mi, kalau Palu gak pakai mi ya?
2: Makassar.
0: Kabar baik, Ji juga tidak pakai Ji ya?
2: Iya, itu Makassar.
0: Kalau Palu ya Palu saja gitu.
2: Kalau Palu biasa.
0: Biasa.
2: Ya ini ya.
0: Iya.
2: Iya. Kita okay. Kayak jalan ini lurus aja.
0: Lurus. Iya. Jalan lurus. Jalan lurus. Iya, jalan lurusnya itu Siratul Mustaqim bukan?
2: Iya, amin. Oh,
0: boleh. Ke lagu apa, Ibu?
2: Teman kami ya.
0: Iya.
2: Ada ya. Kan teman kami kalau gabung di akhir-akhir itu dia langsung bilang, buat ini nanti kamu hati-hati di jalan ya.
0: Iya.
2: Tapi kalau jalannya pulang lurus-lurus ya, jangan belok-belok. Itu identik Bunda itu identik dengan itu ya, kata-kata itu.
0: Iya.
2: Jadi kita biasa ikut-ikut. Oh iya. Jadi maksudnya itu kenapa jangan belok-belok?
0: Iya.
2: Jangan kalau ada ini ya, dihindari, lurus-lurus aja jalannya. Jangan mampir-mampir lagi.
0: Jangan
2: ya.
0: Mampir-mampir mula pulangnya langsung ke rumah. Oke. Okay. Silakan iyalah, Ibu.
2: Maksudnya begitu ya.
0: Iya, maksudnya begitu. Iya.
2: Iya, mau kirim salam ya.
0: Ya
2: tadi
0: boleh.
2: Ada Pak Widi di toko ya.
0: Iya.
2: Salam sehat Pak Widi. Iya. Beliau kalau kita gabung, kita ajak, ayo kita gabung ke sini.
0: Iya, luar
2: jadi
0: biasa.
2: Beliau sekarang sudah
0: kemana-mana.
2: Sudah gabung kemana-mana.
0: Iya.
2: Tadi ada Cigurit Jakarta ya.
0: Iya.
2: Ada Cigurit Jakarta. Terus siapa lagi, ada yang barusan lewat tadi juga, ada Ayu di Mas Lisan.
0: Betul.
2: Bu Farida hampir lupa-lupa ya. Di Kupang kemarin itu kalau menyapa itu
0: banyak.
2: Biasanya lebih 10 ya.
0: Iya.
2: Ada opa siapa ya? Lupa ya.
0: Opa Emi.
2: Iya, opa Emi. Terus ada lagi yang satu ya.
0: Iya.
2: Sekarang udah hilang kontak ya, nggak iya. pernah lagi ada kabar.
0: Upgrade-nya ada, harus diperbaiki. Katanya iya. tadi versi baru ada, jadian.
2: Iya. ada Bunda Emi ya.
0: Iya
2: Bunda
0: betul. Emi, ya. Betul.
2: Nah, itu. Ya, siapa lagi ya? Dari Manado ada ya. Pokoknya di mana saja karena
0: iya.
2: sekarang ini banyak yang baru-baru ya.
0: Iya.
2: Yang dari Tapanuli, yang dari Lampung. Pokoknya di mana saja ya.
0: Iya.
2: Jadi Bu Farida rangkul aja ya.
0: Baik.
2: Dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke.
0: Iya.
2: Nah, salam sehat untuk semua-semuanya.
0: Iya.
2: Apalagi yang bertugas malam ini luar biasa ya.
0: Iya.
2: Semangat. Ya, nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima
0: lurus,
2: kasih.
0: Pasti
2: selamat
0: lurus.
2: Selamat malam.
0: Ya, terima kasih selamat
2: lurus,
0: malam.
2: Lurus ya.
0: Okay. Selamat malam. Terima kasih Ibu Farida dari Palu. Terima kasih sudah bergabung. Saya ke kita ke lagu lagi. Nanti satu lagu ada Niki Astria. Panggung Sandiwara.

Balik dari Pak Widi tadi ya, salam balik untuk Ibu Farida di Palu ya. Terima kasih Pak Widi sudah bergabung. Dan kita berada di penghujung kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini, 31 Mei 2026. Ya, akhirnya bulan Mei sudah kita tuntaskan dan selamat memasuki 1 Juni 2026, bulan ke-6. Dan semoga seperti yang sudah satu bulan ke-1 sampai bulan ke-5 kita tuntaskan, mudah-mudahan bulan ke-6 dan seterusnya sampai ke akhir tahun ya. Pasti ada tantangan baru ya, tapi kita siap untuk hadapi tantangan baru. Sampai di sini kebersamaan kita di Ruang Rindu, tetap dengar Perusatu Kanal Informasi dan Inspirasi, lagu-lagu yang Anda pilih saya akan putarkan sampai tuntas kebersamaan kita. Dan nanti masih ada informasi lain yang bisa Anda simak di ruang di kebersamaan kita 1 jam ke depan sampai pukul 20.04 waktu Indonesia Tengah.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.

Pendengar, besok akan diperingati Hari Lahir Pancasila 2026 ya. Dan untuk Hari Lahir Pancasila 2026, naskah pidato upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 disampaikan oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia sebagai amanat resmi yang dibacakan pada pelaksanaan upacara 1 Juni 2026. Dan pidato ini menjadi pedoman bagi instansi pemerintah, lembaga pendidikan BUMN, TNI Polri, dan juga berbagai elemen masyarakat dalam memperingati Hari Lahir Pancasila sekaligus memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai dasar bangsa. Dan di naskah ini untuk tema yang diusung yaitu Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Ini sebuah pernyataan yang tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, tapi juga menjawab terciptanya perdamaian dunia yang abadi.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Pendengar, banyak pasangan yang berusaha untuk menghindari pertengkaran karena khawatir hubungannya bisa berakhir. Tapi perbedaan pendapat antara dua orang adalah hal yang sangat wajar dan tidak bisa dihindari. Terus mereka takut akan menghindari perdebatan demi menjaga kedamaian hanya akan mengurangi energi. Ini menurut psikolog Mark Travers bahwa mustahil ada pasangan yang menjalin hubungan tanpa pernah berselisih. Banyak riset membuktikan perselisihan yang ditangani dengan pikiran jernih justru bisa meningkatkan kualitas hubungan secara drastis. Namun, menyelesaikan masalah bukanlah keterampilan yang otomatis manusia miliki sejak lahir. Karena itu bertengkar dengan pasangan disebut bikin hubungan romantis, bikin hubungan lebih harmonis. Satu informasi yang saya hadirkan sebagai informasi terakhir untuk kebersamaan kita, tetap dengar Pro 1 sampai tuntas pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

pendengar, berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, hari Senin tanggal 1 Juni 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar Berakhir Sudah Tugas, kami menemani Bapak Mama Bapak Saudara Nyong Nona sepanjang hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, Kupang Pro 4, Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz, kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Senin 1 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

0: Ya, selamat pagi pendengar, berikut Anda ikuti Mutiara Pagi Katolik dengan topik pekerja di kebun anggur Tuhan dengan penyuluh agama Katolik Bapak Ricardus Adrianus Gaesville. Silakan Bapak.
1: Terima kasih. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih. Kembali lagi bersama saya Ricardus Adrianus Gae, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat. Dalam Mutiara Pagi pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah renungan yang berjudul Pekerja di Kebun Anggur Tuhan, yang mana renungan ini didasarkan pada Injil Markus bab 12 ayat 1-12. Mari kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau memberikan kepada kami talenta, Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk bekerja. Melalui pekerjaan, Engkau senantiasa menguatkan kami. Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk melaksanakan tugas pewartaan sebagai murid Kristus melalui tugas dan pekerjaan kami sehari-hari. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami senantiasa bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kami. Semoga kami melaksanakannya dengan penuh kejujuran. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Markus. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri yang lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain. Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain. Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi membiarkan dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang hidup di dunia ini memiliki pekerjaan yang kita tekuni. Ada yang bekerja sebagai pegawai negeri, ada pula yang bekerja di bidang swasta. Ada yang bekerja sebagai petani, nelayan, dan masih banyak pekerjaan lainnya. Pekerjaan boleh bervariasi, tetapi tujuan dari pekerjaan itu tetap sama, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan. Semua pekerjaan yang ditekuni membawa manusia kepada kebahagiaan dan kesejahteraan di dalam hidup. Dengan bekerja, kita akan mendapatkan uang dan kemudian memperoleh kesejahteraan di dalam hidup. Justru ketika orang tidak bekerja, maka akan dikatakan sebagai pemalas. Tidak bekerja dapat dianggap sebagai sebuah bahaya karena orang belum mendapatkan apa yang harus dilakukannya dalam kehidupan ini. Dalam konteks tertentu, orang yang tidak bekerja tidak dapat memiliki masa depan dan kehidupan yang baik. Oleh karena itu, setiap orang berusaha untuk bekerja dan mendapatkan pekerjaan. Dengan pekerjaan, selain mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan di dalam hidup, manusia juga dapat mengaktualisasikan dirinya. Tanpa pekerjaan, manusia tidak dapat menegaskan siapa dirinya yang sesungguhnya. Bacaan Injil hari ini berbicara tentang para pekerja yang membangkang dan kemudian membunuh hamba-hamba dari tuan kebun anggur itu. Yesus mengisahkan perumpamaan ini kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kaum tua-tua. Sebenarnya perumpamaan itu memang ditujukan kepada mereka. Dalam perumpamaan itu, Yesus menegaskan bahwa para pekerja mencoba merampas kebun anggur itu. Ketika hari panen telah tiba, tuan kebun itu mengutus para hambanya, tetapi semua hamba itu ada yang dibunuh dan ada yang dipukul. Bahkan, tuan itu mengutus putranya yang tunggal, tetapi kemudian dibunuh. Kemudian Yesus menegaskan bahwa ketika tuan kebun itu datang, maka ia akan membinasakan para penggarap itu. Mengapa perumpamaan ini diperuntukkan bagi para ahli Taurat, orang Farisi, dan kaum tua-tua? Ada beberapa alasan mengapa Yesus mengisahkan perumpamaan itu untuk mereka. Mereka merupakan para pemimpin. Di zaman penjajahan kekaisaran Romawi, orang-orang Israel hampir tidak memiliki para pemimpin. Semua pemimpin yang ada ditunjuk oleh penguasa Romawi untuk melayani kepentingan mereka. Oleh karena itu, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan kaum tua-tua dianggap sebagai para pemimpin. Hal ini dilihat dari kemampuan yang mereka miliki. Ahli Taurat adalah para pakar, penyalin, dan cendikiawan dalam agama Yahudi yang bertugas untuk menyalin, menafsirkan, serta mengajarkan hukum-hukum Taurat, lima kitab pertama dalam Perjanjian Lama kepada masyarakat. Orang Farisi adalah kelompok keagamaan dan sosial Yahudi yang sangat berpengaruh pada zaman Bait Suci kedua. Dikenal sebagai pelindung tradisi Taurat. Mereka meyakini hukum lisan, kebangkitan orang mati, dan kehidupan setelah kematian. Mereka sering dikritik dalam Alkitab karena sikap legalistik dan kemunafikan mereka. Sedangkan kaum tua-tua merupakan sekelompok orang yang dipilih untuk membantu menyelenggarakan kehidupan sosial masyarakat Yahudi. Ini berawal dari kisah dalam Perjanjian Lama. Dalam kisah tersebut, Allah memerintahkan kepada Musa untuk memilih 70 tua-tua. Mereka membantu Musa memikul beban kepemimpinan umat serta menjadi saksi mata atas kemuliaan dan perjanjian Allah di Gunung Sinai. Bahkan Allah mencurahkan Roh-Nya yang kudus ke atas mereka agar diberikan kebijaksanaan. Atas dasar inilah bangsa Israel tetap memilih tua-tua menjadi para pemimpin. Kedua, kepemimpinan yang bertolak belakang dengan kehendak Allah. Kepemimpinan orang Farisi, ahli Taurat dan kaum tua-tua sebenarnya menunjukkan arah yang bertentangan dengan kehendak Allah. Mereka tidak melaksanakan kehendak Allah dengan baik, tetapi memanfaatkan kedudukan mereka untuk menindas rakyat kecil. Mereka menetapkan aturan yang ketat, tetapi mereka sendiri tidak melaksanakannya. Kalaupun mereka melaksanakannya, hal itu dilakukan agar dilihat orang sebagai orang baik. Ketiga, mereka adalah para pemimpin yang buta. Mereka tidak mendengarkan kabar keselamatan yang diwartakan Yesus. Mereka malah menghasut masyarakat untuk menolak Yesus, menolak tawaran keselamatan yang diberikan Allah kepada umat manusia. Setiap kali Yesus hendak melakukan mukjizat penyembuhan, mereka selalu hadir dan cemburu. Mereka menolak kehadiran Yesus, bahkan berusaha menyingkirkan Yesus. Mereka bahkan menganggap Yesus sebagai penghulu setan. Mereka sebenarnya adalah para pekerja palsu di kebun anggur Tuhan. Mereka berusaha meraup keuntungan pribadi dan menolak kehendak Allah. Bapak, ibu, saudara, saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua adalah pekerja di kebun anggur Tuhan, walaupun pekerjaan kita berbeda. Melalui pekerjaan yang kita tekuni, kita mewartakan dan melaksanakan karya keselamatan Allah. Ketika kita bekerja dengan giat, jujur, disiplin, dan penuh tanggung jawab, kita sebenarnya telah melaksanakan tugas sebagai pekerja di kebun anggur Tuhan. Allah telah memilih kita menjadi pekerja di kebun anggur-Nya melalui setiap profesi kita. Hendaknya kita menjadi pekerja yang baik, yang bekerja sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita menjadi pekerja di kebun anggur Tuhan yang bekerja sesuai dengan kehendak-Nya.

0: pekerjaan itu. Di zaman sekarang, godaan untuk mencari keuntungan dengan cara instan seringkali begitu besar. Ada yang tergoda mengabaikan kejujuran, ada yang menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, bahkan ada yang lebih sibuk mencari pengakuan daripada melayani. Dan juga Injil hari ini mengajak kita bercermin agar jangan sampai menjadi seperti para penggarap kebun anggur yang lupa bahwa semua yang mereka miliki sebenarnya adalah titipan Tuhan. Apapun posisi kita, kita dipanggil untuk menjadi pekerja yang setia, bukan pemilik yang merasa paling berkuasa. Maka di hari ini mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah pekerjaan yang saya lakukan sudah menjadi berkat bagi orang lain? Apakah kehadiran di tempat kerja membawa damai, kejujuran, dan harapan? Sebab pada akhirnya keberhasilan bukan hanya soal jabatan atau penghasilan, tetapi tentang bagaimana kita mempertanggungjawabkan talenta dan kepercayaan yang Tuhan berikan. Jadilah pekerja yang setia di kebun anggur Tuhan, karena pekerjaan yang dilakukan dengan hati yang tulus akan selalu bernilai di hadapannya. Tuhan memberkati. Silakan Pak ditutup dengan doa.
1: Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, pekerjaan yang kami miliki adalah anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Melalui pekerjaan kami sehari-hari, kami mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan tugas perutusan kami sebagai murid Kristus yang sejati. Jadikanlah kami para pekerja yang setia, para pekerja yang bekerja dengan penuh tanggung jawab dan jujur. Semoga kami memaknai pekerjaan kami sebagai suatu panggilan hidup untuk melaksanakan tugas perutusan kami di dunia ini. Jauhkanlah kami dari sikap mencari keuntungan diri, tetapi bantulah kami agar dalam setiap pekerjaan yang kami tekuni, kami mampu melayani sesama dengan baik. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Baik pendengar berakhir sudah Mutiara Pagi hari ini edisi Senin 1 Juni 2026. Saya Prima Maya dan juga Bapak Penyuluh Agama Katolik Bapak Ricardus Adrianus Kai mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Oke. Terima kasih.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumbang.
1: Kita harapkan lulusannya punya 3 kompetensi. Sebenarnya ini dari dulu sama. Dia punya pengetahuan yang baik, dia punya keterampilan yang baik, dan karakter yang baik.
2: Banyak terima kasih untuk para diakon baru 30 untuk kesediaan menerima tugas sebagai pelayan tertabis bagi pelayanan di dalam gereja.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Senin 1 Juni 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya, Pemprov Nusa Tenggara Timur mendorong sekolah kejuruan hasilkan generasi yang siap bekerja dan berwirausaha. Uskup Petabula, Monsinyur Edmund Woga, CSSR, mentabiskan 30 diakon menjadi calon imam baru. Inilah Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia selengkapnya disampaikan oleh Prima Maya. Peringatan Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Informasi selengkapnya, Rudi Hartono.
4: Indonesia dikenal sebagai bangsa yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, budaya, dan kelompok masyarakat. Dalam kondisi tersebut, Pancasila menjadi fondasi yang mempersatukan seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, termasuk wilayah terselatan NKRI Kabupaten Rotendau. Demikian disampaikan alumni Lemhanas RI Max Pio ketika dikonfirmasi RRI melalui sambungan telepon Minggu 31 Mei 2026 menjelaskan, masyarakat Indonesia sebenarnya sudah sangat mengenal Pancasila, namun tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila terus dihidupi dan diwujudkan dalam perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia, terkhusus di beranda terselatan NKRI Rotendau.
5: Kita harus perlu sadar bahwa kita ini bangsa yang beragam. Maka Pancasila yang sudah dijadikan dasar landasan ideologi negara kita itu harus dihidupi, begitu. Jadi kita tidak sekedar bicara tentang Pancasila, kita hanya tidak hanya sekedar omong-omong tentang Pancasila, tapi kita ingin hidupi. Ya.
4: Lebih lanjut, alumni Lemhanas RI Max Bio menegaskan nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan dan demokrasi dan keadilan sosial juga menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ia menambahkan, di tengah keberagaman Indonesia, Pancasila terbukti menjadi dasar negara yang kokoh sekaligus ideologi pemersatu bangsa.
5: Ya, kita dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote itu beragam sekali, tapi kita diikat satukan oleh Pancasila sebagai landasan ideologi negara kita dan dasar negara yang sudah mempersatukan kita.
4: Peringatan Hari Lahir Pancasila diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pidanka terus mendorong sekolah-sekolah, khususnya SMK, agar mampu berinovasi dan bersaing di era digital. Fokus utamanya bukan sekedar mencetak lulusan, tetapi melahirkan generasi muda yang siap bekerja, berwirausaha, dan melanjutkan pendidikan. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
6: Kabid Dikdasmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, Ayub Sana, mengatakan lulusan SMK harus memiliki 3 kompetisi utama, yakni pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Selain siap kerja, lulusan SMK juga didorong mencari wirausaha muda. Menurut Ayub, melalui program One School One Product, setiap sekolah diwajibkan menghasilkan produk unggulan berbasis potensi daerah seperti tenun, kuliner, dan kerajinan lokal. Program itu bahkan dikembangkan menjadi One Class One Product hingga One Student One Product.
1: Kita harapkan lulusannya punya 3 kompetensi. Sebenarnya ini dari dulu sama. Dia punya pengetahuan yang baik, dia punya keterampilan yang baik, dan karakter yang baik. Ini 3. Tapi di kepemimpinan kali ini, maka kita dorong untuk pengembangan sekolah vokasi, SMK, untuk kompetensi lulusannya dia mampu untuk mengakses pekerjaan, kemudian berwirausaha dan melanjutkan kuliah.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Neil Rondo menegaskan, SMK di NTT tidak boleh hanya melahirkan pencari kerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja. Ia meminta peningkatan kualitas pendidikan vokasi dilakukan secara merata, termasuk penguatan literasi, teknologi digital, serta keterampilan berbasis potensi lokal seperti pariwisata, pertanian, dan energi terbarukan.
7: Anak-anak kita hari ini, kamu yang ada di depan ini, menghadapi revolusi digital, persaingan kerja global, AI, kecerdasan buatan, dan perubahan ekonomi dunia. Karena itu saya menegaskan dalam rangka fungsi pengawasan, SMK di NTT tidak boleh hanya menjadi pencetak pencari kerja. SMK harus mulai melahirkan pencipta kerja. Pencipta produk sudah, itu jagoannya SMK kita. Dan itu merinding kalau kita ikuti pameran tahunan di Dinas PK kemarin. Ya. Tapi pencipta kerja sabar dulu. Kita harus membangun SMK yang terkoneksi dengan kebutuhan lokal, kekuatan lokal NTT.
6: Dengan penguatan inovasi, digitalisasi, dan kewirausahaan di sekolah-sekolah SMK, pemerintah dan DPRD NTT berharap lulusan pendidikan vokasi mampu menjadi generasi mandiri yang siap kerja, siap usaha, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur, Immanuel Takanjanji, menyampaikan sebanyak 53 sekolah di Sumba Timur dipastikan mendapat program revitalisasi dari pemerintah pusat. Sebelumnya, pemerintah daerah mengusulkan 101 sekolah yang mengalami kerusakan berat melalui aplikasi Revit.
8: Jadi memang sebelumnya kami mengusulkan lewat aplikasi Revit itu ada 101 satuan pendidikan. Yang memang 101 satuan pendidikan ini dari sisi teknis itu kondisi bangunannya mengalami rusak berat dan memang harus membutuhkan penanganan yang cepat. Jadi terkait dengan tanggapan kami, walaupun 101 kami usulkan ke sana, namun sampai dengan saat ini sudah 53 sekolah yang kita dapat jawaban yang pasti akan mendapatkan program revitalisasi.
3: Pemerintah daerah berharap masih ada tambahan bantuan untuk 48 sekolah lainnya yang juga mengalami rusak berat. Pemkab Sumba Timur mengaku bersyukur karena jumlah sekolah penerima bantuan tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Rudi Darmoko menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur atas dukungan, kepercayaan, serta kerjasama yang terjalin. Laporan Vince Zakarias.
9: Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur atas dukungan dan kepercayaan serta kerjasama yang telah terjalin. Ucapan terima kasih tersebut ditujukan kepada insan pers, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Nusa Tenggara Timur. Menurut Kapolda, berkat kebersamaan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur secara umum dapat terjaga dengan baik dan kondusif.
10: Polda Nusa Tenggara Timur menyampaikan rasa syukur serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat NTT, insan pers, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan, dukungan, serta kerjasama yang terjadi. Berkat kebersamaan dan sinergi tersebut, situasi Kamtipmas di wilayah Nusa Tenggara Timur secara umum dapat terjaga dengan baik.
9: Lebih jauh, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menegaskan kepercayaan dan dukungan masyarakat menjadi modal utama Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Energi ini harus tetap dijaga dan diperkuat ke depannya.
3: Uskup Petabula, Monsinyur Edmund Woga, CSSR, mentabiskan 30 diakon menjadi calon imam baru diosisan di Keuskupan Kupang, Kupang Agung, ya, Keuskupan Atambua, dan Keuskupan Petabula Sumba dengan mengembang misi utama dipilih untuk pekerjaan belas kasih. Selengkapnya laporan khusus reporter Alotani.
11: Saya bersama dengan Monsinyur Roni dan Monsinyur Domi mengucapkan banyak terima kasih untuk para diakon baru 30 untuk kesediaan menerima tugas sebagai pelayan tertabis bagi pelayanan di dalam gereja.
12: Misa pentabisan 30 diakon calon imam baru berasal dari Keuskupan Agung Kupang, Keuskupan Atambua, dan Keuskupan WT Bula Sumba berlangsung pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 di Kapela Seminari Tinggi Santo Mikael Penfui Kupang. Uskup WT Bula Monsenyur Edmund Woga CSSR usai pentabisan menyampaikan bahwa ke-30 diakon calon imam diutus mengemban misi pekerjaan belas kasih di tengah-tengah umat dan masyarakat. Panggilan mereka merupakan sebuah rahmat bagi gereja Katolik di 3 keuskupan yang belum tentu hal tersebut terjadi di daerah lainnya, termasuk di luar negeri.
11: Setiap tahun kita boleh mendapat sekian banyak panggilan, hari ini luar biasa ada 30 memang, sementara di tempat-tempat lain itu kekeringan dalam panggilan. Tapi rupanya itu adalah rencana Tuhan. Ketika dulu kita menerima para misionaris dari Eropa, dari Amerika.
12: Preses Seminari Tinggi Santo Mikael Penfui Kupang, Romo Theodorus Aloysius Silap, PER, dalam sambutannya berpesan kepada 30 diakon calon imam Keuskupan Agung Kupang, Keuskupan Atambua, dan Keuskupan WT Bula, pentabisan ini merupakan panggilan inti sebagai pelayan sabda, liturgi, dan amal kasih, diutus untuk menjadi tanda nyata belas kasih Allah di tengah-tengah umat manusia.
13: Para diakon terkasih, jalinlah komunikasi yang sehat dengan umat dan sesama, dan sesama imam nanti. Jangan jadi diakon yang tertutup, gampang tersinggung, atau sulit diajak kerjasama. Jadilah pribadi yang bersaudara dan yang membawa damai. Profesiat bagimu para diakon, adik-adik terkasih.
12: Salah seorang perwakilan diakon tabisan, Febronius Kik dari Keuskupan Atambua menyampaikan panggilan yang diterima ke-30 diakon calon imam diosisan tidak terlepas dari dukungan orang tua, keluarga, sahabat, kenalan, pemerintah, para imam, rekan-rekan frater, dan seluruh umat Allah, terutama ketiga uskup di Keuskupan Agung Kupang, Atambua, dan WT Bula.
14: Tabisan yang kami terima hari ini tidak serta-merta usaha kami pribadi. Untuk itu, kami ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih. Terima kasih kepada Uskup Pentabis Monsenyur Edmund Woga yang telah berkenan menabiskan kami ke-30 diakon. Tak lupa kami berterima kasih kepada Uskup Keuskupan Agung Kupang Monsenyur Hilonengus Pakenuni dan Uskup Keuskupan Atambua Monsenyur Dominikus Sapu yang telah mendukung kami baik secara moral dan moral. Kehadiran doa, perhatian, nasihat dari para uskup menjadi sumber kekuatan yang meneguhkan langkah kami dalam menapaki panggilan menuju pelayanan gereja.
12: Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo, mewakili pemerintah Nusa Tenggara Timur menyampaikan ucapan selamat kepada 30 diakon yang ditabiskan. Ia mengajak para calon imam bersama-sama pemerintah terus membangun daerah ini menjadi lebih baik.
15: Di zaman modern seperti ini, kami sangat membutuhkan peran diakon. Tentu di tengah informasi yang begitu banyak, teknologi modern dan hidup timur, kita sangat butuh peran diakon. Terutama dalam menanam nilai moral, persaudaraan, toleransi, menghadirkan pelayanan antar sesama yang menguatkan kehidupan masyarakat, dan juga jauh daripada itu, peran diakon menjaga keharmonisan sangat kami perlukan.
12: Mewakili orang tua dan keluarga ke-30 diakon para calon imam, Frederikus Guntus Nana kepada RRI berpesan agar para calon imam yang akan ditabiskan menjadi imam di keuskupannya masing-masing, yakni Keuskupan Agung Kupang, Atambua, dan WT Bula, menjalani masa-masa persiapan menjadi imam sebagaimana orang tua telah menyerahkan segalanya untuk Tuhan. Semoga para calon imam tersebut juga menyerahkan diri untuk umatnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Kupang mengapresiasi keberhasilan Desa Oibola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang yang berhasil menuntaskan status Open Defection Free atau ODF dan mendeklarasikan perilaku hidup bersih dan sehat. Keberhasilan ini diumumkan dalam kegiatan penutupan program Wahana Visi Indonesia Area Program Kabupaten Kupang yang dirangkaikan dengan perayaan BBB di Desa Oibola. Pemerintah Kabupaten Kupang menyampaikan terima kasih kepada Wahana Visi Indonesia yang selama ini menjadi mitra pemerintah dalam mendampingi masyarakat, khususnya di bidang kesehatan, sanitasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wakil Bupati Kupang, Arum Titu Eki, mengatakan keberhasilan Desa Oebola meraih status ODF merupakan apresiasi prestasi yang membanggakan sekaligus menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi dan perilaku hidup bersih dan juga sehat.
16: Atas nama pemerintah Kabupaten Kupang, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada Wahana Visi Indonesia yang selama ini telah menjadi mitra pemerintah dalam mendampingi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, sanitasi, dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kupang. Keberhasilan Desa Oebola dalam menuntaskan status ODF merupakan prestasi yang sangat membanggakan.
3: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap keberhasilan Desa Oebola mempertahankan status ODF dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat secara berkelanjutan. Museum Daerah Waingapu terima dana BOP Museum sebesar Rp200 juta. Berikut laporan Yunia Boling.
17: Kepala KPPN Tipe A1 Waingapu Natalia Midiarti menyampaikan bahwa Museum Daerah Waingapu menjadi salah satu penerima dana alokasi khusus non-fisik bantuan operasional penyelenggaraan museum tahun 2026. Dana tahap pertama sebesar Rp200 juta telah disalurkan pada Maret 2026.
18: Museum Daerah ini adalah salah satu penerima dana alokasi khusus atau DAK non-fisik bantuan operasional penyelenggaraan museum yang merupakan bagian dari APBN yang disalurkan dalam bentuk transfer ke daerah. Dana BOP Museum ini pada tahun 2026 telah disalurkan oleh KPPN Waingapu pada tahap 1 yaitu di bulan Maret 2026 sebesar Rp200 juta.
17: Dana tersebut digunakan untuk mendukung pengelolaan koleksi museum, pelaksanaan program publik, serta pemeliharaan sarana dan prasarana museum guna meningkatkan kualitas pelayanan dan pelestarian budaya daerah. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik saudara, berikut kita ikuti komentar dari HRRI berkaitan dengan peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 disampaikan oleh reporter Ade Adu.
19: Saudara pendengar, hari ini 1 Juni 2026 bangsa Indonesia kembali memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum penting untuk meneguhkan komitmen terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi dasar dan ideologi bangsa. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, Pancasila telah terbukti menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial menjadi pedoman membangun kehidupan yang harmonis dan damai. Tema tahun ini, Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, mengingatkan kita bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya relevan bagi Indonesia, tetapi juga menjadi contoh bagi dunia tentang pentingnya toleransi, gotong royong, dan penghormatan terhadap perbedaan. Di tengah berbagai tantangan global, konflik dan perpecahan yang masih terjadi di berbagai belahan dunia, Indonesia dapat menunjukkan bahwa keberagaman adalah kekuatan apabila dibangun di atas semangat persatuan dan saling menghormati. Karena itu, peringatan hari lahir Pancasila hendaknya menjadi ajakan bagi seluruh elemen bangsa untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dari keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga ruang digital, Pancasila harus hadir dalam sikap dan tindakan nyata. Mari jadikan Pancasila sebagai kekuatan pemersatu bangsa dan kontribusi Indonesia bagi terciptanya perdamaian dunia. Selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Sekian, terima kasih. Salam Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemprov Nusa Tenggara Timur mendorong sekolah kejuruan hasilkan generasi yang siap bekerja dan berwirausaha. Uskup Petabula, Monsinyur Edmund Woga CSSR, menghabiskan 30 diakon menjadi calon imam baru. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prima Maya mengucapkan terima kasih.

Ya, pendengar, baru saja Anda ikuti Warta NTT Pagi produksi RRI SP Sumbah ya. Dan selanjutnya akan terus kami hadirkan untuk Anda ragam informasi bersama saya Prima Maya. Akan terus menemani Anda hingga nanti di pukul 11 lebih 30 waktu Indonesia Tengah. Dan dilanjutkan dengan rekan L hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah ya. Dan juga di day part malam nanti Anda akan ditemani oleh rekan Cantika hingga nanti closing day party pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba. Dipancarkan dari Jalan Melada nomor 1 Waika Bubak, frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pernahkah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang berada.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli Tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

Miras bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Kita perlu bersatu untuk menghentikan peredaran miras di lingkungan kita. Pertama, miras merugikan kesehatan. Dampak buruknya terhadap tubuh dan mental sangat besar. Kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga. Kedua, miras menciptakan ketidakamanan. Peredaran miras seringkali menyebabkan konflik dan kejahatan di lingkungan kita. Keluarga dan anak-anak kita berada dalam risiko. Mari bersama-sama melawan peredaran miras. Kesehatan dan keamanan masyarakat berada di tangan kita. Mari stop miras untuk masa depan yang lebih baik.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Asta Cita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Asta Cita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu

sahabat lalu lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman.

jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi